0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan seterusnya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama.

0: berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
1: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
0: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
2: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
3: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
6: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
7: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok. Mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
0: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Kita bersama kembali di Jambi Pagi Menyapa ya, untuk opini publik edisi hari ini. Dan untuk topik bahasan yang akan kita angkat, Sekolah Rakyat membuka jalan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Nah, benarkah hal ini? Bagaimana menurut Anda sendiri? Silakan bergabung di line telepon kami 0811 6707 8850. Baik pendengar, untuk Anda semua silakan di kebersamaan kita untuk opini publik hari ini. Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa penerima sekolah rakyat dilakukan berbasis data. Jadi calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan.

Dan menurut Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan ini melakukan penjangkauan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk juga memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Dan Yunita juga mengatakan bahwa verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut.

Yunita juga mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut. Jadi meski demikian, masyarakat tetap dapat mengusulkan calon siswa apabila terdapat anak yang belum tercatat dalam data desil 1 dan desil 2, terutama bagi anak putus sekolah atau anak yang menghadapi kondisi sosial tertentu.

Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa untuk opini publik hari ini, mengangkat topik untuk kebersamaan kita, Sekolah Rakyat membuka jalan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Pak E?
1: Pagi ini hari pertama minggu yang tengah, Pak.
0: Iya, alhamdulillah. Air masih aman kan, Pak E?
1: Alhamdulillah
0: sih, aman lah, Pak. Masih, oke. Silakan, Pak E, gimana nih komentarnya terkait sekolah rakyat nih?
1: Sekolah rakyat program yang sangat bagus, cuman program satu-satunya lah yang bisa rakyat, Mbak. Tapi kalau misalnya datanya tidak ditentukan, data semua. Halo? Datanya data yang baru, padahal data yang baru. Lama itu.
0: Oke.
1: Okay. Data ini perubahannya sangat cepat sekali, Mbak. Ya, data BPJS itu kan ada orang yang sudah mampu dipakai data. Tahu-tahu orang itu sudah mampu masih dipakai. Kalau kita pakai data yang baru benar-benar bangsa. Jadi itu juga harus ini pegawainya pun harus langsung terjun ke tempat alamat calon siswa.
0: Iya.
1: Dan sekolah rakyat ini bisa menjangkau masyarakat yang tidak mampu.
0: Oh gitu.
1: Nah ya, terima kasih ya Pak.
0: Salam. Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Sutrisno sudah bergabung bersama Perusahaan Radio Jambi. Masih dinantikan untuk Anda yang lainnya ya.

0: Silakan untuk yang lainnya yang ikutan, yang ingin ikutan kembali ya, untuk penelpon kita yang berikutnya. Selamat pagi, Pak Ujang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih?
1: Ah, nampak balala.
0: Iya. Ada hujan-hujan, tapi air aman kan untuk kebutuhan sehari-hari?
1: Air aman. Aman.
0: Oke deh, silakan Pak Ujang. Gimana nih terkait sekolah rakyat nih?
1: Sekolah rakyat. Tempat alam. Apakah saran tempat alamat pada alam? Jadi kita ini pemikiran menurut suara. Oh, pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan ini kalau saya tanya petang sama petang hari, karena macam mana cuman? Yang penting kita ada alamat maka kita bahwa dan ini kan tak mampu sekolah, bukan? Apa yang tahu anak tu masih tinggi sama SMA gitu kan, nah, ada datanya masih ada mampu apa sudah ada gitu kan, tetap kalau udah itu harus dikontrol datang ke tempatnya gitu kan,
0: iya,
1: aduh kan sekarang tu kan banyak rasa sarap pada nangan, kalau pengen sekolah nak gratis nanti orangnya macam mana soal tempat dasar,
0: iya.
1: Ada link semua cuma mana kan? Jadi katakan ada semua kalau yang tak mampu gitu kan? Kalau yang pola nak kreatif kan apa? Pola lebih banyak, pola yang apa di membutuhkan itu kan? Kalau saya nak saya enggak ada lagi kamar semua enggak nak itu kan? Enggak lagi sekolah sih sekarang tinggal cari kerja lagi lah sudah kerja semua itu kan. Yang lain itu kalau anak yang masih merasa tak sekolah putus di jalan, nah silakan itu kan mesti alamat tempatnya pada dasar tak mampu tadi mana lah kan, nanti jadi enak nerimanya di sana itu kan itu. Kali kalau di batang hari bisa nerima di mana? Halo, Nana.
0: Oh ya, bisa, halo. Bisa.
1: Kalau kita batang hari, buat yang batang hari ini mana
0: boleh? Iya, bisa, hari, bisa.
1: Boleh gitu. Kalau nyebutnya ada tempoh sana, ke sana jauh lagi gitu. Nah, berarti ada asrama ya itu. Kalau bisa, nanti ada sini ada yang jalan hari juga, mana kan? Nanti ke sana itu kan.
0: Oke.
1: Kalau sini, ayo kita kapan tampan dikitnya, gitu kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih saya ini ya? Bisa benar bisa. Ternyata mic-nya enggak dinaikin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali Mbak Nana.
0: Iya, selamat pagi Bang JJ. Silakan. Bang JJ gimana nih?
2: Ini programnya sangat mendukung sekali ya. Banyak anak-anak kita yang ini yang putus sekolah anak-anak ya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya, jadi ketidakmampuan orang tuanya sehingga sekolah rakyat ini sangat membantu sekali. Cuman perlu didata ya, artinya yang macam mana kadang orang tuanya artinya memang harus menerima memang harus anaknya masuk sekolah SR ini memang harus didata sekali Mbak Nana. Banyak anak-anak yang putus sekolah di mana-mana. Rata-rata anak yang putus sekolah itu pintar-pintar cerdas semua rata-ratanya. Rata pintar-pintar semua rata. Yalah, pokoknya gajah mana program ini sangat didukung oleh masyarakat banyak ya. Semoga ada hal-hal merintang Mbak Nana. Selalu. Makasih Mbak Nana ya.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, silakan yang lainnya yang ini ikutan kembali terkait sekolah rakyat ya, yang mana pemerintah Kota Jambi memastikan penerimaan sekolah rakyat dilakukan berbasis data. Selamat pagi. Lah, kok dipatahin itu?

0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Apa
0: Iya,
1: kabar, Nana?
0: pagi baik kabarnya. Gimana yang ada di sana?
1: Kabar baik-baik juga.
0: Iya.
1: Cuaca di Jambi, maaf keadaannya sekarang.
0: Cuaca di sini berkabut.
1: Berkabut di
0: Iya.
1: sini cerah seperti suara.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau
1: Nggak
0: begitu.
1: bacuk-bacuk lagi ya?
0: Aduh, janganlah, Pak. Kenapa
1: Udah,
0: ingin saya
1: janganlah.
0: batuk?
1: Enggak, kenalan pertama kan batuk-batuk
0: Iya,
1: dulu.
0: kan
1: Sesak
0: dulu ya,
1: nafas.
0: Pak. Insya Allah, janganlah, Pak.
1: Ya dulu.
0: Ini kan
1: Ya
0: jaga
1: jadi
0: batuk.
1: ingat. Jadi ingat-ingat nostalgia pertama
0: Asik.
1: berjumpa begitu.
0: Baik,
1: Jadi
0: Bapak.
1: mic-nya jatuh-jatuh tadi tuh.
0: Bukan mic-nya yang jatuh, Bapak.
1: Ah,
0: Ini mic-nya
1: ya
0: saya
1: kok. Oh,
0: turunin.
1: oh.
0: Ininya di
1: Ya.
0: apa di mixernya. Jadi pas Pak Ujang nanya bisa,
1: Oh
0: saya
1: iya.
0: bilang bisa. Eh, ternyata belum
1: Ya dia ngomong
0: naik.
1: aja sendiri. Nana diam aja. Ini gimana nih orang nih?
0: Iya, untung ada yang kasih kode. Belum itu gitu. Baik, silakan gimana
1: Iya,
0: nih
1: iya.
0: tugas sekolah rakyat nih?
1: Kalau yang penting sekolah rakyat itu tepat tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan. Dan juga bagus itu jemput bola petugas-petugasnya lihat keadaan situasi kondisi anak-anak yang memang harus wajib disekolahkan.
0: Iya.
1: Jangan orang yang kaya dipersenang kan. Ini yang jauh di kampung-kampung, di pondok yang tinggal di gubuk-gubuk nggak dapat sekolah. Jadi dengan jemput bola, lihat situasi kondisi, diterima orang-orang itu untuk sekolah rakyat itu kan. Jadi yang penting tepat waktu, tepat sasaran. Jangan pilih-pilih begitu. Ini ponakan saya masuk ini, adik saya, ini yang bikin kacau.
0: Iya.
1: Demikian aja Nana, sehat
0: Yo,
1: selalu.
0: makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk DJ yang ada di Padang yang sudah bergabung ya di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa di opini publik pagi hari ini.

0: pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini apa kabar?
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Jambi? Anjir, kabut-kabut ya.
0: Cuaca Jambi dibilang berkabut, enggak berkabut. Dibilang cerah, enggak cerah. Ya, sedang-sedang saja kata Peti Pera.
1: Kayaknya itu satu-satu, Mbak Nana.
0: Oh, satu-satu. Gimana maksudnya?
1: Sama, kemarin tuh kayak gitu juga kan.
0: Oke.
1: Okay. Biar panas, nggak panas. Biar mendung, nggak mendung. Tapi nah, campur panas, campur mendung gitu.
0: Mm-mm.
1: Kayak ini, kayak juga iya.
0: Mm-mm.
1: Man, anginnya nggak banter gitu.
0: Oh, nggak banter, iya.
1: Ya.
0: Terus, gimana komentar ya? Sekolah rakyat?
1: Ya, SR tadi kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau nggak salah di Provinsi Jambi cuma ada satu di Tanjung Jabung Barat ya.
0: Mm-mm.
1: Itu kan
0: di Tanjung Jabung Barat
1: itu,
0: ya Mbak?
2: Iya, Tanjung Jabung Barat.
1: Itu diperuntukkan bagi yang tidak mampu atau mm-mm, yang tergolong
0: tidak mampu.
1: Tidak mampu.
0: Iya.
1: Kan. Yeah. Soalnya kan sekitar 3 minggu yang lewat kan saya ngurutin orang tuh.
0: Mm.
1: Guru juga kan, dia ke guru kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang pengajarnya di sekolah rakyat atau di SR itu kan,
0: mm-hmm,
1: itu harusnya udah terpilih. Yang terutama satu kesabaran,
0: mm-hmm,
1: juga bisa istilahnya ya tahu lah karakter murid itu tuh kan.
0: Mm-hmm.
1: Di, itu kan muridnya kan mungkin tahu sendiri lah, kan, mm-hmm, gak seperti sekolah umum kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi yang udah sabar, yang udah pokoknya semuanya lah,
0: mm-hmm,
1: jadi, melalui tes gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi ya, mudah-mudahan sekolah rakyat ini ya adanya yang bukannya terbaik, baik lah pokoknya lah gitu,
0: mm-hmm,
1: kan,
0: mm-hmm,
1: karena diperuntukkan walaupun yang tidak mampu, mm-hmm, yang mungkin ekonominya terlampau golongan rendah banget dan juga anaknya kondisinya agak kurang gaul atau gimana gitu kan,
0: mm-hmm,
1: ya, ada wadahnya tempat sekolah rakyat itu katanya komplit di situ, yeah, pokoknya nol biaya katanya.
0: Hmm.
1: Maksudnya dari mulai tempatnya, makannya, dan peralatan sekolahnya, buku dan sebagainya itu kan.
0: Hmm.
1: Semuanya gratis, tis gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya hasilnya juga baik untuk mendidik anak-anak yang tidak mampu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi ya tadi Dijul juga sudah bilang, ada Pak Udang juga kan.
0: Hmm-hmm.
1: Yang penting jangan pilih-pilih kan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Benar-benar sesuai dengan apa karakter yang diwadah sekolah rakyat tersebut,
0: mm,
1: kan gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi istilahnya walaupun toh tidak ada biaya tapi tetap mampu bersekolah.
0: Mm.
1: Yang penting masih punya pikiran untuk menuntut ilmu di dunia pendidikan. Mm.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan sekolah rakyatnya kan kalau jalan tuh didampingkan kalau enggak salah tuh cuma di sekolah tunggal apa ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga hasilnya menjadi baik. Kita sembah, terima kasih,
0: Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mendengar yang masih mendengarkan Prosotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Terima kasih untuk Anda. Kita masih bersama di Jambi Menyapa di Opini Publik pagi hari ini. Ya, pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Jadi calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan ini melakukan penjangkauan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk ya memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Yunita, pemerintah juga mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti anak yang orang tuanya sedang menjalani hukuman pidana, mengalami sakit berat, atau berada dalam kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Dan nanti di Farmasi 8 juga akan diperbincangkan ya bersama narasumber yang berkompeten. Jadi untuk Anda tetap bersama Prosotra di Jambi, dan terima kasih untuk yang sudah ikutan di line telepon kami 0811 6707 88500. Undur diri sementara waktu, nanti saya akan kembali hadir di sesi berikutnya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Dan selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Sri Wahyuni. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: pendidikan yang layak serta membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tujuan, kemudian manfaat dan pelaksanaan sekolah rakyat khususnya di wilayah Kota Jambi, kita akan memperbincangkan bersama dua narasumber kami yang akan menghadirkan informasi berkaitan sekolah rakyat ini ya. Yang pertama hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi ada Kepala Sekolah Rakyat Terintegritas 2 Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Sudarmono, SPD, MPD. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmono.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan nanti kita akan coba ya menghubungi Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita, di kebersamaan kita. Ini kita masih mencoba menghubungi beliau, tapi sebelum kita nanti berbincang secara umum ya untuk pelaksanaan sekolah rakyat di wilayah Kota Jambi bersama Ibu Yunita, mungkin ini lebih ke spesifiknya terlebih dahulu bersama Pak Sudarmono nih ya Pak. Pak Sudarmono, Pak, kita ketahui sekolah rakyat ini kalau nggak salah sudah jalan tahun kedua begitu ya Pak ya. Ya. Nah ini seperti apa untuk pelaksanaan saat ini, karena ini juga baru memulai masuk ke tahun ajaran baru Pak, silakan.
1: Baik, sekolah rakyat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Tepatnya di tanggal 14 Juli 2025, yang awalnya namanya adalah SRMA 5 Jambi.
0: Iya.
1: Kemudian tahun ini berubah nama menjadi Sekolah Terintegrasi 2 Kota Jambi.
0: Iya.
1: Karena memang tahun ini kita sudah terintegrasi. Artinya di dalam satu lokasi itu ada SD, SMP dan SMA.
0: Mm-mm.
1: Sementara tahun kemarin lebih kurang 1 tahun itu cuman level SMA.
0: Yeah.
1: Nah, untuk tahun ini kita sudah memulai di tanggal 30 Juli.
0: Mm-mm.
1: Sampai saat ini dan lebih kurang berjalan lebih kurang 14 hari.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Diawali dengan cek kesehatan gratis. Mm-mm. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 31
0: yeah.
1: Juli 2026 sekaligus pembukaan MPLS yang dihadiri oleh Pak Gubernur. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi, kemudian Pak Wali Kota, Pak Dr. Dr. Maulana MKM yang secara langsung menghadiri kegiatan MPLS. Dan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 kemarin
0: yeah.
1: kita juga dihadiri oleh Taruna Akpol
0: iya.
1: untuk memberikan materi tentang karakter, tentang kedisiplinan, untuk kemudian kami bisa terapkan di SRT 2 Kota Jambi ini, sehingga kita berharap bahwa program Taruna Akpol ini bisa memberikan pondasi awal terkait iya. dengan bagaimana kami selaku kepala sekolah dan guru serta tendik mengimplementasikan bagaimana pembentukan karakter, disiplin dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Dan insya Allah hari ini kita sudah mulai memasuki MPLS untuk materi yang sudah kita susun lebih kurang untuk 2 minggu ke depan.
0: Iya.
1: Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan matrikulasi yang akan berlangsung lebih kurang 2 bulan ke depan.
0: Baik.
1: Nah, demikian.
0: Baik. Baik, Pak Sudarmono, kita coba sapa terlebih dahulu ada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi melalui sambungan telepon kami. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bu Yunita.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Baik, Bu Yunita, kita pagi ini berbincang berkaitan sekolah rakyat dan ini membuka jalan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Tadi sedikit digambarkan sama Pak Sudarmono untuk pelaksanaannya saat ini. Tapi mungkin secara umum Ibu sebagai lending sektor yang melakukan pendataan secara pasti begitu untuk anak-anak atau siswa-siswa sekolah rakyat. Sebenarnya mungkin di awal Ibu mungkin bisa jelaskan program sekolah rakyat itu tujuan utamanya apa dan sebenarnya manfaat apa yang nanti bisa didapatkan oleh para siswa itu sendiri, Bu? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya perlu juga sampaikan tugas Dinas Sosial dalam hal ini terkait program sekolah rakyat adalah melakukan penjangkauan ya, melakukan penjangkauan, mendata, mendampingi masyarakat keluarga yang relatif pada desil 1 dan 2 atau memang dirasa anak membutuhkan dorongan untuk bersekolah kembali, karena kita juga menemukan anak-anak dalam kondisi putus sekolah.
0: Yeah.
2: Itu menjadi

0: tugas dinas sosial, sekaligus kita juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga terkait dengan sekolah rakyat. Nah, pada intinya sekolah rakyat itu memang dibangun adalah untuk bisa menyelesaikan atau melakukan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, salah satu cara jangka panjangnya adalah melalui anak-anak yang bersekolah dan mendapatkan pendidikan sampai juga diarahkan, ya, diarahkan ke depannya untuk berkarir atau memiliki jenjang yang lebih tinggi. Apakah mereka akan masuk ke dalam ikatan dinas atau nanti juga akan memiliki karir tersendiri mereka gitu.
1: Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu, untuk proses penentuan atau pendataan calon siswa ini seperti apa ini Bu Yunita?
0: Baik, untuk pendataan sebenarnya kita sudah punya data desil 1 sampai 5 warga yang memang di kriteria desil 1 sampai 5 by name by address itu sudah dimiliki. Artinya data tersebut yang kemudian kita lakukan penjangkauan, kita cek secara detail ke lokasi, ke sekolah, ke rumah yang bersangkutan, sehingga kita bisa memiliki kondisi yang sebenarnya dari keluarga atau anak-anak tersebut. Nah, kemudian dari Kementerian Sosial memfasilitasinya dalam bentuk ada aplikasi Setara. Jadi anak-anak yang ada di Kota Jambi itu sekitar 4.000 kemarin yang sudah kita coba lihat, jangkau, kemudian juga cek kondisinya, karena memang anak juga perlu kita tanya mau atau tidak ya untuk bersekolah di sekolah rakyat, itu tidak ada pemaksaan. Nah, namun kita tetap terus harus memberikan motivasi dan saran-saran ke depan gitu pada anak. Nah, ketika mereka mau, itu datanya terus bisa kita lengkapi dengan berkas-berkas, apakah anak putus sekolah, anak yang memang kemudian anak juga dengan kondisi keluarga dan sebagainya. Itu yang kita lakukan.
1: Baik, baik. Dan seandainya ini Bu Yunita tadi juga sempat disinggung di sesi opini publik kita bahwa kalau ketika ada anak yang kurang mampu tapi ternyata ini belum masuk di data desil 1 atau desil 2. Nah, ini bagaimana Bu proses untuk atau mekanisme untuk pengajuannya? Apakah anak ini berkesempatan untuk bisa masuk di sekolah rakyat atau seperti apa?
0: Ya. Itu bisa dilakukan, jadi non-prelist, istilahnya non-prelist. Anak yang tidak ada di dalam data. Itu memang masih banyak warga yang belum terjangkau seluruhnya. Makanya ini sekarang kita mulai lagi dengan Perlinsos, aplikasi Perlinsos. Perlinsos itu perlindungan sosial untuk mulai mendata kembali secara fix agar tidak ada warga miskin yang tidak terdata secara sistem di aplikasi nasional. Jadi dengan non-prelist kita kembali menjangkau anak-anak tersebut dan kemudian kita ajukan itu dalam proses administrasi secara sistem.
1: Baik, artinya dinas sosial juga menurunkan petugas gitu ya Bu dari untuk melakukan pendataan ulang begitu.
0: Betul. Dan ini petugas ini dari mulai Januari memang sudah bergerak sampai ke proses ada hampir 4-5 bulanan teman-teman itu sudah bergerak sampai akhirnya kemarin registrasi sudah dilakukan.
1: Berapa petugas yang kita terjunkan untuk melakukan apa nih pembaharuan data ini Bu Yunita?
0: Ya, kalau dari pendamping pendamping PKH itu ada 83 orang, kemudian ditambah dengan faskel kita ada juga 68 orang, jadi cukup banyak ratusan yang kita turunkan.
1: Baik, baik. Dan Bu Yunita, untuk sekolah rakyat ini apa dikhususkan untuk warga Kota Jambi atau ini bisa Bu misalnya yang dari Batanghari atau dari Muara Jambi, karena kan kita ketahui bahwa secara ini ya di Provinsi Jambi baru ada 2 sekolah rakyat yang dibangun begitu Bu Yunita?
0: Secara kebijakan pusat bahwa satu sekolah rakyat itu satu untuk masing-masing kota. Jadi memang secara potensi atau dominannya adalah warga kota. Namun kemarin sempat ada, kita juga mendapatkan anak dari Talang Mama, Tebo, kemudian dari Bertam, sekitar sekolah rakyat. Itu dengan kondisi memang memang butuhkan. Jadi kita sempat akomodir juga gitu.
1: Baik, artinya masih bisa dinas sosial apa maksudnya sekolah rakyat Jota Jambi ini masih bisa mengakomodir dari daerah lain begitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya Bu Yunita ya.
0: Dengan syarat dengan ketentuan karena insya Allah masing-masing kabupaten kota nanti juga akan mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan pembangunan ya itu.
1: Baik. Dan untuk progres pembangunan sendiri seperti apa ini, Bu? Karena kan kita ketahui bahwa sekolah rakyat ini baru berjalan 1 tahun dan masuk tahun kedua, begitu?
0: Iya, untuk sekolah rakyat yang rintisan ini kan sudah dilakukan 1 tahun yang kebelakang di Sentra Aliatama, berarti belum permanen. Nah, untuk tahun ini, per tanggal 31 Juli kemarin, ini sudah masuk ke gedung yang permanen. Nah, untuk pembangunan saat ini memang masih berproses untuk namun secara bangunan memang sudah berdiri semua ya. Tetapi masih ada proses-proses lagi kayak arsitekturnya, kemudian pengadaan untuk mebeler dan sebagainya untuk melengkapi. Ini sekarang sedang proses.
1: Baik. Dan untuk pelaksanaan berikutnya, artinya di tahun berikutnya kita juga sudah melakukan inventarisir data-data yang akan masuk begitu ya Bu, calon-calon yang akan masuk.
0: Iya, betul. Jadi data itu secara besaran ya penduduk, warga, kemudian anak-anak itu sudah ada di data nasional besar. Namun kita juga kita juga melakukan terus penjangkauan, terutama masyarakat yang masih belum ada juga yang terdata, ya. Ini juga gak perlu komunikasi atau memang koordinasi dari semua elemen, baik itu dari RT, termasuk masyarakat sendiri pun yang melakukan pengaduan ke dinas sosial, sehingga kita bisa langsung menjangkau melihat kondisinya.
1: Baik. Dan mungkin bisa disampaikan Bu, fasilitas dan dukungan apa saja ini yang diberikan kepada siswa sekolah rakyat, Bu?
0: Ya, sekolah rakyat ini terutama seperti pakaian itu sudah jelas anak-anak mendapatkan ada 7 pakaian yang disiapkan, kemudian juga termasuk peralatan untuk sanitasi kehigienisannya ya. Peralatan pribadinya itu juga, kemudian fasilitas untuk pendidikan sudah pasti mendapatkan makan semua sudah ditanggulangi juga ya, dan semua ibaratnya gini, anak-anak yang diharapkan adalah tinggal maunya. Tinggal maunya untuk belajar dan memiliki masa depan, itu saja, sehingga negara nanti yang akan memfasilitasi seluruh kelengkapan, seluruh sarana dan prasarananya.
1: Baik. Dan sejauh ini berjalan hampir masuk tahun kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan yang dihadapi oleh dinas sosial barangkali dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan sekolah rakyat itu sendiri nih, Bu Yunita?
0: Iya. Untuk sekolah, untuk anak-anak dalam kondisi yang masih baru, ini tantangannya yang pasti adalah motivasi ya, motivasi yang terus harus diberikan kepada anak-anak untuk menjalani kehidupan secara tertib gitu. Karena kita tahu bahwa dengan dia berkehidupan di keluarga itu pasti akan tidak sama. Nah, ini butuh juga dukungan dari masyarakat bahwa masih harus melalui proses adaptasi yang cukup lama agar anak-anak bisa mengikuti proses pendidikan, belajar mengajar, pendidikan pengasuhannya dan pelatihannya kalau memang ada di sana itu secara baik gitu.
1: Baik.
0: Itu tantangan terbesar untuk guru juga.
1: Iya, baik. Baik, terakhir Bu Yunita, ada himbauan ataupun harapan yang ingin disampaikan berkaitan dengan program sekolah rakyat ini, silakan Bu Yunita.
0: Iya. Terima kasih. Semoga sekolah rakyat ini bisa memberikan motivasi besar ya kepada anak-anak, terutama di dalam kondisi keluarga dalam desil yang rendah, tidak putus asa atau memiliki apa ya, dan untuk menghindari juga dari pengaruh-pengaruh ya yang tidak baik di lingkungan, sehingga anak-anak itu bisa memiliki kemampuan atau memiliki dorongan untuk belajar lebih baik. Dan menghimbau juga untuk masyarakat ya, terutama ketika bahwa dalam proses sekolah rakyat ini memiliki adaptasi yang tinggi. Jadi ketika kemarin memang ada anak yang biasanya tidak makan gitu ya, sarapan pagi, kemudian mereka harus makan teratur, ya itu juga butuh adaptasi juga gitu loh. Jadi harapannya selalu memberikan informasi.
1: Halo? Halo?
0: Guru-guru, tenaga pendidik ya, untuk terus bersemangat itu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Yunita sudah berkesempatan hadir di Dialog Jambi Menyapa pagi ini ya Bu ya.
0: Baik-baik.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat. Iya, iya, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, ada Ibu Yunita Indrawati APMP ya, yang memang terima kasih juga karena disibukkan dengan aktivitas, beliau masih berkesempatan untuk bergabung di Dialog Jambi Menyapa. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi secara khusus untuk pelaksanaan sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Kota Jambi ya dengan Pak Sudarmono, Pak. Kita akan kembali ya, Pak ya, tapi setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa ya. Kalau tadi secara umum sudah disampaikan sama Ibu Yunita bahwa memang sebenarnya sekolah rakyat ini sudah dirancang untuk seluruh kabupaten kota, tapi untuk di Provinsi Jambi saat ini baru ada 2 sekolah rakyat yang berada di Kota Jambi dan juga di Tanjung Jabung Timur kalau enggak salah ya, Tanjab Tim. Oke. Dan tadi secara umum juga sudah disampaikan Bu Yunita bahwa ternyata untuk sekolah rakyat ini sistemnya bukan pendaftaran begitu ya Pak, bukan betul, mendaftar ya Pak Sudarmono ya, tapi penjangkauan. Artinya sudah ada data terlebih dahulu melalui data yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian dilakukan penjangkauan. Ketika itu memang sudah cocok dan sudah sesuai dengan kriteria begitu, akhirnya mereka lah yang bisa mengikuti sekolah rakyat. Dan kita ingin kembali ke Pak Sudarmono, kalau ini kan sudah tahun kedua Pak, sejauh ini berapa siswa yang mengikuti sekolah rakyat itu sendiri Pak Sudarmono?
2: Sejak kita pembukaan di tanggal 14 Juli 2025, itu jumlah peserta itu cuman 100 orang,
1: 100 orang
2: untuk tingkat SMA.
1: Itu masih perintis begitu ya Pak ya?
2: Perintisan. Lokasinya di Sentra Ayah Utama, Kota Jambi, di Talang Bakung.
1: Dan itu dari siswa khusus Kota Jambi atau ada yang juga diakomodir dari luar daerah yang pertama itu Pak?
2: Untuk yang perintisan itu semuanya kita akomodir yang Kota Jambi.
1: Dan tahun kedua ini Pak berapa?
2: Tahun kedua ini kita mendapatkan siswa baru sejumlah 270 orang siswa. Dengan rincian untuk SD itu 30 orang, satu kelas. Kemudian untuk SMP itu 4 kelas, atau 120 orang siswa. Ditambah dengan SMA itu 4 kelas, 120 orang siswa, dengan total 270. Ditambah yang kemarin tinggal 97 orang, itu lebih kurang sekarang 367 orang siswa.
1: Baik, artinya dari 100 yang pertama mendaftar tinggal 97. Ada 3 yang tidak lanjut mengikuti nih Pak.
2: Tidak lanjut.
1: Iya, mungkin karena kondisi sosialnya yang tidak ini ya Pak ya. Atau seperti apa?
2: Tiga orang yang mengundurkan diri kemarin itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengikuti program di sekolah rakyat. Karena memang dari awal ketika masuk punya riwayat sakit. Dan sering kita rujuk ke rumah sakit, tetapi ya takdirullah bahwa yang bersangkutan sampai detik pengunduran diri masih keadaan sakit. Untuk kemudian orang tua memutuskan untuk kembali kepada orang tua.
1: Baik. Dan tadi disampaikan Bu Yunita juga bahwa fasilitas yang diterima oleh anak-anak kita yang mengikuti sekolah rakyat ini kan salah satunya ada asrama yang disediakan. Artinya secara penuh begitu ya, anak-anak yang terdaftar atau sudah masuk ke SR ini full di asrama begitu ya Pak Sudarmono, atau seperti apa ini?
2: Sampai hari ini 367 orang siswa itu sudah nginap di asrama yang sudah disiapkan. Namun demikian kami masih menggunakan satu asrama. Artinya asrama SD. Sementara SD, SMP dan SMA masih dalam proses, dan insya Allah di akhir bulan ini bisa selesai sehingga kemudian bisa kita pindahkan siswa SD tinggalnya di asrama SD, SMP di asrama SMP, SMA dan di asrama SMA.
1: Terpisah.
2: Tapi untuk saat ini kita masih gabungkan di dalam satu gedung. Ada 4 gedung asrama SD untuk semuanya cukup untuk tempat nginap 367 orang siswa. Dengan kapasitas SD itu 540 orang siswa. Artinya sangat banyak ruang bagi anak-anak ya untuk nginap di situ.
1: Artinya untuk proses pembangunannya sendiri sejauh ini sudah seperti apa ini Pak Sudarmono?
2: Nah, ditargetkan pembangunan SRT 2 Kota Jambi ini tak selesai di akhir bulan Agustus. Dalam kondisi yang sekitar 90% lebih lah. Dan nanti setelah selesai semua nanti tentu ada serah terima untuk kemudian bisa kita manfaatkan, kita fungsikan untuk semua kegiatan dan program yang sudah kita susun. Untuk saat ini termasuk ruang kelas, kita cuma memakai ruang kelas itu untuk gedung SD yang jumlah kelasnya itu 18. Sementara kita sekarang ini hanya ada itu 12 kelas, sehingga masih kelebihan 6 kelas. Sehingga mudah-mudahan ke depan SD, SMP, SMA bisa selesai, mm-hmm. sehingga bisa mereka bisa belajar di kelasnya masing-masing.
1: Iya, artinya juga kita juga bisa lebih banyak menampung anak-anak yang memang putus sekolah, barangkali dengan kondisi sosial yang tertentu begitu ya, betul, Pak Sudarmono betul, ya. Iya, baik. Dan tadi ini kan menjadi jawaban juga bagi para pendengar yang sempat bertanya di sesi opini publik tadi bahwa sekolah rakyat ini kan artinya sekolah yang untuk warga tidak mampu. Dan betul, bagaimana untuk mereka yang jauh dari posisi sekolah ke rumah, apakah memang ada asrama? Dan ini sudah terjawab ya, bahwa memang sekolah rakyat disediakan asrama dan semua fasilitasnya diberikan secara gratis, begitu gratis ya Pak Sudarmono ya. Nah, kita ingin tahu juga sistem pembelajarannya ini seperti apa? Artinya kan ini sama kayak apa ya, kayak pesantren begitulah ya Pak ya? Anak-anak itu diflot di asrama gitu kan, tanpa mereka pulang lagi ke rumah. Nah, ini apa saja kegiatan dan program-program yang kita jalankan dalam pelaksanaan sekolah rakyat itu sendiri ya Pak Sudarmono?
2: Oke, memasuki tahun ajaran baru, persis seperti sekolah umum itu ada program MPLS. Mm-hmm. Nah, untuk sekolah rakyat itu ada 3 program. Pertama, program persiapan.
1: Ya.
2: Nah, program persiapan ini itu terdiri dari 2 program. Mm-mm. Pertama, MPLS itu lebih kurang 2 minggu dan insya Allah di minggu ini selesai. Mm-mm. Kemudian ada matrikulasi, memberikan penguatan terkait dengan apa, kemampuan akademik, adaptasi kehidupan berasrama, kemudian bonding dengan lingkungan berasrama. Mm-mm. Dan lain sebagainya. Itu lebih kurang sampai di akhir September nanti.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian baru kita masuk ke kurikulum nasional di awal Oktober. Nah, materi yang akan diajarkan tentu yang esensial-esensial terkait dengan CP atau capaian apa pembelajaran yang sudah disusun oleh kementerian.
1: Yeah.
2: Nah, gitu. Kemudian ada lagi namanya program, karena ini boarding, boarding school, berasrama, tentu kita punya program keasramaan.
1: Mm-mm.
2: Di dalamnya ada program keagamaan yang apa, kita selama matrikulasi ini dan MPLS ini itu kita petakan dalam sisi keagamaan. Misalnya dari 270 orang siswa ini, siapa yang belum bisa mengaji, membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan mereka.
1: Mm-mm.
2: Itu dari sisi keagamaan. Kemudian yang belum bisa hafalan ayat apa namanya, bacaan-bacaan sholat, semuanya kita ajarkan selama matrikulasi ini.
1: Mm-mm.
2: Itu namanya penguatan-penguatan terkait dengan rejil, apa nama, keagamaan, spiritualitas mereka. Itu semuanya kita apa namanya, kita kuatkan selama masa 2 bulan sampai 3 bulan ini. Termasuklah misalnya bagaimana kehidupan berasrama. Kita punya aturan, ya tentu mereka aturannya harus diadaptasi dulu. Kenapa? Karena mereka kan dari latar belakang yang sangat berbeda.
1: Betul.
2: Dengan kemampuan ekonomi, dengan apa namanya, kualitas kesehatan yang sangat berbeda. Maka dalam matrikulasi inilah, kurun waktu lebih kurang 2-3 bulan ini, kita berikan penguatan-penguatan. Karena itulah nanti ketika dia masuk kemarin, kita ada namanya cek kesehatan gratis. Nah, disitulah rekomendasinya muncul, bahwa anak ini sakitnya apa. Untuk kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Supaya apa, nanti ke depan, supaya program yang sudah kita susun, mereka bisa ikuti secara maksimal. Lebih kurang 2 tahun bagi yang 3 tahun bagi SMA. Dan 6 tahun SMP dan 12 tahun untuk yang SD. Itu kira-kira.
1: Baik, baik. Dan Pak Sudarmono, artinya ini kan ada jenjang SD, SMP, dan SMA.
2: Betul.
1: Dan ketika nanti mereka yang untuk SD, artinya mereka harus mengikuti program sekolah rakyat itu sampai SMA atau bagaimana ini, Pak Sudarmono?
2: Ya, mereka ketika tamat SD, lebih kurang 6 tahun, itu ketika tamat mereka masuk ke SMP. Tetapi yang SMP, mereka ada 2 pilihan. Kalau tamat SMP, yang berprestasi, misalnya akademiknya bagus, karakternya bagus, itu bisa kita rekomendasikan untuk masuk ke SMA Garuda.
1: Jadi terintegrasi ya, dengan sekolah Garuda begitu ya Pak ya.
2: Dia punya akademik bagus, nilai bagus, karakter bagus, dan memenuhi kriteria. Itu bisa kita masukkan ke SMA Garuda dan itu gratis. Yang kedua, bagi yang ya standar dan juga tidak punya minat untuk ke SMA Garuda, ya bisa dilanjutkan ke SMA. SMA-nya di sekolah rakyat. Nanti nanti target di sekolah rakyat itu satu apa namanya, dari SD sampai SMA itu itu 36 kelas. Itu dengan kapasitas 1080 orang siswa.
1: Iya. Itu per tahunnya begitu ya, Pak ya? Per sekali per jenjang gitu ya. Itu seperti apa?
2: Kalau ini gini, sekarang kan SMA itu kan baru dua kelas.
1: Iya,
2: Kelas 10, kelas 11.
1: Iya.
2: SMP baru satu kelas.
1: Iya, betul.
2: SD baru beberapa kelas. Dengan jumlah 367. Tahun depan kan tambah lagi 270. Bisa jadi tahun keempat itu sudah full itu 1080 orang siswa.
1: Iya. Artinya selama 3 tahun berjenjang begitulah ya.
2: Iya,
1: siswa yang berada di sekolah itu jumlahnya bisa kita akomodir sekitar 1000 lebih.
2: 1080.
1: Iya, 1080 luar biasa. Dan ini artinya membuka peluang juga mungkin bagi masyarakat di luar sana ya, Pak ya, yang memang mereka punya anak yang putus sekolah dengan kondisi sosial yang memang mungkin rendah begitu dan ingin memasukkan anaknya ke sekolah rakyat, ini bisa sekali ya, seperti yang disampaikan Ibu Yunita tadi. Artinya mereka nanti akan berhubungan dengan dinas sosial terlebih dahulu dan dinas sosial melakukan akomodir. Baik, Pak Sudarmono, kita berbicara berkaitan dengan ini kan boarding school begitu ya, artinya full di pesantren. Kalau pesantren itu kan punya jadwal sendiri kunjungan, misalnya anak-anak orang tua bisa melihat misalnya seminggu sekali atau dibatasi. Nah kalau di sekolah rakyat ini seperti apa sistemnya nih, Pak Sudarmono?
2: Ini kalau ini karena kita latar belakang siswanya sangat beragam, dan ada yang masuk ke sekolah rakyat itu didorong. Maksudnya gini, karena dia sudah berapa tahun putus sekolah, ini kan perlu perjuangan orang tuanya.
1: Iya, betul.
2: Didorong dan dibantu oleh pilar-pilar sosial melalui pendamping PKH untuk mereka mau bersekolah kembali. Nah, ini tidak semudah yang dilakukan oleh sekolah umum atau pesantren atau sekolah berasrama. Ketika masuk asrama lalu pintu tertutup untuk kunjungan. Karena itu untuk sementara meskipun kita punya jadwal resmi sebulan dua kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya boleh datang setiap hari.
1: Untuk
2: sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD.
1: Iya, betul.
2: Ya kan, masih rindu, nangis dan sebagainya sama orang tua, maka kita buka pintu seluas-luasnya. Pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya. Mudah-mudahan ke depan mungkin bosan pula lihat orang tua,
1: betul,
2: kan?
1: Nah, betul.
2: Ini sedang kita lakukan. Ini tidak bisa serta-merta
1: langsung kita terapkan
2: asrama,
1: ya, Pak ya.
2: Tidak bisa.
1: Apalagi anak-anak SD ini kan memang masih ini ya, Pak ya.
2: Makanya di asrama kita tidak menyatukan anak SD dulu dalam satu kamar. Satu kamar itu 16 orang. Berarti dua kamar. Karena SD-nya 30 orang. Tidak kita posisikan di kamar SD, tapi kita gabungkan dengan senior.
1: Oh, jadi artinya dalam satu kamar itu ada anak SMP gitu ya, Pak ya?
2: Khusus SD. Misalnya gini, kelas 11 SMA itu kan 16 kelas, 16 siswa.
1: 16 orang,
2: Kita masukkan mereka cuma sekitar 13. 3 orangnya anak SD.
1: Nah,
2: begitulah seterusnya sehingga ada mungkin tengah malam, sehingga kakak kelasnya. Di samping kami juga punya namanya wali asuh, wali asrama, yang tentu tidak bisa nginap di kamar siswa.
1: Betul.
2: Tetapi dengan ada kakak kelas ini, sambil beradaptasi, mereka juga bisa membantu adik-adiknya. Untuk hal-hal seperti itulah.
1: Baik. Dan kalau anak SD itu memang mereka rata kelas 1 semua atau seperti apa ini, Pak Sudarmono?
2: Nah, untuk SD itu karena 30 orang, itu ada anak kelas 1, 2 dan 3. Dengan jumlah yang sangat berbeda, ada yang 8 orang, 7 orang gitu kan? Nah, karena memang SD ini memang agak susah. Dan itu hampir di seluruh sekolah rakyat se-Indonesia itu kendala seperti itu. Karena mungkin orang tua belum tega atau membiarkan atau
1: anak sendiri
2: yang masih kelas 1 lalu berpisah kan.
1: Psikolog anak juga belum sini ya, Pak ya, belum siap. Baik. Tapi kalau secara dari fasilitas dan guru ini seperti apa, Pak, kondisinya di sekolah rakyat itu?
2: Untuk sementara dengan kapasitas siswa 367, tenaga pendidiknya atau guru kita memang sangat kurang. Tetapi sekarang dalam proses rekrutmen dari BKN yang insya Allah di akhir atau di awal apa pertengahan September ini keluar namanya, yang akan ditempatkan pegawai guru P3K di sekolah rakyat dan itu di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana antisipasinya? Sementara guru kita baru ada 17 orang.
1: 17 ya, Pak ya?
2: Maka ada kebijakan kemarin Kementerian Sosial itu meminta kepada daerah melalui dinas pendidikan, dinas sosial, itu ada namanya guru tamu.
1: Nah, guru tamu bagaimana ini?
2: Guru tamu ini apanya permohonan kepala dinas pendidikan untuk menugaskan guru sementara sampai rekrutmen ini keluar namanya untuk bertugas sementara di sekolah rakyat.
1: Artinya memang misalnya tadinya guru ini sekolah di bertugas di SMP 7 tapi dipinjam dulu sebentar untuk
2: beberapa mata pelajaran. Untuk SD itu kita sekitar 5 orang. Untuk SMP itu kita sekitar 12 orang guru tamu dengan jumlah permapel. Kemudian untuk SMA itu 4 orang mata pelajaran yang mungkin kita tidak tercover di situ. Dan alhamdulillah sudah tercover semua atas bantuan Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
1: Sehingga
2: nanti hari Senin depan kita sudah masuk ke matrikulasi, semua kelas bisa terisi dengan guru tamu dan guru yang existing sekarang.
1: Baik, meskipun memang secara ini guru tetap ibaratnya belum ada Pak Sudarmono tapi kita dibantu dengan guru tamu tadi.
2: Guru tamu,
1: dan ini tidak mengurangi juga aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah rakyat. Baik, dan kalau untuk di sekolah rakyat ini Pak Sudarmono, selain mungkin kegiatan formal begitu ya, belajar formal seperti selain itu juga keagamaan tadi disampaikan, ada nggak Pak misalnya kegiatan keterampilan yang juga kita hadirkan di situ untuk berdasarkan dari bakat anak-anak itu, karena ini kan selain mendidik anak kita, melanjutkan pendidikan mereka, artinya mereka juga punya minat dong misalnya di luar itu. Nah, ini kita sediakan juga fasilitas seperti itu atau seperti apa nih Pak Sudarmono?
2: Betul. Jadi selama setahun kemarin kita menyiapkan ruang bagi anak untuk menyalurkan bakat dan minat termasuk keterampilan tadi. Nah, kami di awal tahun ajaran baru 2025 dan termasuk yang sekarang ini, kita ada namanya tes talenta DNA. Tes kemampuan bakat. Bekerjasama dengan Hari Ginanjar melalui tools DNA talent. Untuk kemudian kami identifikasi bakat-bakat. Nah, untuk tahun kemarin, setahun yang sudah berjalan dengan segala keterbatasan ruang dan tempat, maka kami cuma bisa memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan keterampilan itu empat. Empat jenis.
1: Apa saja
2: yang
1: itu?
2: Pertama adalah barber.
1: Barber apa itu Pak?
2: Barber potong rambut. Barber. Kedua ada namanya barista. Karena di sentra Alia Tama kan ada barista di situ, sehingga bisa anak magang di situ. Sebelumnya diberi pelatihan. Kemudian ada namanya cooking class. Bagi yang cewek-cewek, siswa-siswi. Dan ini juga peminat dari siswa juga banyak nih. Cooking class. Kemudian ada lagi namanya pekerjaan tangan. Nah, mudah-mudahan ke depan ketika kita sudah pindah di gedung baru ini, mudah-mudahan semua keterampilan yang kemungkinan bisa mendukung mereka di kemudian hari bisa kita hadirkan di sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Jambi.
1: Iya, artinya itu ya tadi informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan di sekolah rakyat selain pembelajaran formal juga ada informalnya begitu. Informal, Pak ya, ekstrakurikulernya seperti di sekolah-sekolah lain yang juga bisa diterapkan di sekolah rakyat. Baik, Pak Sudarmono, kita masih akan berbincang berkaitan dengan sekolah rakyat, tapi kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Ya, pendengar kembali dalam sajian dialog Jambi menyapa ya. Di 10 menit terakhir kita masih memperbincangkan terkait dengan sekolah rakyat ini. Kalau Pak Sudarmono disampaikan tadi, kalau di asrama artinya semua fasilitas memang disediakan oleh pihak sekolah begitu ya Pak. Dan kita juga ingin apa nih, konfirmasi barangkali berkaitan dengan isu yang baru-baru hangat ini ya, Pak Sudarmono ya. Bahwa ada isu yang pertama diangkat bahwa anak-anak di sekolah rakyat ada yang sempat keracunan. Nah ini mungkin Pak Sudarmono bisa mengklarifikasi atau menjelaskan kronologisnya seperti apa, dan memang kondisi ini perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan gara-gara ini nanti orang tua pada takut melepas anak-anak mereka di sekolah rakyat. Silakan Pak Sudarmono.
1: Baik, sekolah rakyat itu sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Dengan latar belakang yang beragam, terutama dalam hal kondisi kesehatan.
0: Ya.
1: Dan alhamdulillah selama 1 tahun kemarin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada terjadi apapun terkait dengan apa seperti isu yang disampaikan.
0: Iya, betul.
1: Kenapa? Karena kemarin di Sentra Alia Tama, ketika anak dengan latar belakang yang mungkin pernah sakit, kemudian punya penyakit sebelumnya dan pernah dirawat di rumah sakit, ketika malam misalnya sakit kita bisa tangani di klinik sentra.
0: Iya, betul.
1: Sehingga informasi-informasi kan tidak berkembang seperti yang terjadi sekarang. Nah, untuk yang viral kemarin, perlu kami konfirmasi bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini punya riwayat bahwa sebelumnya pernah dirawat karena memang sakit mah dan asma. Dan anak ini memang dalam keadaan adaptasi lah.
0: Iya.
1: Bukan yang bersangkutan saja. Hampir semua siswa kita itu ketika lihat menu terkejut itu.
0: Iya, betul.
1: Karena selama kehidupan mereka di rumah itu mungkin tidak pernah melihat atau menikmati menu yang sudah kita siapkan. Ini kan shock.
0: Iya.
1: Perlu adaptasi. Kemudian perubahan pola makan. Yang awalnya mungkin anak ini makannya mungkin sekali atau dua kali, sekarang kita memang bukan 5 kali, bukan 3 kali.
0: Iya.
1: Malah di jam 10 dan jam 2 itu kita beri snack.
0: Snack ya Pak ya.
1: Sehingga memang mereka dari sisi makan itu memang sangat cukup.
0: Cukup ya Pak.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Karena ketika mereka awal masuk kita ukur berat badan. Ukur ketinggian.
0: Jadi ada pemenuhan gizinya gitu ya.
1: Pemenuhan gizi. Dan ini kita masukkan ke dalam aplikasi Setara. Untuk kemudian nanti akan kita pantau sebulan ke depan seperti apa, 2 bulan, 3 bulan sampai mereka tamat di sekolah rakyat.
0: Baik.
1: Itu semua terpantau dalam rangka menjamin kesehatan mereka.
0: Iya.
1: Nah, peristiwa kemarin mungkin kalau dikatakan keracunan, jumlah kita 367 orang.
0: Iya,
1: ya kan, yang kita bawa keluar itu sakit karena memang ada mas macam tidak tertangani. Kenapa? Karena kita tidak punya klinik.
0: Klinik ya, belum ada.
1: Kalau kemarin kita punya klinik di tempat yang lama. Sekarang kan mau tak mau kita keluar. Sehingga kondisi itu mungkin dianggap membahayakan bagi keadaan berasrama. Nah, alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah kembali ke sekolah. Ke sekolah untuk mengikuti program program sekolah yang sudah kita susun.
0: Baik. Artinya sekolah rakyat ini selain memberikan pendidikan begitu ya, ternyata untuk kesehatan juga diperhatikan
1: kita
0: ya,
1: perhatikan.
0: Pak Sudarmono ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi hasil setelah kan kita mulai tanggal 31 kemarin. Nah, tanggal 31 Agustus nanti
0: akan dievaluasi
1: kita, kita ukur berat badannya, kemudian tingginya dan lain sebagainya, itu kita isi terus di Setara.
0: Iya.
1: Nanti ada tim dari pusat itu memantau sejauh mana perkembangan anak. Jangan sampai anak selama 1 tahun, jangan 1 tahun kan?
0: Iya.
1: Itu mungkin sebulan 2 bulan itu tidak ada peningkatan. Nah, ketika tidak ada perkembangan di situ, maka nanti ada evaluasi dari pusat datang turun.
0: Iya, betul.
1: Ini apa yang terjadi? Apa yang harus kami tindak lanjuti terkait dengan
0: temuan
1: data yang kami sudah kirim ini? Itu membuktikan bahwa program sekolah rakyat dari sisi kesehatan itu betul-betul terkontrol dengan baik.
0: Iya, baik.
1: Anggap saja kami lalai misalnya, tapi ada tim di atas yang mengontrol, memberikan penguasaan terkait dengan pola kerja kami di lapangan.
0: Baik.
1: Untuk memberi jaminan kenyamanan dan kenyamanan siswa maupun kenyamanan orang tua, bahwa mereka bisa tenang
0: mengikuti belajar
1: dan orang tua pun bisa tenang di rumah.
0: Baik.
1: Iya kan?
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik. Pak Sudarmono, ini kan cukup banyak, 300-an lebih ya 367. Siswa. 367 siswa yang berada di sekolah rakyat saat ini dengan latar belakang sosialnya berbeda-beda. Nah, ini sejauh ini 2 tahun masuk tahun kedua berjalan, apa sebenarnya yang menjadi kendala dari pihak sekolah ketika menghadapi anak-anak yang berada dengan keterbatasan latar belakang sosial yang berbeda-beda ini, Pak Sudarmono?
1: Yang masih menjadi kendala besar kami adalah motivasi. Bagaimana kita setiap saat itu membangkitkan motivasi mereka untuk mau belajar. Karena memang banyak siswa kita dari latar belakang yang mohon maaf tidak mampu, dengan latar belakang pendidikan pun sangat
0: minim ya.
1: Minim, ada yang putus sekolah sekian tahun, ada yang tidak putus sekolah tetapi memang kemampuan belajarnya kurang. Nah, ini kami menjadi tantangan bagi kami untuk terus memotivasi supaya apa? Minimal mereka mengikuti program pendidikan maupun keasramaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk saat ini mungkin fasilitas yang belum selesai, tetapi mudah-mudahan dalam akhir bulan ini fasilitas bisa selesai. Berikutnya adalah tantangan kami adalah anak ini ternyata itu punya banyak bakat dan minat. Nah, ini tantangan bagi kami dengan segala keterbatasan yang sekolah yang baru berdiri ini harus kami kembangkan. Jangan sampai nanti mereka punya minat di SMP atau punya minat sebelumnya, punya bakat lalu tidak tersalurkan di sini.
0: Baik.
1: Ini sedang kami identifikasi untuk kemudian kami tindak lanjuti baik melalui survei maupun melalui aplikasi talenta DNA tadi. Sehingga mereka tetap semangat, kenapa tersalurkan. Contohnya kemarin kami baru tahu ternyata ada anak kita ini ternyata atlet renang, kemudian atlet atletik, kemudian ada satu minggu kemarin kami tidak terdeteksi ternyata ada anak kita ini hafal 7 juz. Ternyata menjadi imamnya luar biasa. Nah, setelah kami mengetahui itu, kemudian beberapa hari belakangan kami sudah beri kesempatan yang bersangkutan untuk menjadi imam.
0: Baik.
1: Dan ini membangkitkan semangat bagi yang bersangkutan maupun membangkitkan semangat bagi yang lain. Untuk lebih tekun bahwa di sekolah rakyat apapun bakat dan minat insya Allah bisa tersalurkan dengan baik.
0: Baik. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin perbincangkan tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Pak Sudarmono, 3 menit terakhir di kebersamaan kita, ada himbauan ataupun harapan yang disampaikan, silakan Pak.
1: Yang pertama, harapan saya mudah-mudahan program yang sudah dicetuskan oleh Pak Presiden sebagai bentuk atau the way of cara beliau untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 ini bisa berjalan dengan baik sehingga anak-anak kita yang dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang sama, cerdas bersama, tumbuh setara.
0: Baik.
1: Untuk kemudian bisa menggapai mimpi-mimpi mereka di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu selaku kepala sekolah mohon dukungan kepada seluruh pihak sehingga sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik terkait dengan segala hal yang mungkin masih ada kekurangan sana-sini. Kami butuh masukan dan kontribusinya sehingga ini program ini bukan program sekolah rakyat saja, tetapi sekolah kita bersama. Untuk kemudian kita bisa menghantarkan adik-adik kita ini menggapai mimpi mimpi yang mereka tidak terbayangkan selama ini. Memungkinkan yang tidak mungkin dan menjangkau yang tidak terjangkau. Mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan sampai di penghujung nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Sudarmono sudah berkesempatan hadir di studio membahas terkait sekolah rakyat. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan kepada para pendengar bisa memberikan sedikit informasi gitu ya Pak ya. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita bersama kembali untuk Jambi pagi ini, dan kali ini kita juga akan mendengarkan info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Andati, ada Benedi Pajar. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus.

0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 9 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 91 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 10 titik panas, Kabupaten Sarolangun 45 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Kabupaten Matahari 8 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin 9 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
5: Woi, woi, Bu. Ngapo kamu kok? Ngapo Ibu makan sampah di sini? Bahaya kok, Bu.
6: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
5: Ngapo?
6: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata Bapak tuh.
5: Aduh, Bu, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, Bu. Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, Bu. Aduh.
6: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet-santet-sutet tu air? Dak ngerti ini anakku, Pak.
5: Membakar sampah hari si kuku. Bahayanya, Bu. Iyo ni anakku. Kok Ibu bisa kena pidana, kuku?
6: Oh, macam tu, Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
5: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower, kuku. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kanong apa? Tower itu bisa lupuk. Semua orang mati lampu.
6: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
5: Aduh.
6: Ambonian bahaya, Pak.
7: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih menjalankan rutinitas Anda sambil mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan ini disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina, Simon Amantri, menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat pada Ahad 9 Agustus 2026. Dan Teddy juga mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan program mandatory B50 atau biodiesel 50%. Program ini telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Arahan pemangkasan lapisan perusahaan diharapkan membuat pengelolaan BUMN lebih efektif dan juga efisien. Nah, itu dia satu informasi di awal perjumpaan kita hari ini, yang mana Presiden Prabowo perintahkan pangkas sejumlah lapisan anak perusahaan BUMN.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim penghujan.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan untuk Anda semua pendengar, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Prosatria di Jambi. Dan satu informasi penutup, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Jadi pertumbuhan lapangan kerja ini belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mira, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Dan asosiasi yang dipimpin Mira Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerjasama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Informasi terkait pengangguran usia muda masih tinggi menutup perjumpaan kita. Nana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Selamat pagi dan tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali tentunya di program 1 RRI Jambi. Pendengar, edisi hari ini awal pekan di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Bersama saya Asti Landari, pendengar dalam siaran siang hari ini pengaruh utamaan gender. Satu jam ke depan kami bersama Anda, formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bicara mengenai mewujudkan generasi berempati tanpa perundungan, pendengar. Iya, pendengar, pernahkah kita menyadari bahwa satu kata yang menurut kita hanya candaan, kemudian juga ternyata ini bisa meninggalkan atau bekas luka yang mendalam bagi orang lain. Dan pendengar, perundungan atau bullying itu bukan sekedar ejekan atau olok-olokan saja ya, atau tindakan yang aduh iseng-iseng aja gitu ya. Nah, tapi perundungan ini dapat memberikan dampak terhadap kepercayaan diri seseorang, kemudian juga kesehatan mental dan juga hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Nah, karena itu membangun generasi yang mampu menghargai, kemudian juga memahami dan juga peduli terhadap sesama menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, hari ini pendengar saya akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak, remaja, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

0: yaitu mewujudkan generasi berempati tanpa perundungan. Nah, dalam obrolan kita kali ini saya akan membahas bagaimana membangun empati sejak dini, mengenali berbagai bentuk perundungan, serta apa yang dapat dilakukan oleh orang tua, sekolah, masyarakat, dan tentunya anak-anak, generasi muda kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Yes, di studio kami Pro 1 RRI Jambi telah hadir narasumber kita dari Puspa Kota Jambi bidang pemberdayaan perempuan ya, yang tentunya akan memberikan informasi dan juga edukasi kepada kita semuanya pendengar mengenai upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhususnya nih untuk yang pertama ada Mbak Wila Wardayanti SPI MSI. Ini udah kalau saya hitung udah yang kesekian kalinya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Mbak Wilia ya panggilnya.
1: Warda aja.
0: Warda. Mbak ya. Warda sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Harusnya berdua ya.
1: Harusnya berdua.
0: Kita juga masih menantikan nih, insya Allah ya. Hadir ya Ibu ya. Dr. Adiati MPDI ya. Beliau juga tergabung dalam Puspa Kota Jambi bidang pemberdayaan dan juga perempuan ya Mbak ya, Wanda ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, dan pastinya juga pendengar sambil menantikan narasumber kita yang satunya hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Jambi, kita akan berbincang-bincang dulu bersama dengan Mbak Warda ya.
1: Iya.
0: Iya, yang pasti aktivitas lancar, Mbak.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Saya lihat tuh pokoknya kayak setrikaan gitu ya.
1: Lari sana, lari sini gitu ya. Masya Allah.
0: Tapi itulah ketika sesuatu hal yang kita jalani dengan hati yang ikhlas, mas, terus juga ya. Rasa bahagia, semuanya akan lancar luncur aja ya Mbak Warda ya.
1: Iya, itulah yang sebenarnya nikmat yang Allah kasih.
0: Bener.
1: Ketika kita sehat, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat khususnya.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Nah, hari ini Mbak Warda kita membahas tentang mewujudkan generasi berempati tanpa perundungan. Dan yang tadi saya mau dengar dulu dari Mbak Warda ini mengenai cara ya, bagaimana sih membangun empati itu sejak dini. Karena kalau kita lihat nih Mbak Warda, banyak di sekitar kita, bahkan di lingkungan rumah kita itu ada yang namanya perundungan atau kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini masyarakat seperti enggan ya untuk memberitahukan kepada yang lainnya atau malah mengurung diri gitu loh. Ini gimana, bagaimana caranya ini Mbak Warda?
1: Nah, ini sebenarnya problem kita bersama ya. Banyak banget masyarakat yang saat ini bahkan nir empati terhadap orang lain gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, saya bersyukur sekali ketika saya terjun ke dunia pendidikan, ternyata ada satu bidang ilmu yang sebenarnya patut kita semuanya pelajarin gitu kan, yaitu bidang ilmu etika dan karakter gitu kan. Nah, jadi di dunia PAUD itu sangat penting sekali sebenarnya anak-anak ditanamkan bagaimana dia beretika, terus dia berkarakter, sehingga nantinya dia akan mewujudkan rasa empati. Banyak sekali saat ini kan kejadian-kejadian tidak hanya menyentuh anak-anak remaja.
0: Betul.
1: Yang baik di sekolahan, bahkan di lingkungan sekitar gitu kan. Nah, termasuk anak saya juga pernah kena bullying juga gitu kan. Waktu almarhum ayahnya berpulang ke rahmatullah, yang tadinya biasa aja dipanggil sebutan nama, tiba-tiba dia disebut hey yatim gitu kan. Jadi kan terasa gitu, walaupun dia tahu, dia mengakui bahwasannya dia memang takdirnya saat ini menjadi seorang yatim.
0: Betul.
1: Tetapi bahasa itu sangat menyentuh beliau.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Benar,
1: sehingga
0: sekali.
1: Akhirnya setelah itu terjadi, bagaimana peran kita juga, lingkungan dan lain sebagainya, apalagi khususnya orang tua,
0: orang
1: gitu
0: tua,
1: kan
0: benar.
1: Yang menjadi proyek pertama atau pilar pertama ketika anak mengalami hal yang seperti itu gitu kan. Jadi artinya kita juga orang tua ini butuh parenting, butuh banyak banget ilmu, edukasi berkenaan dengan bagaimana sih kita di lingkungan itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi sebenarnya belajar etika, karakter itu bukan hanya untuk orang dewasa.
0: Benar.
1: Tetapi bagaimana anak-anak bisa dididik, dan ketika orang dewasa sudah mendapatkan ilmu itu, artinya anak-anak pun harus dapat itu juga gitu. gitu. Betul, nah, jadi betul. Dia punya rasa empati yang sangat luar biasa pada orang lain. Itu sih, Mbak.
0: Baik, baik. Jadi memang dimulai dari keluarga dulu ya, betul. Diri kita dulu sebagai orang tua gitu ya, Mbak Wardah ya. Mm-mm. Karena di zaman sekarang ini apalagi anak-anak itu dekat banget dengan dunia digital ya,
1: betul.
0: Dengan gadgetnya.
1: Betul.
0: Malah jauh dari orang tuanya.
1: Betul.
0: Nah, ini bagaimana orang tua menyiasati dengan memberikan pengawasan terhadap dan juga edukasi kepada anaknya terkait daripada mengenai dunia digital juga saat ini ya, Mbak Wardah ya. Nah, terus kalau kita bicara mengenai peran Puspa sendiri, kalau itu tadi dari orang tua yang Mbak Wardah sendiri merasakan ya kan, daripada bullying yang dilakukan terhadap anaknya. Nah, kalau peran Puspa yang mana dalam mencegah dan menangani kasus perundungan terhadap perempuan dan anak ini seperti apa, Mbak Wardah?
1: Ya, alhamdulillah melalui Forum Puspa ini kita sering mengadakan sosialisasi, seminar, diskusi publik gitu kan, berkenaan dengan semuanya. Dan kita juga menangkap semua misalnya informasi ataupun kejadian-kejadian yang ada di luar. Dan kemarin itu alhamdulillah Puspa juga lagi merancang kegiatan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi. Jangan ada bullying yang dilakukan di sekolah gitu kan. Jadi artinya Puspa di sini hadir bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di semua kalangan dia hadir gitu kan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang dianggap positif ini, kami berharap dan kami berjuang agar kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan itu minimal bisa kita tekan.
0: Betul.
1: Gitu kan, tidak makin meninggi, apa namanya tuh, kejadian-kejadiannya
0: iya
1: gitu, meningkat kasusnya. Nah, salah satu yang kita sedikit aja yang kita ini kan yang saat ini lagi viral banget gitu kan, bahkan orang yang punya apa ya pendidikan yang sangat luar biasa gitu kan, yang mungkin pendidikannya itu bukan hal yang kecil yang dia lakukan selama setahun dua tahun, tapi sampai beliau tuh sampai ya kasus saat ini ya kedokteran lah, dunia kedokteran yang saat ini lagi diguncang gitu kan,
0: betul.
1: Dengan nir empatinya terhadap mahasiswa apa seorang BPJS, pengguna BPJS gitu kan, itu sebenarnya pelakunya itu adalah orang-orang yang punya apa ya, punya pendidikan yang luar biasa gitu kan, tapi itu tadi rasa empatinya yang kurang. Nah, kami di Forum Puspa ini berharap di semua kalangan itu, baik dari bawah sampai ke tingkat atas, kita punya kegiatan yang positif dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh lapisan masyarakat, dan kita terus menghayu-hayukan untuk bisa terus bergerak bersama untuk mengatasi hal ini di Kota Jambi khususnya.
0: Benar, karena memang banyak yang sudah menjadi perhatian kita juga ya, Mbak Wardah ya. Seketika orang yang memiliki pendidikan yang tinggi tidak juga menutup kemungkinan mereka mempunyai akhlak atau empati yang kurang ya.
1: Dan karena mereka adalah pelakunya ternyata gitu kan.
0: Dia. Makanya pendidikan tinggi juga enggak menjamin gitu ya, Mbak Wardah ya. Balik lagi pada pendidikan agama di keluarga.
1: Iya, betul.
0: Baik, baik. Oke, kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua hari ini, dan saat ini pendengar alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga Ibu Dr. Adiati MPDI, merupakan daripada Puspa Kota Jambi juga bidang pemberdayaan perempuan, yang tergabung bersama dengan Mbak Wilia Wardayanti SPI MSI ya. Ibu, sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, boleh ke mikrofonnya agak dekat dikit Bu.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Oke. Sehat ya Bu?
2: Iya, alhamdulillah, dari sekolah langsung ke sini.
0: Oh, gitu. Kalau boleh tahu aktivitasnya sebagai guru ya Bu ya?
2: Iya, betulan ya. Saya di guru SMK 3 Kota Jambi, kalau dulu namanya STM.
0: Oh,
2: nah, okay. Jadi bullying itu lebih kuat.
0: Lebih kuat
1: di sekolah ya Bu ya.
0: SMK ya Bu ya. SMK 3 ini yang di ini ya?
2: Di Jamtos dulunya.
0: Oh, yang di atas, sekarang pindah ke
2: PAL
0: 10, benar-benar. Yang katanya tuh pengen sih sekolah di sana, cuman jauh banget, banyak mobil-mobil besar kata orang tua.
2: Benar.
0: Iya, Bu Adiati. Nah, kita tadi sudah berbincang sedikit bersama Mbak Wardah ini mengenai daripada mewujudkan generasi berempati tanpa perundungan. Ya, tadi sudah dijawab oleh Mbak Wardah peran Puspa dalam hal ini, dan kemudian untuk Ibu Adiati, saya mau tahu juga nih Bu ya, sejauh mana sih Bu menurut Ibu Adiati kasus perundungan di Kota Jambi ini menjadi perhatian Puspa? Ini yang lebih banyaknya itu di kalangan anak usia SD, SMP, SMA atau seperti apa nih Bu?
3: Kalau kita menyikapi anak ini secara komprehensif,
1: Rata-rata anak-anak ini lebih banyak di tingkat remaja.
0: Tingkat remaja.
1: Kenapa? Mereka itu kalau yang masih kecil SD enggak begitu. Tapi kalau sudah mulai remaja, mereka memperlakukan sesuatu itu memang atas pertama uji coba. Nah, bagaimana respon teman-temannya? Nah, dengan perundungan bisa secara fisik, bisa juga secara verbal, dan juga bisa juga dalam lingkungan sosial. Jadi secara fisik itu lebih banyak. Itu kalau saya, kebetulan kita seorang pendidik, itu lebih banyak sekali. Rata-rata dari fisiknya gemuk disebut ada gelar-gelar yang memang tidak nyaman.
0: Kata-kata yang membuat seseorang itu jadi sakit hati, gitu ya Bu ya. Sehingga niatnya membalas tidak dapat di dalam sekolah atau lingkungan sekitar itu, di luar. Nah, ini yang khawatirnya ya Bu
1: Dan juga di situ kita sebagai guru ya atau seorang pendidik itu kerjasama dengan guru BK. Kalau kita di luar nama psikologi kan, kami punya sekolah guru BK.
0: Bimbingan konseling.
1: Ya, bimbingan konseling. Jadi mereka itu tetap diarah kan agar tidak, tapi namanya anak-anak itu kan tanpa sadar gitu kan berguyon, tetapi sebagian ada yang menyakitkan.
0: Benar.
1: Berguyon tentang fisik lah dan sebagainya. Seperti itu anak-anak kita itu.
0: Nah, itu bagaimana Bu, Ibu Adiati menanggapi hal itu sebagai seorang pendidik juga, terus juga tergabung pada Forum Puspa ini.
1: Benar.
0: Daripada itu ada enggak sampai dengan sekarang kasus-kasus itu yang sampai ke ranah hukum?
1: Kalau kasus kita sering ya, kita Puspa mungkin juga anak-anak remaja kasus sering. Cuma kita biasa kita selesaikan secara kekeluargaan. Janganlah kita sesuatu dibawa ke hukum. Kalau bisa kita selesaikan, kita nasihati kedua belah pihak, yang membullying sama yang dibullying kan merasa terzolimi yang dibullying ini. Jadi kita selesaikan, alhamdulillah selesai. Memang butuh juga.
0: Butuh proses ya Bu ya.
1: Anak itu mentalnya sedikit agak sedikit bergerak lah istilahnya.
0: Pembinaan
1: agak
0: terhadap anak-anak yang terkena hal itu seperti apa Bu kalau di sekolah?
1: Kalau di sekolah biasanya kita tetap ada, kita bina anak-anak itu, kita berikan perhatian lebih ekstra. Jadi teman yang membullying kita juga bilang tidak bagus, perilaku itu tidak baik. Jangan ada, kadang anak-anak ini perkara kecil saja itu sudah emosinya menyulut. Saya juga heran sekarang tingkat emosional anak-anak itu lebih tinggi daripada kita sekolah dulu.
0: Apa mungkin ini dampak dari canggihnya teknologi Bu?
1: Bisa, karena dia mendapatkan info itu mudah. Oh, tentang kawannya dibullying ini dan sebagainya. Jadi memang peran serta Puspa sebagai pendamping itu butuh sekali, agar anak-anak kita ini bisa kita arahkan. Memang yang namanya perubahan perilaku itu wajar. Ya, karena juga emosional anak meledak-ledak. Tapi rata-rata yang meledak-ledak itu kelas 11, kalau kelas 10 enggak. Kelas 10 enggak, agak
0: masih
1: kurang.
0: Bisa dibina ya Bu ya,
1: kelas 11 itu kayaknya menjadi jati diri. Kalau kelas 12 enggak lagi dia.
0: Udah semakin beranjak dewasa lah seperti itu ya Bu.
1: Sudah memikirkan masa depannya. Efek-efeknya juga tidak mau lagi anak itu terlibatnya. Kelas 11 ini agak berat.
0: Baik-baik. Karena mereka itu sudah tahu juga mana yang baik dan mana yang buruk ya Bu ya.
1: Kalau kelas 10 dia mau coba-coba.
0: Nah, ini nih yang datang perlu baru perhatian ekstra ya.
1: Benar sekali.
0: Daripada guru-guru yang ada di sekolah ya. Nah, saya ke Mbak Wardah nih. Mbak Wardah, kalau perundungan yang paling sering ini terjadi di lingkungan sekolah atau di media sosial yang Mbak Wardah lihat sekarang ini, itu seperti apa nih bentuk-bentuknya Mbak Wardah?
3: Sebenarnya itu tadi tidak hanya di lingkungan sekolah kan ya, tapi memang di masyarakat pun sebenarnya banyak juga kasus gitu-gitu kan.
0: Apalagi di media sosial.
3: Apalagi di media sosial gitu kan, maksudnya juga ngeri gitu kan. Nah, artinya ya memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya dampak daripada digitalisasi itu semua bisa mengakses dan semua bisa lihat dari sana gitu kan. Nah, bahkan maaf, ketika ada media sosial saja ada yang misalnya makan aja di situ, itu aja sedikit aja udah dikomentari hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, artinya itu tadi bahwasannya kita itu semua pihak itu harus saling bergandengan tangan untuk bisa menjadi satu kesatuan. Bagaimana ini bisa kita kita minimalkan kejadian-kejadian yang serupa ini gitu kan. Nah, kalau banyaknya, kalau menurut saya itu semuanya banyak Mbak. Tidak hanya di lingkungan pendidikan dan juga maaf lah, anak untuk anak-anak kecil aja, anak-anak usia PAUD aja tuh sudah ada yang seperti itu, sudah bisa gitu kan. Kadang-kadang dia masuk sekolah aja, hey mana sepatu kau buruk nian, nah, kayak gitu-gitu kan. Kadang tuh yang minder, yang gak pakai sepatu udah minder duluan gitu kan, karena dia gak punya sepatu.
0: Karena makanya, karakter anak-anak nih beda.
3: Iya. Nah makanya sebenarnya pondasi dari awal itu pendidikan karakter, pendidikan etika, memang kita mulailah dari tingkat bawah.
0: Betul.
3: Salah satunya kita harus mengutamakan parenting keluarga, diikuti dengan itu tadi apa pihak-pihak apa stakeholder yang terkait, apalagi ada forum Puspa saat ini,
0: iya,
3: gitu kan. Jadi kita saling saling bersinergi sehingga ini tidak, ya itu tadi yang saya bilang, tidak makin meningkat gitu kan.
0: Oke, baik-baik. Itu harus kita lakukan bersama ya,
3: ya
0: sinergi lakukan, dan juga kolaborasi.
3: Betul.
0: Oke, sesuai tema Bu Adiati, bagaimana sebenarnya Bu Adiati untuk bisa membangun rasa empati pada anak dan remaja agar tidak menjadi pelaku maupun juga korban perundungan, Bu Adiati? Betul. Udah, saya mau tahu dulu, Bu Adiati sudah jadi pendidik itu sudah berapa tahun, Bu
2: Adiati? Kalau dihitung-hitung mungkin lumayan juga, dari
0: hampir 20 tahun?
2: Lebih kayaknya.
0: Lebih? Masya Allah. Nah ini
2: tahun 97 sudah.
0: Masya Allah. Nah ini sudah paham betul ya Mbak Warda ya,
3: dunia pendidikan.
0: Iya, bagaimana membangun rasa empati itu, Bu Adiati? Ya. Karena kalau kita lihat anak sekarang tuh kayaknya kalau dibilangin ngeyel gitu ya.
2: Betul.
0: Boleh, silakan.
2: Oke. Kalau memang dunia kita tuh beda. Kalau anak sekarang mungkin digitalisasinya lebih kuat. Mungkin kita yang belum dapat data atau informasi, mereka sudah. Jadi memang kami ya, kita, saya kebetulan seorang pendidik Forum Puspa juga, saya mengarahkan kita ini bermedsos tuh yang berpositif lah. Memang sering-sering kita tidak usah bosan. Itu kunci satu, tidak bosan memberikan sesuatu informasi yang baik. Karena memang informasi yang baik itu tidak langsung diterima, dicerna.
0: Benar.
2: Jadi butuh berproses. Kami sebagai seorang pendidik itu tidak boleh kata-kata menyerah. Kita arahkan anak, kita berikan, biasanya kita tetap karakter. Kita kalau yang Islam itu kita ada kegiatan yasinan dan sebagainya, kita arahkan. Nah jadi dari situ membentuk pondasi konsep Islam ini kita terapkan. Benar. Juga. Nah mencaci atau menghina itu kan ada akibatnya. Tidak seperti itu, apapun kalau kita mengatakan seseorang itu gemuk dan sebagainya, berarti kita menghina ciptaan Tuhan.
0: Benar.
2: Sebenarnya itu karakter.
0: Padahal kita sama-sama makhluk sosial,
2: kita
0: ya,
2: kurangi
0: ya
2: rasa itu, kita buang. Memang mau tak mau guru atau seorang pendidik ekstra kerja keras. Beda zaman. Jadi anak-anak kita pondasinya, betul sekali, parenting itu, orang tua itu penting. Karena jangan kita, karena anak ini kan salah satu korban nih. Role modelnya tetap dari keluarga.
0: Nah kalau di Puspa sendiri, Bu Adiati, ada gak semacam pembinaan terhadap orang tua atau remaja yang memang dikhususkan untuk mereka, untuk apa namanya itu, membentuk karakternya supaya tidak menjadi korban ataupun juga pelaku? Programnya dari Puspa,
2: program
0: itu,
2: Puspa itu ada sudah lama sekali. Sudah berjalan, sudah bekerja sama dengan psikolog. Jadi anak-anak yang bermasalah itu mereka sudah kita simpan data ya, tetapi kita off the record lah. Kita kan takut juga nanti dia
0: ini
2: menjadi
0: masalah privacy
2: privacy. Mana tahu kan dia punya masa depan.
0: Benar.
2: Kita tetap menghargai kesalahan masa lalu, kita tetap memprioritaskan itu anak masa depan. Karena masa depan ini kita sedih juga. Kalau perlu yang apapun masa lalu, go ahead, ke depannya bagus.
0: Betul.
2: Nah itu tetap.
0: Dan kita juga tidak memponis anak itu sudah nggak bisa lagi dibina, nggak bisa diapa-apain, nggak gitu juga ya Bu.
2: Kami
0: ya,
2: sering sekali nih anak banyak sekali permasalahan, kita tetap order record namanya, kita simpan, kita panggil juga di sekolah ya. Kita tidak akan membocorkan siapapun. Kenapa? Nanti jangan sampai anak itu kasihan. Mentalnya kena, dia punya masa depan, punya teman-teman. Medsosnya juga kalau perlu yang hal-hal tidak penting itu kami bilang buang medsos kamu.
0: Benar. Ganti yang baru yang lebih positif ya Bu Adiati ya. Oke, selanjutnya mungkin ini lebih ke Mbak Warda juga ya, karena Mbak Warda juga menjadi seorang orang tua, menjadi ibu juga ya kan, apalagi yang sekarang statusnya single parent ya Mbak Warda ya. Ini luar biasa berat ya pastinya.
3: Cukup berat.
0: Benar. Langkah yang dapat dilakukan orang tua nih ketika mengetahui anaknya ini menjadi korban perundungan. Karena kalau kita lihat Ibu Mbak Wardah, ada juga sebagian dari orang tua yang membalasnya dengan betul, lebih lagi.
3: Betul,
0: ada juga
3: betul,
0: yang
3: betul,
0: memahami sama-sama kedua belah pihak dan betul, akhirnya mediasi betul, dan selesai permasalahannya. Nah ini gimana nih Mbak Wardah melihatnya?
3: Kalau saya sih, mm-hmm, kalau memang bullying atau perundungan itu tidak mm-hmm sampai merusak ya mental mm-hmm dari anak itu, mungkin kita masih bisa untuk menasehatinya gitu kan. Yeah. Artinya gini, peran keluarga tuh penting, apalagi mm-hmm seperti saya single mom gitu kan. Yeah. Ketika anak saya juga pernah dibully, mm-hmm, ya saya deketin anak saya tanya, saya ini apa namanya, saya mm-hmm kasih edukasi sama beliau gitu kan. Saya coba menenangkan beliau, mm-hmm, saya coba membuat beliau tuh berpikir positif mm-hmm gitu kan. Nah kalau memang ada, saya pernah melihat dan saya pernah menjadi bagian daripada sebuah kasus anak-anak juga okay yang dibullying dari sekolahan hmm ketika ada gurunya yang saling tampar-menampar gitu kan di sekolahan gitu kan. Sampai anaknya tuh gak mau lagi sekolah. Nah, dan itu akhirnya kan akan merusak segalanya gitu. Betul. Karena makanya kita biasanya arahkan, saya akan arahkan ke dinas-dinas terkait yang memang membawahi bidang-bidang perundungan atau pembulian tersebut gitu. Okay. Salah satunya yaitu DPMPPA. Mm-hmm. Dan di situ juga alhamdulillah ada forum PUSPA gitu yeah, kan yang yeah jadi bagian daripada yang akan bisa dilakukan gitu kan uh-uh, atau ada edukasi yang akan kita lakukan gitu mm-hmm. Nah jadi ketika kita berpikir bahwasannya perundungan itu terjadi pada mm-hmm lingkungan keluarga yeah, itu tadi peran parenting keluarga itu mm-hmm sangat penting karena landasan itu yang paling utama adalah di keluarga. Bener, gitu kan. Bener. Jadi ketika kita bisa memasukin anak kita dengan secara baik dan kita juga orang mm-hmm tua punya etika serta karakter yang baik, yeah, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa menyesuaikan keadaan itu gitu. Nah,
0: okay.
3: Dan satu hal yang saya sangat senang sebenarnya saat mm-hmm ini mm-hmm ada program yang memang digagas oleh Ibu Gubernur okay dan diteruskan di seluruh Ibu Wali atau Ibu Bupati di di Provinsi Jambi. Mm-hmm. Sekarang ini kan ada gerakan Jambi Bersalawat.
0: Betul. Ya dah. Oh iya, benar. Benar. Dan ini itu udah sebenarnya kabupaten kota ya.
3: Kabupaten kota gitu kan. Betul. Jadi dan alhamdulillah mm-hmm saya tuh mendengarnya kami pun di dunia PAUD gitu kan. Dari mulai anak usia dini pun kami sudah mulai masuk sekolah tuh belajar salawat mm-hmm gitu kan. Minimal ketika kita bersalawat kita tahu bagaimana memposisikan diri kita.
0: Betul.
3: Dan kita bisa merasakan bahwasanya ternyata pesalawat itu punya dampak yang luar biasa sangat terhadap betul anak-anak kita yeah gitu kan. Mm-hmm. Dan ini menjadi sebuah gebrakan atau sebuah inovasi yang mm-hmm sangat luar biasa yang digagas oleh Ibu Gubernur serta Ibu Wali Kota dan Ibu Bupati seluruh yang ada di Provinsi Jambi gitu kan. Yeah. Minimal istilahnya itu anak itu diberi nuansa keagamaan yang luar biasa gitu mm-hmm kan. Terus juga pendidikan agama mm-hmm di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah, bahkan mm-hmm masyarakat. Sekarang alhamdulillah BKMT udah banyak. Bener. Gitu dah Bu. Terus mm-hmm abis itu kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat juga udah banyak. Nah mudah-mudahan semua saling bersinergi.
0: Bener.
3: Berkolaborasi sehingga ya semua bisa kita tekan lah ya Bu ya.
0: Iya, maka dari itu penting ya Bu Wardah dan Bu Adiati hmm ya untuk sebagai orang tua itu punya pendidikan.
3: Betul.
0: Ya, betul. Karena mau jadi apapun nanti kita ya kan, pendidikan itu penting. Salah satunya dengan pola pengasuhan ya, anak ini
3: betul
0: ya.
3: Iya betul.
0: Seru sekali Bu Adiati, Mbak Wardah, namun kita break dulu sejenak ya.
3: Okay.
0: Setelah ini kita akan kembali lagi bersama Pro 1 RRI di Pengarus Tamaan Gender untuk edisi hari ini.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.
3: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
4: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
5: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat
6: bullying atau perundungan.
7: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Jambi siang ini.

0: Iya, pendengar masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya masih di obrolan kita pengaruh utamaan gender dengan tema mewujudkan generasi berempati tanpa perundungan. Dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Adiati MPDI Puspa Kota Jambi Bidang Perempuan Pemberdayaan Perempuan, dan juga ada Mbak Wilia Wardayanti SPI MSI juga tergabung dalam Puspa Kota Jambi Bidang Pemberdayaan Perempuan. Ya, di sesi ini juga kami menerima Anda yang ingin bertanya secara langsung atau memberikan pendapat dan juga kritik dan sarannya ya di obrolan kita siang ini di pengaruh utamaan gender, baik di line telepon 0811-6707-8850 atau juga di pesan WhatsApp di nomor yang sama. Ya, dan tentunya di saat ini ada satu pesan WhatsApp yang masuk. Narasumber saya bacakan dulu nih ya. Ada dari Ibu Daumi ya. Nah, ini dia Ibu Daumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar perbincangan pagi ini, sangat menarik sekali. Kasus bullying tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi di semua bidang. Kasus terakhir terjadi di BPJS. Usaha pencegahan harus segera dimulai. Keluarga adalah garda terdepan. Jangan sampai anak-anak kita dan kita sebagai pelaku atau korban. Hal-hal yang sudah melewati batas jangan dinormalisasi, ibu-ibu. Ayo cegah dan stop bullying, karena dampak negatif baik fisik maupun psikologis ya. Sukses untuk Mbak Warda dan juga Bu Adiati dari Ibu Daumi. Masya Allah.
1: Terima kasih.
0: Boleh say hello dulu Ibu Daumi.
1: Terima kasih. Halo Bu Daumi. Halo. Apa kabar?
2: Bu Daumi. Berarti Bu Daumi ini pemerhati
0: tentang
2: bullying. Terima kasih Bu.
3: Beliau juga salah satu pegiat literasi sama saya. Jadi memang beliau tuh sangat aktif kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.
0: Benar sekali. Dan beliau juga selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Sekali lagi terima kasih Bu Daumi. Selamat memulai aktivitas Ibu Daumi atau melanjutkan kembali ya, dan tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya kembali ke Ibu Adiati ya. Kita masih bicara mengenai daripada mewujudkan generasi yang berempati tanpa perundungan. Ya, ini menjadi salah satu hal yang tidak hanya satu dua orang saja, namun kita bersama bersinergi, berkolaborasi untuk menuntaskan hal ini, Bu Adiati ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kalau dari Puspa, bagaimana memberikan pendampingan kepada korban perundungan agar mereka tidak mengalami trauma berkelanjutan? Sejauh ini untuk beberapa kasus ada nggak yang memiliki trauma yang berkelanjutan, Ibu Adiati?
2: Oke, saya kebetulan bergabul tahun kemarin, udah berapa tahun ya?
0: Mm-mm.
2: Memang waktu itu kebetulan teman saya juga ketua, Ibu Profesor Mariani sekaligus, beliau mengatakan memang ada, dan hal itu memang kita off the record, tetap dilayani atau di istilahnya kita bantu pemulihan. Memang pemulihan ini tidak langsung siap, langsung sehat, enggak. Butuh proses, butuh untuk memberikan suatu apresiasi diri. Kenapa? Karena kalau kita mengalami bullying ini biasanya butuh apresiasi diri.
0: Benar.
2: Saya saja pernah dulu SD dibullying, kalau bahasa kita dulu kan diejek. Itu sering.
0: Kalau dulu enggak apa-apa ya, Bu
2: apa-apa.
0: Ya, tapi kalau sekarang rasanya gimana gitu ya.
2: Kan kalau sekarang, kalau dulu kita masih kecil suka dibullying teman, kita maklum saja. Tapi kalau sekarang sudah beda. Ada rasa mereka itu, apalagi kita punya namanya dunia medsos. Kadang di medsos ini disebar-sebarkannya. Ini yang susah. Kato saya bilang jari ini lebih ngeri daripada ucapan sekarang.
0: Jari bukan mengetik. Mulutmu harimaumu, jarimu adalah harimaumu.
2: Benar, itu kadang jari itu sudah, kalau berpakaian dan sebagainya, ada hal-hal yang psikologis, ada orang tuanya lengkap. Jadi kalau di Puspa saya rasa memang sangat berperan aktif, ya Ibu Wardaya ya. Jadi apapun mereka tetap sigap, langsung. Jadi memang kalau untuk nama personality biasa kita off the record, ya. Tapi memang insya Allah ada tempat khususnya itu, ruangan khusus yang tidak terlacak oleh siapapun, karena untuk menjaga privasi seseorang. Kita tetap memikirkan masa depan keluarganya dan teman-teman sejawatnya juga seperti itu.
0: Oke, okay. baik. Itu yang dilakukan teman-teman Puspa pastinya ya. Dan kemudian saya ke Mbak Warda ya. Daripada yang harus dilakukan sekolah jika terjadi kasus perundungan ini di lingkungan sosial tempat kita nih, Mbak Warda. Pernah mendengar ada orang yang apa namanya membiarkan hal itu terjadi?
2: Betul.
0: Atau mungkin malah sebaliknya, Mbak Warda?
3: Kalau pembiaran tuh biasanya juga ada, masih kan? Soalnya kadang
0: itu
3: orang
0: apa faktornya yang menyebab?
3: Itu tadi, mereka tuh tidak ingin masuk ke ranah orang, biasanya begitu. Jadi orang bahkan takut gini, nanti kalau ada apa-apa aku juga ikut dipanggil nih.
0: Berarti ini kategori gitu, orang yang tidak berempati.
3: Tidak
0: dong?
3: Berempati, iya, okay. Berempati betul terhadap warga sekitar. Karena beberapa banyak yang saya temuin gitu juga gitu kan. Ketika udah luar biasa nih yang terjadi gitu kan, kok pada diem gitu kan. Ternyata saya tanya, kenapa? Kenapa gak dibantu? Kenapa minimal kan di apa namanya itu dicegah gitu kan.
0: Ini bentuk perundungan seperti apa yang Mbak Warda lihat?
3: Kalau kemarin langsung itu ada maki-makian dari seorang suami terhadap istrinya, gitu kan. Jadi semuanya tuh nonton gitu kan.
0: Nah, tidak membantu, tidak meraikan atau memanggil ada pihak yang berwenang.
3: Allahu Akbar. Jadi waktu itu setelah maki-makian dapat, habis itu fisik main, Allahu gitu kan. Akbar. Nah makanya saya tanya akhirnya kan ada apa, kenapa gitu kan? Kok sudah sampai segini kok nggak ada, miris banget gitu kan. Terus yang dibilang cuma satu, ngapain ngurusin orang lain, Allah gitu kan. Nah itu tadi artinya apa? Memang peran kita bersama. Yuk, bagaimana kita mengedukasinya? Kita kan ada tingkatan ya. Betul. Dari mulai RT, masyarakat, RT dan lembaga-lembaga ke atasnya. Artinya sosialisasi itu sangat penting. Edukasi terhadap diri kita seorang pembelajar itu penting. Bukan cuma kita itu ya belajar itu banyak hal gitu kan. Tidak harus belajar secara formal, tapi non formal pun bisa gitu
0: betul.
3: Kan
0: dari masyarakat,
3: dari masyarakat kita belajar gitu kan. Nah artinya memang peran penting itu peran dari kita semua itu sangat penting dari cara kita berempati terhadap orang banyak gitu. Nah alhamdulillah di Puspa sendiri kayak kemarin itu juga saya temuin ada yang nelpon gitu kan, anaknya kena bullying dengan tetangga sebelah gitu kan. Terus langsung katanya anaknya langsung mengurung diri dan lain sebagainya, takut gitu kan.
0: Nah akhirnya ini gimana nih teman-teman Puspa?
3: Nah itu tadi nyikapinya. Kita bawa ke DPMPPA dan di DPMPPA kan sudah ada bagian bidangnya itu yang bagian psikologi gitu kan. Nah jadi di situ ditangani secara khusus dan dijadwalkan gitu kan, ditanya betul-betul. Setelah itu nanti ada pendampingan. Nah alhamdulillahnya juga itu tadi peran dari Puspa DPMPP itu sangat penting banget. Setelah itu turun ke lapangan, cek ke lapangan, dipertemukan gitu kan. Jadi ya karena kan kadang kita mikirnya cuman jangan sebelah pihak doang gitu kan.
0: Bener.
3: Kita kedua harus belah pihak juga, pihak dari yang kedua gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang ditambahin atau yang dilebih-lebihin gitu kan.
0: Karena kalau nitip omongan pasti berlebih ya Ibu ya.
3: Iya betul.
0: Yang berkurang tuh nitip uang.
3: Betul. Nah jadi alhamdulillah kan ya lewat Puspa ini, lewat DPMPPA ini ada wadah yang luar biasa ketika
0: membantu, ya?
3: Ketika sudah ada laporan masuk dan mereka sigap untuk melayani dan kita semua juga di Puspa juga yuk bagaimana langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan gitu. Dan luar biasa walaupun saya baru bergabung di tahun ini, tapi saya lihat ada beberapa proyek-proyek yang dilakukan oleh Forum Puspa, sehingga ini bisa menjadi apa ya bagian dari kita semua untuk bergerak.
0: Oke, baik-baik. Nah, untuk bisa memberitahu atau mungkin melaporkan ke Puspa Kota Jambi, Bu Adiati, adakah apa namanya kontak person atau personal aja ke anggota Puspa yang lainnya, atau memang ada semacam media sosial Puspa? Dan mungkin untuk daripada apa namanya itu pengaduannya di situ gitu, apa Bu Adiati? Di mana?
2: Kita memang membuka forum langsung ada pengaduan, memang biasa langsung ke tempatnya juga biasa ada IG juga ya?
0: Ada IG. Iya, Instagramnya
2: Puspa, Kota Jambi.
0: Oke, langsung huruf kecil semuanya. At Puspa Kota Jambi gitu aja.
2: Jadi biasanya ke situ. Jadi ada wadah. Biasanya kalau untuk yang privacy nggak mungkin ya. Mereka biasanya ngadunya tempatnya lebih.
0: Paling mungkin nanti di DM di Instagram ingin bicara lebih lanjut baru dikasih nomor kontak ya.
2: Makanya forum ini sangat beruntung sekali sebenarnya membantu. Karena butuh pemulihan mental.
0: Benar.
2: Karena mental ini saya rasa tidak 1-2 hari.
0: Enggak bisa Ibu.
2: Sampai tua seperti STP itu banyak kan gitu kan. Apalagi kalau anak-anak yang dunia medsos. Kita dulu tidak pakai medsos. Sekarang tersebar. jari ini sudah lebih ngeri sekali, sampai si A dan sebagainya. Jadi hal-hal itu memang perlu sekali kerjasama orang tua, anak-anak kita juga diingatkan jangan sampai sembarang menulis medsos.
0: Benar, menulis status juga hati-hati juga. Gitu ya, Bu Adiati.
2: Iya benar, karena status ini
0: yang tadinya kita gak tahu nih, kita hanya berdiam diri di rumah, pegang HP tiba-tiba lihat ada foto Mbak Wardah sama ini sama itu. Itu
2: kalau kita, saya kayak rasa bukan anak saja sekarang, mama juga pakai status, susah juga kita. Memang harus belajar. Belajar untuk menahan diri, mengontrol diri agar kedepannya lebih baik.
0: Benar, benar.
2: Itu aja sebenarnya, menahan kontrol diri kita.
0: Iya, berarti balik lagi kepada individu, terlebih lagi kepada orang tua, ya kan, harus punya apa namanya, pendidikan agama yang kuat juga, ya kan. Terus juga lebih sering-sering mengikuti
2: berkomunikasi juga dengan
0: komunikasi
2: anak.
0: Dengan anak, dan juga apa, menjadi orang tua juga harus belajar, ya, mempelajari ilmu-ilmu parenting lah, seperti itu. Ibu Adiati ya, dan Mbak Wardah ya. Oke, terakhir ini saya mau tahu pesan dari Ibu Adiati khususnya ya, pribadi dan juga selaku daripada yang tergabung dari Puspa Kota Jambi, untuk generasi muda kita, mewujudkan generasi yang berempati dan bebas dari perundungan. Dari Ibu Adiati dulu.
2: Kalau saya sebagai Puspa, berarti kita mengharapkan sesuatu generasi muda bijaklah bermedsos, terutama untuk hal-hal yang positif. Yang negatif tinggalkan, pikirkan masa depan kalian. Betul. Karena kenapa? Kalau seseorang mendapat nanti beasiswa dan sebagainya, 5 tahun medsos itu akan dikontrol.
0: Jejak digital,
2: digital itu tidak akan hilang.
0: Benar.
2: Maka untuk generasi muda bijak dalam bermedsos, dan juga untuk selanjutnya kontrol diri dan saling untuk menghargai privasi siapapun.
0: Oke. Kalau dari diri pribadi Ibu Adiati kepada seluruh orang tua dan juga anak-anak kita, terutama anak dari Ibu Adiati sendiri, mungkin seperti apa?
2: Kalau dengan
0: pesannya,
2: kalau untuk anak, kalau anak sekolah ya, kalau anak saya tetap menekankan, jangan sembarangan untuk bermedsos. Tetap ikut aturan, hargai siapapun, karena semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu saja sebenarnya.
0: Oke, untuk emak-emaknya juga hati-hati juga.
2: Hati-hati, karena gini, emak-emak jangan cepat ikut campur masalah anak. Saya yakin anak bisa menyelesaikan. Kadang lebih canggih sekarang maknya, keluarganya itu pun susahnya di situ.
0: Oke, itu dia pesan dari Ibu Adiati untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita Pro 1 RRI Jambi. Dan dari Mbak Wardah, seperti apa Mbak Wardah?
3: Kalau saya
0: ada dua versi nih ya, dari Puspa dan dari diri pribadi Mbak Wardah.
3: Kalau dari Puspa sendiri, bila mana kita ini sebagai korban, langsung tuju tempat-tempat, salah satunya adalah Forum Puspa, untuk bisa memfasilitasi apa yang terjadi, dan mudah-mudahan kasusnya bisa selesai di situ gitu kan. Jadi gunakanlah forum-forum yang memang menjadi hal keterkaitan daripada bullying ataupun perundungan yang terjadi. Jadi silahkan untuk ke Puspa, ke DPMPPA melaporkan. Jadi jangan diam saja sebagai takut, penonton. Jadi jangan takut untuk bergerak. Nah, kalau untuk diri sendiri, jadilah pembelajar yang sejati.
0: Betul.
3: Tanamkan etika dan karakter, gunakan pondasi agama yang luar biasa di rumah. Mudah-mudahan itu semuanya bila mana kita lakukan secara apa intensif, secara berkelanjutan, mudah-mudahan insya Allah bangsa kita ini menjadi bangsa yang luar biasa, yang jauh dari bullying atau perundungan ke depan.
0: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Wardah sama-sama. Dan juga Ibu Adiati, dan juga pendengar serta pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita pada pengarusutamaan gender awal pekan hari ini ya. Dan tentunya pendengar, kita dapat memahami juga bagaimana bahwa sebenarnya menciptakan generasi tanpa perundungan ini bukan hanya tugas satu pihak saja, seperti yang dikatakan oleh narasumber kita ya. Dibutuhkan kepedulian daripada orang tua, perhatian dari sekolah, dukungan masyarakat juga, serta keberanian kita untuk semua untuk mengatakan tidak pada perundungan ya. Mari kita mulai dari hal sederhana, pendengar dan juga pemirsa RRI, belajar mendengarkan tanpa menghakimi, belajar menghargai perbedaan, belajar membantu teman yang membutuhkan, dan yang terpenting, mari kita biasakan untuk berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Saya Astu Landari pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

mau membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure, I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for
4: myself. Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.

0: Thank you.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Besecki di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Madarita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Madarita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta eSports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan eSport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. Esports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di hari ini pendengar, awal pekan cuaca yang tidak terlalu cerah ya. Langit terlihat mendung namun angin sepoi-sepoi ya. Dan selamat menjalani aktivitas Anda hari ini pendengar. Tentunya juga kami harapkan Anda selalu mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Terupdate ya, hari ini di tanggal 10 Agustus. Nah, ini adalah momentum pentingnya atau peringatan hari-hari besar ya. Yang mana hari ini mengingatkan kita pada perjuangan para veteran. Dan hari ini juga merupakan Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus untuk menghormati jasa dan pengorbanan veteran Indonesia. Dan hari ini tepat di tanggal 10 Agustus juga memperingati Hari Biodiesel Internasional, menyoroti perkembangan bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan. Nah, di tanggal 10 ini juga diperingati sebagai DIN Day dan Hari Kemerdekaan Ekuador.

Dan informasi berikutnya pendengar, ini update pada 48 menit yang lalu ya, BGN Gaspol bangun SPPG di daerah 3T, targetnya hanya 1 pekan saja. Poin utama informasi ini, BGN Republik Indonesia yang mana mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilayah Papua, NTT, kemudian Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh dari prioritas ini karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Dan kemudian dari data ini kita overlay petakan dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi. Kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap.

Iya, selanjutnya pendengar, sejarah panjat pinang ini adalah tradisi yang sangat meriah ya saat 17 Agustus. Panjat pinang di Indonesia diyakini berkembang pada masa kolonial dan pernah dikenal dengan istilah The Klimas ya. Setelah kemerdekaan, masyarakat memberi makna baru pada panjat pinang ini sebagai bagian dari perayaan 17 Agustus. Lomba ini kini identik dengan nilai gotong royong, kerjasama, perjuangan, dan juga pantang menyerah.

Pendengar, itulah beberapa deretan informasi yang saya hadirkan melalui portal berita rri.co.id ya. Dapatkan informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa mengakses portal berita rri.co.id, mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, Pro 2 dan Pro 4 serta Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan Radio Republik Indonesia terus menemani Anda, terkhususnya Pro 1 RRI Jambi menemani Anda sepanjang hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, berikari pada saja Anda berada satu tembang lagu dari Stinky dengan Mungkinkah. Nah, mungkin saja apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Dan alhamdulillah dengan niat, usaha, dan doa pastinya pendengar ya. Baiklah berikari pada saja Anda saat ini, kita akan mendengarkan nuansa lagu-lagu religi sambil menantikan tanda waktu beduk dan azan salat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya nanti tepat jam 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Kayaknya

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, formasi 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Udah pada makan siang ya, makan nasi maksudnya. Siang hari makan nasi, iya benar, itu dia baru benar ya. Tapi ada juga nih yang lagi mengurangi nasi ya, menggantinya dengan karbohidrat yang lain ya. Yang pasti gunakan waktu istirahat Anda dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentunya pendengar, nanti saya ajak Anda untuk mendapatkan informasi terkini melalui Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat.

Iya pendengar, 2 hari yang lalu atau sekitar 2-3 hari yang lalu pendengar ya, kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa titik panas hotspot tertinggi itu ada di Kabupaten Muara Jambi. Dan untuk hal itu pendengar, Polda Jambi saat ini selidiki penyebab kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam. Ya, kepolisian daerah Polda Jambi mulai mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Meski demikian, penyidik belum bisa olah TKP secara maksimal lantaran si jago merah masih membakar kawasan gambut tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, proses penyelidikan baru akan berjalan begitu titik api itu benar-benar padam dan area dinyatakan steril. Dan lahan gambut ini mulai terbakar sejak Kamis di tanggal 6 Agustus pendengar. Material gambut yang mengering berpadu dengan cuaca terik membuat kobaran api itu cepat membesar hingga melahap lebih dari 6 hektar area. Tim gabungan kini terus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing.

Kita akan tetap bersama untuk segmen Jambi Siang ini di Pro 1 RRI Jambi. Namun saya akan hadirkan beberapa tembang lagu sembari kita menantikan tepat di jam 13 bersama dengan Warta Berita Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 10 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: BMKG menghimbau para petani untuk mengantisipasi karhutlah. Basarnas ingatkan warga terkait pasir timbul yang ada di Sungai Batanghari. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau para petani dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kondisi kering berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air dan meningkatkan risiko gagal panen. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami menyampaikan petani perlu rutin memperbarui informasi iklim dari BMKG untuk menentukan waktu penanaman yang tepat. Antisipasi kekeringan juga dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengelolaan air dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian guna mengurangi risiko penurunan hasil produksi maupun gagal panen. Menurutnya puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan sejak sekarang.
1: Kalau untuk para petani sih, kami memberikan imbauan untuk selalu mengupdate informasi iklim kami. Jadi ketika mereka mau mulai menanam itu, dia harus memperhatikan saat-saat yang tepat kapan mereka bisa melakukan penanaman. Selain itu juga mungkin dengan cara mengantisipasinya ketika terjadi kekeringan itu, dengan cara menggunakan penyemprotan atau seperti apa yang mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian seperti itu, supaya mengurangi hasil dari gagal panen.
0: Sementara itu, kondisi kemarau di Jambi dinilai belum terlalu terasa dampaknya. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Jambi bagian barat masih berpotensi mengalami hujan ringan. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor regional, salah satunya keberadaan siklon tropis di sebelah barat Sumatera. Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat, khususnya petani dan pelaku perkebunan, untuk mengantisipasi kondisi yang lebih kering saat memasuki puncak musim kemarau. Saudara, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla. Memasuki hari kelima operasi darat, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, hari ini mengatakan pemadaman melibatkan berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, TNI, kemudian Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Menurutnya, untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering. Kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu oleh berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
0: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personil di lokasi. Total personil Manggala Agni yang terlibat dalam pemadam kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Selain itu, terdapat sekitar 35 personil TNI, kemudian unsur Polri, RPK perusahaan, serta sekitar 15 anggota MPA Desa Persiapan Air Merah. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Saudara, fenomena pasir timbul di sepanjang aliran sungai Batanghari yang belakangan dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata musiman ternyata menyimpan potensi bahaya. Basarnas Jambi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai arus bawah dan perubahan kedalaman sungai yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Imbauan tersebut disampaikan menyusul insiden anak kecil tenggelam di kawasan wisata pasir timbul sungai Batanghari beberapa waktu yang lalu. Humas Basarnas Jambi Lutfi Mulyawan mengatakan fenomena pasir timbul memang kerap muncul ketika kondisi sungai Batanghari mengalami pendangkalan, terutama di bagian tepi sungai. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat kawasan sungai aman untuk aktivitas masyarakat. Lutfi menjelaskan dasar sungai Batanghari memiliki kedalaman yang tidak merata, kontur tanah yang mudah tergerus dengan palung atau cekungan dalam, serta arus bawah yang sangat deras yang dapat menyeret siapapun secara tiba-tiba.
3: Jadi bahwa karakteristik sungai Batanghari ini ketika kemarau akan terjadi fenomena pasir timbul. Ya. Imbauan kita kepada masyarakat, jangan terlalu terlena ya dengan terjadinya pasir timbul dan akhirnya menjadi wisata dadakan. Yang kita takuti ketika dia pasir dadakan itu timbul, di bagian tengah sungainya itu terdapat bolongan atau seperti lubuk ya, yang itu membahayakan ketika terjadi longsoran. Ketika dia ada longsoran atau terkikis di bagian dari pulau tersebut, itu akan langsung menyedot, Mbak. Ketika sudah masuk pusaran arus, ya itu orang yang mungkin bisa berenang pun bisa tidak terselamatkan, Mbak.
0: Basarnas menghimbau masyarakat yang bermain di sekitar perairan juga diminta menggunakan alat keselamatan seperti jaket pelampung atau setidaknya disarankan menyiapkan alat bantu apung seperti ban karet. Pihaknya juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di kawasan pasir timbul tersebut. Pengelola wisata lokal maupun kelompok masyarakat juga diimbau menyediakan alat keselamatan dasar seperti ban pelampung, tali lempar, dan petugas pengawas di sekitar lokasi. Jika melihat atau mengalami kondisi darurat, masyarakat diimbau segera menghubungi Basarnas ataupun menghubungi instansi terkait lainnya. Gubernur Jambi Al Haris mengajak para ulama, kiai dan imam masjid di Provinsi Jambi menggelar sholat istisqa di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ajakan itu disampaikan Al Haris saat turun langsung meninjau sekaligus membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi kemarin. Di tengah kondisi lahan yang kering dan suhu yang semakin panas, Gubernur Jambi Al Haris meminta masyarakat ikut mengambil langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Dirinya juga meminta setiap desa yang memiliki kawasan gambut melakukan pemetaan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya wilayah gambut harus mendapat perhatian lebih karena kondisi memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan minim hujan. Selain mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, Al Haris juga mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Ajakan tersebut disampaikan karena kondisi Jambi semakin panas dan kering. Persediaan air juga mulai sulit, sementara debu mulai terlihat di sejumlah lokasi. Gubernur berharap sholat istisqa dapat dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar

0: terus dilakukan secara bersama-sama oleh personil gabungan TNI, Polri, BPBD Provinsi Jambi, dan BPBD Kabupaten Muara Jambi. Gubernur Jambi Al Haris bersama jajaran terkait melakukan pengecekan langsung terhadap upaya pemadaman karhutla yang terjadi di RT 25 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Polisi Erlan Munaji menyampaikan bahwa Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terkait terus memperkuat sinergi dalam melakukan pemadaman dan penanggulangan karhutla. Menurutnya, personil gabungan hingga saat ini masih berada di lapangan dan terus melakukan upaya pemadaman di lokasi karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Polda Jambi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik untuk membuka lahan maupun kegiatan lainnya. Apabila melihat adanya titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat. Saudara, Dinas Sosial Kota Jambi mengerahkan ratusan petugas untuk memperbarui data perlindungan sosial dan memastikan warga miskin yang belum terdata dapat masuk dalam sistem nasional. Petugas tersebut mulai bergerak sejak Januari lalu, melakukan pendataan dan menjangkau warga yang sebelumnya belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari pendataan secara sistem. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 83 pendamping program Keluarga Harapan atau lebih dikenal dengan PKH dan 68 tenaga fasilitator turut dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tercatat dalam data, sehingga dapat diajukan melalui mekanisme non-frelis untuk mengikuti program Sekolah Rakyat.
1: Perlinsos itu perlindungan sosial untuk mulai mendata kembali secara fix agar tidak ada warga miskin yang tidak terdata secara sistem di aplikasi nasional. Jadi dengan non-prelis kita kembali menjangkau anak-anak tersebut dan kemudian kita ajukan itu dalam proses administrasi secara sistem.
0: Yunita berharap pembaruan data melalui Perlinsos dapat menghasilkan data masyarakat yang lebih akurat, sekaligus memastikan bantuan dan program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti Jambi terus memperkuat pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC. Rumah Sakit Umum Daerah Jambi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan turut berperan dalam mendukung upaya penanganan penyakit tersebut, terutama melalui pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gejala maupun membutuhkan penanganan medis terkait TBC. Upaya penanganan dilakukan melalui pelayanan medis, pemeriksaan pasien, hingga pengobatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Ade Delvita mengatakan upaya dari rumah sakit mengadakan inovasi yang berkaitan dengan penyakit TB atau bagaimana screening awal dari pasien TB yang datang ke rumah sakit tersebut. Dan upaya dari Bapak Menteri Kesehatan terhadap masyarakat bukan pasien saja yang dilakukan pengobatan, tapi seluruh keluarga terdekat juga akan dilakukan penanganan yang baik berkaitan dengan penyakit tersebut sehingga angka penyakit ini turun.
2: Kita sudah melakukan mengadakan inovasi yang berkaitan dengan sikap TB atau bagaimana screening awal dari pasien TB yang datang ke rumah sakit kita. Dan upaya dari Pak Wakil Menteri Kesehatan itu terhadap masyarakat lagi, jadi bukan pasien TB saja yang kita lakukan pengobatan, tapi seluruh keluarga terdekat dari yang kontak dengan pasien TB tersebut juga harus kita lakukan penanganan yang baik berkaitan dengan penyakit tersebut.
0: Masyarakat diimbau tidak mengabaikan gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam maupun keringat berlebih pada malam hari. Pemeriksaan sejak dini penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
3: Anda masih mengikuti

0: Warta Berita.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPM Sungai Penuh berharap persoalan internal di 3 desa di Kabupaten Kerinci segera menemukan solusi. Masalah tersebut berdampak pada proses pencairan dana desa yang hingga kini belum berjalan untuk 3 desa tersebut. Kasibang KPPM Sungai Penuh, Lucy Winandarstu menyebut 3 desa yang belum melakukan pencairan dana desa, yakni Desa Semera, Kecamatan Tanah Cogo, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, serta Desa Baru, Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Lucy mengatakan persoalan internal di tingkat desa perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat penyaluran dana desa.
2: Sama sekali belum ada masuk ke kita bahannya Pak Semera, Desa Baru Air Hangat, dan Desa Pulau Pandan. Satu pun belum ada yang masuk ke KPPM. Cuman sekarang itu tahapan seperti Semera mungkin tahapan mediasi, Pulau Pandan juga, dan Desa Baru Air Hangat. Itu memang karena memang kepala desanya tidak berada di tempat ya, itu sepertinya akan ada pemberhentian.
1: Sementara itu KPPM Sungai Penuh juga mendorong Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, serta seluruh pemangku kepentingan di desa untuk lebih aktif membuka ruang komunikasi. Menurutnya keterbukaan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi. KPPM berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga proses pencairan dana desa dapat kembali berjalan dan program pembangunan desa tidak ikut terhambat. Selanjutnya pendengar, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum dapat menambah pelanggan baru dalam jumlah besar. Keterbatasan kapasitas instalasi pengolahan air bersih menjadi kendala utama perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan saat ini jumlah pelanggan mencapai sekitar 17.800 sambungan. Jumlah tersebut membutuhkan pasokan air sekitar 215 liter per detik. Sementara itu kemampuan Perumda Tirta Kayangan hanya mampu memasok air bersih ke rumah pelanggan baru mencapai sekitar 170 liter per detik. Kondisi ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menerima pelanggan baru.
3: Pelanggan memang tahun 2026 penambahan itu dari tapi tidak begitu besar dari bantuan pemerintah ya, melalui dana DAK dalam itu ada untuk di kecamatan, hampir setiap kecamatan ada penambahan. Secara umum memang secara teknisnya memang sudah tidak, sebenarnya PDAM sudah tidak mampu lagi untuk nambah pelanggan gitu, karena debit kita yang turun, yang tidak bertambah, sementara pelanggan kita terus bertambah.
1: Untuk meningkatkan kapasitas layanan, maka pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pemerintah pusat saat ini membangun instalasi pengolahan air bersih. Instalasi tersebut memiliki kapasitas sekitar 50 liter per detik. Dengan tambahan kapasitas tersebut, Perumda Tirta Kayangan juga memiliki peluang memperluas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu distribusi air kepada pelanggan yang sudah ada. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan yang akan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Secara resmi dimulai.
1: Alpin juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat untuk terus bergerak dan berkarya tidak boleh surut. Meskipun pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini menghadapi situasi efisiensi anggaran. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

BMKG menghimbau para petani untuk mengantisipasi karhutla. Basarnas ingatkan warga terkait pasir timbul yang ada di Sungai Batanghari. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar Ibarat Saji, Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda siang ini? Semoga sudah lebih baik lah ya, lebih bersemangat lagi pastinya. Dan tentunya di acara request lagu dan sharing informasi Pro 1 RRI siang hari ini bersama saya Astri Landari ya. Saya nantikan Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 atau juga di pesan WhatsApp-nya ya. Silakan dengan cerita kita siang ini, target minggu ini ya. Sudah punya belum target minggu ini ya? Karena ini masuk awal pekan nih, Senin, besok Selasa. Kira-kira nih ada satu target kecil nggak yang ingin Anda capai di minggu ini? Kalau ada, boleh dong kasih tahu ya jawabannya di Pro 1 RRI Jambi siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kang Sule?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Kang sehat juga. Tapi kayaknya cuaca kurang bersahabat ya Kang, karena banyak polusi ya.
1: Ya, memang di mana-mana kayak gitu lagi nih, Mbak.
0: Bener.
1: Pokoknya kita harus waspada.
0: Bener.
1: Mana-mana pakai masker lah.
0: Wah. Iya, bener sekali. Tapi jangan sampai deh kayak di tahun 2014-15 ya, asap kan sampai menghambat ya perjalanan juga dan semua aktivitas deh pokoknya. Aduh, na'udzubillah.
1: Kalau sekarang mudah-mudahan enggak lah. Karena sanksinya sangat berat sekali kan.
0: Bener.
1: Kalau mau bakar-bakar, nanti kalau tidak dikurung ya dendanya itu sangat besar sekali.
0: Benar-benar ada ininya ya, ada payung hukumnya ini. Untuk Anda yang main-main sama bakar-bakar, hati-hati ya. Iya deh Kang, kita mau tahu Kang, target minggu ini sudah punya belum? Ada satu target kecil nggak yang ingin dicapai minggu ini Kang?
1: Kalau target saya, karena kerjaannya motret
0: lah.
1: Jadi ya insya Allah saya tadi sudah mukul, besok nak nimbang, ada cairan gitulah.
0: Oke, alhamdulillah ya. Berarti kan ada target ya, 1-2 hari ini.
1: Walaupun sekarang getah lagi
0: Lagi turun harganya ya Kang ya?
1: Daunnya rontok.
0: Oh, daunnya rontok.
1: Panas bedengkang kayak gini.
0: Iya betul.
1: Kan, keluarnya cepet dikit, tapi kita syukur aja lah.
0: Benar.
1: Hukum alam memang kayak gitu.
0: Iya benar. Yang mengkhawatirkan ini gini, di tengah cuaca yang seperti ini, hujan nggak turun ya kan, kemudian stok air kita juga kayaknya menipis ya kan. Nah ini yang rawan ya Kang ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah kalau tempat saya insya Allah enggak.
0: Ada terus ya, alhamdulillah.
1: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sendiri itu cukup lah.
0: Alhamdulillah. Jangan sampai deh, mungkin ada di beberapa daerah yang memang untuk kebutuhan sehari-hari aja ngirit-ngirit nih. Nah, untuk itu kita harus berkaca, kita yang masih punya stok air harus berhemat kayaknya ya. Jangan buang-buang air.
1: Gunakan air seperlunya gitu.
0: Betul sekali. Jangan sampai dijerit-jeritin, jangan main air gitu ya.
1: Apalagi main api.
0: Oh, Masya Allah, itu lebih. Pokoknya saat ini isunya air dan api ya Kang ya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh, kita doakan yang terbaik aja untuk Provinsi Jambi tercinta ini khususnya, dan seluruh daerah di wilayah Indonesia kita ini ya Kang ya. Menghadapi 17 Agustus loh Kang, banyak perlombaan dan butuh air, tapi tidak butuh api.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, ada lagunya apa nih?
1: Ini lagunya yang tentang Anla, hari kemerdekaan. Dari siapa itu ya?
0: Hari kemerdekaan dari coklat ya?
1: Coklat apa gomblo ya?
0: Oh, gomblo bisa. Coklat juga bisa. Oke, bendera judulnya?
1: Ya, gebiar-gebiar itu lah.
0: Gebiar-gebiar, oke deh, siap.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Esti, selamat menunaikan tugasnya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Pulangnya sehati. Terus buat Pak Udin. Bang Ramlan, Bang Kader CS, Bang Ica langsung duo, Bang Rudi, Mang Acum, Mbak Inta Palima, Mbak Ika, Mbak Vero, Mbak Ajeng, terus Bunda Yani, Mbak Karyo, untuk semuanya lah.
0: Oke, baiklah.
1: tanpa terkuasi lewat SMSN.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Hesti, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih saya nantikan Anda ingin bergabung di siang hari ini di ajang request dan sharing informasi ya. Sembari saya mau tahu dong, target Anda minggu ini yang ingin dicapai itu apa sih? Sudah punya belum targetnya? Halo, selamat siang Bang Andik.
2: Selamat siang Kak Ulan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, gimana nih sebaliknya Bang?
2: Sama-sama.
0: Sehat juga ya. Udah makan, Bang?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Yang di sana juga udah kali ya. Iya deh, Bang Andik, ini udah masuk awal pekan ya, hari Senin. Nah, target minggu ini sudah punya belum? Atau ada satu target kecil yang ingin Anda capai minggu ini, itu apa sih?
2: Target saya, mudah-mudahan penuh pulang pergi.
0: Penuh pulang pergi ya?
2: Dari sini dan dari sana.
0: Oke, baiklah. Amin, mudah-mudahan ya, tercapai ya Kang, ya Bang Andik ya.
2: Ya.
0: Oke, baiklah. Lagunya apa, Bang Andik?
2: Saya minta lagunya dari ini. Amnes. Cinta luar biasa.
0: Oke, siap. Saya akan puterin nanti ya.
2: Ya, lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate.
0: Oke.
2: Lagi monitor, sobat monitor sayang.
0: Iya,
2: ayo
0: selalu monitor saya, pasti. Buat
2: WhatsApp tuh dibacakan sama Kak Ulan tuh.
0: Iya, nanti saya bacain ya.
2: Terus semoga dikembalikan saja di sana, diberikan umur panjang, lancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selalu on time.
0: Iya. Yeah.
2: Ya.
0: Okay. Nah,
2: waktu tidak pernah kembali detik-detik sayang.
0: Benar, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, yeah. Bang ya.
2: Semoga Dika bersama keluarga besar selalu baik-baik saja.
0: Oke, baiklah.
2: Buatnya Sinta, Vero, Ajeng, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Amarka, Kadir CS, Putra Banten, Bang Armi, Wak Udin, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Yuli, Bang Gigi. Buat Kak Ulan, sehat selalu, panjang umur.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Kak Ulan.
0: Terima kasih kembali Bang Andik.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang ingin bergabung saya nantikan ya. Namun kita tanya dulu nih target minggu ini. Kira-kira ada target kecil nggak yang ingin dicapai minggu ini nih? Halo, assalamualaikum, Bang Putra.
3: Waalaikumsalam, halo juga Mbak.
0: Iya, apa kabar? Insya Allah sehat ya Bang ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, amin. Iya. Bang Putra, ada target minggu ini yang ingin dicapai nggak, Bang?
3: Aku nggak ada, Mbak.
0: Nggak ada?
3: Aku nggak pernah main target-targetan kok.
0: Oh gitu? Pokoknya iya, yang penting ya, sehat tapi aja ya, bisa aktivitas sehat, aja tiap hari.
3: Sehat, bisa jalani apa adanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin bisa aktivitas itu aja.
0: Bukan ada apanya ya.
3: Iya.
0: Iya, deh lagunya apa, Bang Putra?
3: Coba aku minta dari Inka Christine lah, Mbak.
0: Oke, Inka Christine ya, baiklah. Buat siapa nih lagunya?
3: Ini tadi untuk Bang Andi ya.
0: Nah,
3: Bang Rudi, Bang Jiji, Bang Juli juga. Nah, untuk Bang Bori, Bang Sule tadi. Bang
0: yeah.
3: Yusuf juga ya.
0: Bang
3: Ajung, Bang Ramlan, Bang Ijal.
0: Yeah. Nah,
3: untuk juga Ayla, Ajeng, Vero ya.
0: Oke.
3: Okay. Spesial, Mbak.
0: Spesial.
3: Oh iya, untuk istri kita sayang, Mbak.
0: Oh, oke deh.
3: Nah, itu aja masih ya.
0: Terima kasih ya, Bang Putra.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar orang Angso Duo?
4: Kabar elok lah nampak kau.
0: Alhamdulillah, sudah sampai di rumah ya, Bang?
4: Baru Baguyur Nutup.
0: Oh, Baguyur Nutup. Berarti bentar lagi berancak nih dari Angso Duo ke Kasang ya.
4: Yo, oh, masih iya. Nunggu lagu lah. Dari Duo Adio lagu nak ditunggu.
0: Lagi nunggu lagu. Ada lagu Gebiar-Gebiar, Cinta Luar Biasa, terus ada Tiada Cinta Yang Lain. Nah, kalau Abang mau dengar lagu Abang yang mana?
4: Apa yo? Pelangi di matamu.
0: Aidah, ada tip pelangi di mataku nih.
4: Ada nampak.
0: Tengok be cuaca nih ha.
4: Cuaca itulah mangku ngarapkan pelangi.
0: Itulah kita harus berdoa bersama. Sesuai apa namanya perintah Pak Gubernur, kita harus melaksanakan sholat istisqo Bang, minta hujan biar pelangi itu turun kan, atau timbul dionyo.
4: Ya, tapi walaupun siapa diambil kan masih tidak kalau saya nengok di Gunung Bromo tu, waduh, punyaan parahnya napinya.
0: Iyo, semoga kita jauh-jauh lah Bang yo.
4: Ya, mudah-mudahan lah cepat berlalu, mudah-mudahan hujan segera turun.
0: Amin, kan? Amin, amin. Target Abang minggu ini apa Bang?
4: Target Ya, targetnya itu sebenarnya kok anak kok lah sibuk nak minta laptop.
0: Nah, itu dia. Mudah-mudahan dapat terrealisasi minggu ini, Bang Yo. Jangan sampai ditagi-tagi lagi.
4: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Amin.
4: Ada rezeki ya.
0: Kalau ada rezeki untuk pendidikan anak tuh pasti ada, Bang Yo.
4: Iya, mudah-mudahan lah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
0: Nah, dia mampus gitu. Elok nian kata-katanya. Iyalah, tapi memang benar Bang, rezeki anak tuh lain, rezeki istri lain katanya kan. Kalau rezeki penyiar lain lagi Bang.
4: Nah, itu setiap minggu tuh ada rezeki ya Pak.
0: Allahu Akbar, amin. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Hubungi ben nomoran di bawahku.
0: Nah, tuh dionyo. Untuk yang di kawasan Sengeti boleh hubungi Bang Rudi.
4: Iya, di kawasan Anso 2 boleh. Toko bumbu nih saudara dihubungi.
0: Masya Allah, luar biasa nian lah. Iya deh, mau senggol-senggol siapa baik Bang, siang ini Bang?
4: Pertama Mbak Ulan, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin, keluarga, amin ya Allah.
4: Yang masuk tadi, yaitu Andi. Mm-mm. Andi sama siapa?
0: Bang Andik sama Bang Putra tadi, Kang Sule ya, juga.
4: Iya, Bang Andi, Putra, Kang Sule juga ya. Mm-hmm. Buat Bang JJ juga, Bang Buhori. Buat nyeput Putra Banten ya.
0: Iya, betul.
4: Buat dulu di Sengeti itu mungkin sibuk lah.
0: Eh, sibuk nian. Lagi ngitung yang merah sama yang merah, yang biru sama yang biru.
4: Belum lagi.
0: Belum. Oh iya, baru jam. Iya, betul.
4: Cepat nenek ngitung.
0: Siapa tahu kan dia selalu menyelo itulah.
4: Iya, buatnya Tamrin juga ya. Alhamdulillah itu. Buat Tifa, Eman.
0: Iya.
4: Buatnya Anita, Iing Abdullah Karpianti yang di Muksi, buatnya Pak T juga, buatnya kalau-kalunya lah yang lagi mendengarkannya.
0: Iya, baiklah. Oke. Okay.
4: Terima kasih Mbak Ulan, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Ijal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan balik lagi ke ruang dengar Anda. Tapi setelah beberapa lagu yang sudah di request ini ya, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di ajang request dan sharing informasi Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

0: Iya, pendengar, balik lagi ke ruang dengar Anda Pro 1 RRI Jambi di ajang request dan sharing informasi ya. Dan saya mau bacakan yang pesan-pesan dari WhatsApp ya. Untuk siang ini datang dari Mbak Mary di Pematang Gajah ya. Assalamualaikum Mbak Ulan, ini Mary Pematang Gajah Mbak. Iya, udah tahu. Salam aja untuk kedua orang tuaku di Pematang Sulur Mbak, itu aja deh. Oh iya Mbak, boleh nanya Mbak, Pro 1 ini acara lagu Minang juga enggak Mbak? Oh enggak, itu di Pro 4, kalau lagu-lagu daerah di Pro 4 ya Mbak Mary ya. Request lagu ya Mbak, kehadiranmu dari Pagetos. Oke, siap. Ya baik, itu dia dari Mbak Mary ya di Pematang Gajah. Yang lain yang ingin bergabung saya nantikan pendengar, silakan di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Anita.
1: Sore kembali, waalaikumsalam Kak.
0: Hampir Ozi aja keputus ya.
1: Dikit lagi putus
0: nih Mbak Anita.
1: Iya, tapi jangan putus lah kita antara berdua.
0: Jangan
1: ya.
0: Lah, pokoknya silaturahmi kita tetap terjalin lah Mbak Anita.
1: Pokoknya sehatnya kasih ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Anita juga di sana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Panasnya cepat membahana ini.
0: Di sana panas tapi ada matahari enggak?
1: Ya iya tuh, ada matahari, aku panas mah.
0: Enggak. Ada yang panas tapi enggak ada matahari gitu loh.
1: Apa namanya? Panas gitu tapi mataharinya enggak ada gitu.
0: Iya. Iya deh. Oke Mbak Anita, ini kan udah masuk awal pekan ya. Minggu ini kira-kira ada target kecil gak yang ingin dicapai nih Mbak Anita?
1: Ada.
0: Apa itu ya kira-kira ya?
1: Ada, untuk anak lah.
0: Oh gitu, yang jelas untuk anak ya. Ingin beli sesuatu apa tuh Mbak Anita?
1: Iya, untuk sesuatu untuk dia langsung sekolah.
0: Oh oke. Oke, baik. Yang penting untuk kebutuhan sekolahnya ya Mbak Anita ya.
1: Iya. Kan dia memang butuh itu juga sekolah kan sih.
0: Iya, benar-benar.
1: Juga kan jadi ya butuh itulah.
0: Iya, mudah-mudahan
1: bisa tercapai.
0: Amin. Mudah-mudahan bisa tercapai di minggu ini ya Mbak Anita ya.
1: Iya.
0: Oke, amin. Iya, baiklah. Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya boleh request nih.
0: Iya, boleh.
1: Lagu apa ya? Lagu Ini lagu kalau dari Biru Band bisa.
0: Biru Band bisa lagunya.
1: Biru Band, Pacar Yang Hilang.
0: Oke, pacarku hilang diambil orang. Biarin aja lah, move on deh. Oke deh, pacarku hilang ya. Baik, buat siapa aja Mbak?
1: Selamnya dulu buat Kak Astilan dari dulu ya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga, sehat semua ya Kak ya.
0: Amin.
1: Iya, terus kru-krunya juga semua di proses itu ya, bertugas. Juga tadi ada Pak Ija, juga ada Pak De, juga ada Bang Ranglan, ada juga Bang Jeje, Bang Simon, Bang Juri juga ya, sepertinya. Juga terus ada di Medan ya.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Bujang juga teman, main tuba, tadi prankalin orang.
0: Jagain baik-baik Bang Ujang kata Mbak Anita.
1: Ingin, ntar ditretelin itu.
0: Mahal kan besi kan ya.
1: Iya betul sekali Kak. Juga ngakak dia. Juga ada Bang Adi Cakra ya sama Nona Dika di Ternate ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Juga ada Piro, juga ada Aisyah, ada Mama Tini yang baru juga ada. Juga ada nenek Yasmin juga ya.
0: Oke.
1: Putra Bangsan juga tadi. Pokoknya Pero semuanya aja lah Kang.
0: Iya, iya, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, terima kasih sehat selalu pokoknya.
0: Oke. Ya. Amin ya Allah.
1: Okay. Juga Bang Rudi juga,
0: oh Bang Rudi. Oh Bang Rudi ketinggalan Bang Rudi, Bang Rudi.
1: Iya deh. Abang Taufik juga Bang Muhori ketinggalan.
0: Nah, ada kan? Lagi.
1: Ya sudah, gitu aja ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pacarku hilang ya. Kemana perginya ya? Diambil orang. Alah, biarin aja. Baru juga jadi pacar ya kan. 0811-6707-8850. Yuk silakan. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, halo. Diulang lagi ya Mbak Wati ini ya. Ini gak keluar suaranya Mbak Wati. Iya, mohon maaf ya. Boleh di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum. Nah, ini sama aja gak keluar di mixernya ini suara penelpon kita ya. Boleh dicoba lagi ya untuk para pendengar kita di mana saja Anda berada yang sudah masuk tapi gak ada keluar suaranya ini ya. Oke, baik. Saya coba angkat nih. Nah, halo? Loh, kan gak ada ininya, Mbak. Iya, ada di HP. Ya udah deh gini aja, Mbak.
2: Gimana?
0: Alhamdulillah. Sehat, Mbak E?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Yang pasti Aeman juga sehat ya.
2: Sehat, gue lagi bareng-bareng lele.
0: Lah mantap benar. Iya deh lagi istirahat. Kira-kira target minggu ini apa, Mbak? Halo? Lah, halo?
2: Halo?
0: Nah, Sah. Kok putus?
2: Tahu kemana lagi suara aku?
0: Iya, ini udah kedengaran suara saya, Mbak, ya?
2: Sudah.
0: Iya.
2: Aku udah keluar suara aku lihat di radio, cuma kecil.
0: Iya, itu dia. Aduh, nggak tahu deh ini ya. Mbak Wati punya target nggak sama Aeman nih minggu ini?
2: Minggu ini targetnya iya. Apa ya yang enak ya?
0: Kok yang enak?
2: Ya, enak.
0: Ada target yang ingin dicapai enggak? Mungkin ya, insya Allah enak, omsetnya itu, minggu ini siapa? Bisa membeli.
2: Omsetnya kan lebih banyak gitu loh.
0: Iya.
2: Kan enak namanya.
0: Iya, pokoknya targetnya minggu ini insya Allah bisa kebeli ke Pajero Sport gitu. Amin.
2: Amin.
0: Aduh, macam-macam.
2: Iya, pasti juga bisa beli Pajero juga lah ya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Apa Mercedes?
0: Baik, basing lah. Allah Akbar.
2: Basing lagunya boleh?
0: Apa lagunya?
2: Biasanya sudah di ini, di format.
0: Di sini ada lagu ini. Aduh. Dewi Sandra, jangan ganggu. Tapi Mbak Wati mau request apa? Boleh deh, silakan.
2: Udah saja deh tadi.
0: Dewi Sandra,
2: jangan ganggu aku. Iya, jangan ganggu, jangan ganggu.
0: Jangan ganggu pacarku ya, awas loh.
2: Aku enggak boleh suamiku diganggu orang sih masalahnya.
0: Bener-bener. Jaga baik-baik Aeman ya.
2: Jangan sampai diganggu-ganggu. Dia satu kayak gitu susah sih.
0: Enggak bisa cari yang macam itu lagi dah.
2: Enggak bisa.
0: Iya nian lah.
2: Angel.
0: Oke lah kalau begitu. Buat siapa lagunya, Mbak? Oke.
2: Ngojek lagi pas buat nasib.
0: Oh, nak ngojek lagi. Ya betul, udah jam 2:30 ya nih, Mbak ya.
2: Ya balik kan jam 3:15 tuh.
0: Betul.
2: Kita sampai sana kan 4.
0: Iya.
2: Keluar dari.
0: Ya udah safety sekolah. Ya, Mbak ya. Pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai helm, hati-hati di jalan ya.
2: Amin. Ya, hati-hati, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hati-hati, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, berikan di mana saja Anda berada. Silakan Anda ingin bergabung di siang ini di request lagu dan sharing informasi. Halo, assalamualaikum. Nah, ada suaranya, Bang. Alhamdulillah. Tadi dak ado, dak tahulah sayo, macam mana lah pokok sistem kau dak ya.
1: Uang petang ini.
0: Kebanyakan aku ni makan tempoyak tadi bang, mungkin dak.
1: Bisa jadi.
0: Ya Allah. Apa kabar bang? Sehat bang Ujang?
1: Alhamdulillah panah naik dari
0: menjadi. Iyo, dapat salam dari Mbak Anita di Sungai Toman, Bang.
1: Apa deh?
0: Kalau nak makan ikan toman datanglah katanya. Hai. Tapi jangan lewat jembatan, kata dia lewat atas, Be.
1: Yo, kayak ya. Lewat saja itu.
0: Allahu Akbar. Iyalah. Iyo, yang ada timbul gini kok Pak Bayo banyak. Nak makan Pak Bayo, Pak Yola.
1: Yo, Yola, jangan terus timbul ini yo. Banyak timbul kan, timbul sampah, timbul ini.
0: Tapi kalau di Batanghari macam mana tuh Bang Ujang? Anak-anak kalau di musim kemarau ini kan pasir timbul tuh kalau di aliran Sungai Batanghari. Nah, sering main-main ke sungai dak? Anak-anak di sana, karena kemarin kan ada 3 orang tenggelam bang di Sekernan Muara Jambi itu.
1: Sekernan ya? Kami main juga kemarin, hari aku minggu kemarin kami ke tengah di kuap sana kan. Mandi di pasir kan.
0: Iya, jangan senang-senang dengan pasir timbul itu yo, waspada juga. Nah, memang sih jadi wisata kan. Dadakan, tapi hati-hati.
1: Bawa bola kaki kan, bola mandi
0: gitu. Iya, pokoknya hati-hati jangan sampai ke tengah nian kalau nak mandi ke Batanghari tuh gini tuh.
1: Itu kan pasir kami sana kan timbul di tengah-tengah.
0: Nah, nak ke sana tuh berarti kayak mana tuh? Di pinggir-pinggirnya ae.
1: Ae, tengah-tengah pasir bahan pinggir bahan ae.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Rasa kasar pasir.
0: Iya pokoknya hati-hati.
1: Lewat tuh renang lah, biasanya lewat kepala lah lepuh dan tinggi gitu kan.
0: Pokoknya tetap hati-hati deh bang. Iya, kan? Di medsos juga banyak yang mengupload atau share video di Sungai Batanghari itu ya bang ya. Banyak yang share video yang buaya timbul, pasir timbul gitu ya.
1: Kau akan jauh tengah hari kan, kali mandi kan, dengan mandi, upu mandi, dekat delo, air ulan.
0: Iya, makanya itu.
1: Mandi badan, apa, saya makan kater.
0: Iya. Upu itu. Bener. Iyalah kalau begitu. Bang, Bang Ujang ada target minggu ini yang ingin dicapai enggak bang?
1: Target awak tu banyak. Awak target awak bukan minggu dah.
0: Oh, targetnya bulanan ya. Masya Allah.
1: Kami dan aku target bulan karena cabai kalau berbuah tu kan.
0: Amin ya Allah.
1: Nanam cabai sore pagi ini ramai panas.
0: Betul bang, harus rajin bang. Insya Allah ikhtiarnya tuh membuahkan ya hasil.
1: Habis setengah 6 langsung nyiram. Sore pula jam ambil 4 mulai nyiram.
0: Iya, baiklah.
1: Tinggal usaha, Mbak Ulan.
0: Iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, Bang. Yakinlah ya.
1: Supaya daun banyak yang kering, Mbak Ulan, karena panas.
0: Iya lah, jangankan daun. Kita nian kering gak disiram. Iya lah, lagunya apa?
1: Lagu ini mau dengar lagu apa, Bella?
0: Apa tuh?
1: Lagu yang pertama aja lah.
0: Lagu yang pertama. Yang pertama di dalam hidup ini.
1: Bagus.
0: Iyalah. Mbak Anita dan Nio. Iyalah. Lagunya buat Mbak Anita Nio yang pertama. Asik. Yuk salam-salam. Tuh Anita be kok kamu, yang lain jangan. Harapan, iyalah.
1: Salam-salam dari Anita, Mbak Ulan sehat selalu ya.
0: Okay, amin.
1: Jago, makan, minum, suaro, jangan serak.
0: Betul, betul.
1: Mendengar RRI ini suara man siar itu yang mendengar merdu itu kan nanti.
0: Benar.
1: Suara terpengap. Sudah lesu kan nih.
0: Kalau suaranya terpengap lesu, dan tak masuk dia.
1: Masuk nak kata nak kata foto. Ada
0: foto. Iya.
1: Kalau foto pula foto enak
0: go. Iya, agak lesu dikit ya, tapi tidak bisa bang. Harus tetap semangat kami ini harus.
1: Nah, harus semangat. Bukan suara tu dulu tuan.
0: Iyalah ya, kalau macam itu.
1: Orang telepon tu dengar suara.
0: Iya lah. Assalamualaikum.
1: Salam galau-galau di atas bagit. Tunggu lagu maulanya.
0: Iya, okay.
1: Terima kasih
0: juga. Oh sama Anita mbak gitu mbak eh. Iya dia ada Bang Ujang di Jembatan Mas, Masya Allah. Di line telepon 0811-0811-6707-8850 pendengar, atau juga di bisa di pesan WhatsApp juga ya, insya Allah saya akan bacakan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan di sore hari ini ya, kebersamaan kita sekitar 26 menit lagi ya.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Bang Bukhari kayaknya nih.
1: Iya, Bang Maulan.
0: Iya, Bang, betul.
1: Betul, Mak.
0: Oh, betul, Mbak. Alhamdulillah. Sehat, ya. Bang. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mak. Sehat, alhamdulillah. Lancar ya. Aktivitas, Bang.
1: Alhamdulillah, lancar, Mak.
0: Ada target gak minggu ini, Bang, yang ingin dicapai buat Bang Bukhari itu?
1: Targetnya rumahnya selesai, Mak.
0: Oh, sekarang lagi bangun rumah ya, Bang?
1: Iya, Mak. Mudah-mudahan selesai. Mak.
0: Mudah-mudahan selesai minggu ini. Tinggal bagian apa tuh? Bagian atap, lantai, jendela?
1: Ya, atas.
0: Oh, bagian atapnya. Alhamdulillah. Semoga tercapai ya, Bang, ya.
1: Amin. Mudah-mudahan, Mak, ya.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Mau dengar lagu apa, Bang Bukhari?
1: Anda seperti boleh, Pak.
0: Hah?
1: Anda seperti boleh.
0: Boleh.
1: Rindunya hatiku, Mak.
0: Rindunya hatiku, baiklah. Buat siapa lagunya, Bang?
1: Ya, salah satu Bang Abla, Marudi, Bang Cimon, Wak Udin, Ade Enda, Jeng Pero, Landari juga, Mak Nur, Bang Abdullah.
0: Oke.
1: Okay. Pak D-nya juga, atau KDGS, atau Bang Bujang tadi, atau Topri, itu semua Mak Ulan ya?
0: Iya.
1: Ya, spesial untuk Mola, semoga sehat selalu, beri umur panjang rezeki keluarga Mak ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali Bang Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya coba putarkan dulu lagu-lagunya ya. Setelah yang berikut ini, jikalau masih ada waktunya, kita akan buka kembali line teleponnya ya. Untuk Anda di mana saja berada, terima kasih yang sudah bergabung. Ini dia lagu-lagu, kita dengerin dulu ya, yang sudah di request oleh pendengar kita di edisi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut. Tetapi, hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal. Pro 1.

Hai, benar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk edisi hari ini di Senin 10 Agustus 2026. Ya, saya Suci Rahim kembali hadir untuk temani Anda pernah di kebersamaan Jambi sore. Kejaksaan Agung pendengar kami kabarkan melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dalam penyidikan perkara kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Dan saksi yang dipanggil tidak hanya berasal dari lingkungan Badan Gizi Nasional, tapi juga ada tenaga ahli Badan Gizi Nasional, kemudian juga ada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, staf keuangan perusahaan, sejumlah direktur perusahaan hingga pihak yayasan dan swasta. Ya, pemeriksaan dilakukan saat Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025 hingga 2026. Ya, 16 saksi pendengar diperiksa hari ini dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada Wali di satu nama lagu mereka, Dik.

Oke, mendengar informasi lain di kabar samaan untuk Jambi sore ini terkait dengan kebakaran Bromo yang ternyata makin meluas. Ya, sebelumnya penanganan di data luas kawasan Gunung Bromo yang terdampak ini berada di angka 176 hektar, tapi ternyata ini sudah mengalami peningkatan luar biasa karena sudah menjadi sekitar 520 hektar kawasan Gunung Bromo yang terbakar. Dan untuk menangani kebakaran, petugas gabungan melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mencatat luas area terdampak kebakaran Bromo mencapai sekitar 520 hektar. Angka itu meningkat hampir 3 kali lipat dibanding pendataan sebelumnya yang hanya mencatat 176 hektar.

Ya, kebakaran yang terjadi pendengar di kawasan Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur mengalami perluasan yang sangat luar biasa ya. Dari 176 hektar terbakar di awal diperkirakan sudah mencapai 520 hektar. Ya, besarnya kawasan terdampak ini membuat penanganan kebakaran dilakukan dari dua jalur, yakni darat dan udara. Dan untuk pemadaman dari udara, petugas mengerahkan 3 helikopter dan upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan air ke area yang terdampak kebakaran. Sementara penanganan dari jalur darat juga terus dilakukan dengan melibatkan 7 mobil pemadam kebakaran. Selain armada pemadam, petugas menggunakan drone untuk membantu memantau kawasan TNBTS yang terdampak.

Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Jambi. Apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rile, di Bungo, Sarolangun, Bangkol, dan juga Tungkal Ilir. Saya Suci Rayu masih temani Anda semua di Jambi sore ini, terus mengudara untuk Indonesia. Kami hadirkan beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pendengar pada 35 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, itu pasti menyebabkan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian tanggap dan hari ini kita apel bersama. Dan ini diselenggarakan setiap
2: itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi, tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto, reporter RRI SP Waikanan.
1: Masyarakat itu adalah airnya susah, saya ngangkut 10 kilo dari...
2: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
3: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Semengu, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Semengu, dan itu kemungkinan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuat oleh para pejalan tanpa sengaja menimbulkan api. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan, ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran pada cuaca panas, khawatir api tidak terkendali dan menimbulkan kerugian khususnya pada perkebunan kita.
2: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semengu, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
1: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan kebakaran lahan.
2: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Siaga Karhutla, Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar apel pasukan. Berikut laporan reporter RRI Sungai Liat, Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar RRI dimanapun berada, dapat sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel gelar pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Mapolda Babel. Di mana apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca El Nino ini pendengar. Gubernur Bangka Belitung bertindak sebagai inspektur pada apel tersebut. Di mana Gubernur mengatakan apel tahunan ini bertujuan untuk memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan Karhutla yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiapkan. Meski sarana dan prasarana menangani Karhutla di Bangka Belitung terbilang sederhana, namun kata Hidayat pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah Karhutla di Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ketemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, di sisi lain, pendengar, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya. Terkait upaya penjagaan, Kapolda juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Syombing.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu pendengar, Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, namun tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum yang terjadi terkait Karhutla di wilayah Babel. Demikian dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait mengantisipasi dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan yang diimpun oleh reporter RRI Jambi, Reno Putra.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Menurut saya bang, langkah yang paling penting itu adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan di daerah yang mudah terbakar, terutama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Selain itu mungkin edukasi kepada masyarakat juga penting menurut saya bang, agar karhutla ini dapat diminimalkan

0: untuk jaga kesehatan. Kalau memang tidak terlalu penting, sebaiknya jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Terus kalau keluar rumah juga pakai masker.
1: Baik, dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Musim kemarau yang disertai dengan kondisi udara berdebu juga asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Revi Yani berikut ini.
1: Ini kan musim kemarau nih. Seperti apa ringannya apa kasus ISPA di Kabupaten Talang Kelapa nih saat ini?
2: Kalau untuk sekarang ini kalau nominalnya tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya. Maksudnya dibilang melonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini biasa ada. Ya ispa ada. Karena kan malah kemarin kan kita tuh yang agak lumayan itu kan DBD ya. Ya ada kasusnya kan. Yang kita ya namanya masyarakat kan apalagi tempat Bapak ini daerah sebagainya itu kan ini ya. Tapi kalau sampai sekarang sih kemarin masih ini ya masih normal untuk ISPA ya.
1: Faktor yang menyebabkan ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih?
2: Ya macam-macam ya. Ya salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari ya cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan perilaku makan ya anak jajan misalnya kan anak sekolah itu kan yang namanya jajan warung itu kan. Ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
1: Perubahan
2: cuaca yang panas dingin, kayak. Tapi alhamdulillah sih, ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi nggak yang langsung jut naik. Kalau udah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
1: Nah, biasanya ISPA ini lebih ke usia berapa
2: sih
1: rentan yang
2: paling rentan? Kalau kemarin tuh yang gambar ya yang pasti balita ada sama usia sekolah ya dasar ya biasanya kebanyakan begitu.
1: Untuk manula, lansia?
2: Ada tapi tidak banyak ya lansia. Biasa tuh anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan apalagi juga jajan.
1: Jajan-jajan
2: ini
1: yang bisa juga mempengaruhi.
2: Kadang kan ya yang kalau kebenaran warungnya aman, bersih kan, misalnya kantinnya kan. Tapi kadang yang jajan di luar sekolah, kadang yang ya namanya cowok dewek kan, anak-anak ya.
1: Sebagai langkah ini antisipasi, sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
2: Ya kalau kayak gitu, kalau kita di puskes ya menyarankan ya tadi, ya pasti anaknya kita untuk ya otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya, ya kita mengedukasi lagi orang tuanya, tolong kalau memang anak ini sekolah, ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal, dan misalnya bukan kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya, jadi lebih baik tuh bawa bekal, jadi mereka lebih jadi gizi dan apa kebersihannya itu kan lebih ini ya, tertata kalau kita bawa dari rumah dan mungkin sekarang yang ada MBG ya mereka dapat jatah makan siang ada ininya cuma ya tadi namanya anak-anak ya tapi kalau tidak dikerasi ya di disiplin dari orang tuanya sih lanjutnya juga ya apalagi yang SD ya kan ya tapi mudah-mudahan sih sekarang kan sekolah sudah banyak kantin sehat ya kantin sekolah ya jadi masih terpantau untuk ininya dan ya kalau anak-anak balita ya sama banyak itu juga ya intinya kalau anak-anak tuh kita menjaga selain dari pola perilaku makanan, minuman yang dari orang tua ya kalau di luar ya kita diajak juga untuk menjaga 24 jam ya kecuali makanya kita mengedukasi orang tuanya dan masih tahu sekolah juga kan kalau sekolah kan sudah ada kantin sehat itu anak-anak kan juga tidak boleh sembarang makan di luar karena di dalam
1: untuk pasien ISPA sendiri seperti apa ya penanganannya misalkan
2: ya kalau cuaca lagi kayak gini misalnya panas, segala macam

0: atau banyak nyamuk atau kuyung tadi kan. Ya kita sarankan pakai masker lah. Dan banyak minum air putih. Ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3. Kalau 5, 6 sudah bisa diomongin ya. Cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya. Tapi tadi dibantu guru, ya kita asal juga kan bisa sekolah atau orang tuanya yang terdekat. Tapi kalau anak-anak lama kumpul tahu deh di sekolah ya. Tapi makanya saya bilang, bukan kita gak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan, tapi yang seinginnya baik. Karena kan sudah diharapkan bawa bekal ya. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Selalu pakai masker dari luar
0: ya.
1: Baru debu dan asapnya ya.
0: Iya, terutama asap ya kering ya. Karena dia kan, ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya.
1: Peradangan
0: paru kan. Jadi ya anak-anak kan kalau sudah main, main baik ya.
1: Iya.
0: Padahal kita juga ngedukasi pakai masker tuh ada mau ada yang tidak kan anak-anak namanya. Iya. Tapi dikasih tahu paling ya di kita di pelayanan paling ayo-ayo kita ada cerita juga paling tidak adalah ya istilahnya iya. Kita mencerewet ya mengedukasinya bahwa oh begini-gini gitu. Namanya anak-anak.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Deosa berharap bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Yang mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka memberikan data kepada para petugas sensus. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Lampung.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan, dan inklusivitas ya. Itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif. Efek mendapat langsung kepada seluruh masyarakat.
2: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pasca aksi demonstrasi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi RRI SP Belitung.
1: Tapi hari ini permintaan masyarakat khusus penambangan.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung pada Jumat kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, massa meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
1: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp10.000, alhamdulillah sudah dikabulkan hari SN73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang masyarakat silakan tambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi, hutan lindung. Ya, silakan menambang dengan baik, mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
2: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Maijen TNI Handi Giniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
3: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di Jatbang, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP Mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
2: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kita menuju ke

0: Bengkulu entrepreneur Adelia Susanti mengajak perempuan untuk mandiri agar bisa mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Laporan Bisara Sianipar RRI Bengkulu.
1: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
2: Memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
1: Baik. Adelia menambahkan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Sungai Penuh.

0: Diresmikan HUT RI ke-81, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD se-kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini.

0: Nanti Paskibra Kaur memastikan kondisi kesehatan capas dalam kondisi bugar meski latihan di bawah terik matahari. Laporan disampaikan Rohia Ominata, SP Bintuhan.
1: Melalui Paskibra Kaur memastikan para capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Serma Ainus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
2: Alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak ada adik kita itu nggak masuk karantina.
1: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohili Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Baik, terima kasih untuk karena bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore ini pendengar, dari Raisa dengan Melangkah dan sebelumnya Lito yang ku sebut sayang. Oke, saat sekarang 43 menit dari pukul 4 sore, kami kabarkan terkait dengan sejumlah depo sampah ya di Kota Jambi. Anggaran pembangunannya itu adalah ratusan juta rupiah per lokasi dan ini mulai dilakukan. Ya, ini menjadi salah satu program yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi persoalan sampah setelah ditutupnya sejumlah TPS tempat pembuangan sementara. Ya, proses pembangunan depo sampah di Kota Jambi dan juga keterbukaan informasi terkait dengan program ini menjadi sorotan. Ya, beberapa proyek depo sampah ini tidak memasang papan informasi pekerjaan dan tentunya pada akhirnya membuat masyarakat kesulitan mengetahui informasi dasar proyek mulai dari nilai anggaran, sumber pendanaan hingga perusahaan yang melaksanakan pembangunan depo sampah itu. Ya, dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, transfer depo merupakan tempat persinggahan sementara sampah sebelum diangkat ke tempat pemrosesan akhir. Karena itu besarnya anggaran pembangunan setiap depo menjadi pertanyaan ya. Sejumlah paket bahkan memiliki nilai pagu sekitar 600 juta hingga 700 juta rupiah lebih. Ya, pembangunan depo atau tempat persinggahan sementara ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ya. Dan sejumlah paket pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi transfer depo sampah telah melalui proses tender. Ya, ini program terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini salah satu program unggulan ya, karena Kota Jambi usungannya adalah Kota Bahagia. Maka salah satu yang membuat masyarakat Jambi, Kota Jambi ini bahagia adalah jika sampahnya terkelola dengan baik. Maka ada yang namanya program depo sampah ya, yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Jadi ada pembangunan transfer depo sampah. Ini adalah bagaimana kemudian sampah-sampah dikumpulkan di satu tempat sebelum kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.

Baik, kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi menghimbau agar kita warga Jambi waspada terkait dengan bahaya arus bawah dan perubahan kedalaman mendadak pada fenomena pasir timbul di Sungai Batanghari. Ya, himbauan ini disampaikan Basarnas Jambi terkait dengan munculnya fenomena pasir timbul di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata musiman. Karena kita beranggapan, wah tiba-tiba ada pantai begitu ya di Sungai Batanghari karena ada pasir timbul. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat Jambi. Oke deh, menikmati wisata dadakan ya, wisata musiman di musim kemarau. Tapi ini juga adalah insiden kondisi membahayakan manusia hingga bisa menyebabkan terjadinya korban jiwa. Ya, karena fenomena pasir timbul ini kerap memberikan kesan seolah-olah perairan di sekitarnya dangkal dan aman. Namun dasar Sungai Batanghari pendengar memiliki kedalaman yang tidak merata. Kontur tanah yang mudah tergerus, palung, cekungan dalam, serta arus bawah yang sangat deras dapat menyeret secara tiba-tiba. Siapapun bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan. Ya, diharapkan juga orang tua ini tetap memberikan pengawasan kepada anak-anak ya, terutama sekali jika anak-anak yang akan berenang, bermain air. Ini penting sekali agar tetap di dalam pengawasan orang tua, apalagi jika berada di kawasan pasir timbul yang memang saat ini menjadi fenomena ya. Kalau musim kemarau di sepanjang tepian Sungai Batanghari itu akan seperti pantai dan itu sangat mengasihkan sekali. Ya, tiba-tiba ada pantai di sepanjang Sungai Batanghari. Ya, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih hadir untuk Anda dengan informasi menarik lain tentunya ya. Terus mengudara untuk Indonesia, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Cinta itu sederhana. Gotri untuk Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: dengan nomor register 10/PDT/BTH/2026/PNSMT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/PDT/BTH/2026/PNSMT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Parusa.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Yang mendengar di Antara Bintang yang barusan hadir ke ruang dengar Anda bareng Hello. Ya, hello, selamat sore. Apa kabar semuanya sore hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Oke, istimewanya untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo 99,4, di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, semoga tetap sehat walafiat ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Yang dipancarkan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura. Saya Suci Rahayu masih temani Anda. Oke, dan pendengar, ada ajakan ini dari Gubernur Jambi Al Haris untuk kita warga Jambi untuk melaksanakan atau menggelar sholat istisqo untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut, yaitu di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, agar tidak terus mengalami perluasan. Ya, karena pendengar, kondisi cuaca yang semakin panas dan kering, ditambah juga ketersediaan air di lokasi karhutla kawasan gambut Desa Persiapan Air Merah Sungai Gelam yang terbatas, sehingga dihimbau kepada para ulama, kiai, imam masjid, mari bersama-sama melaksanakan sholat istisqo. Itu ajakan dari Gubernur Jambi, bersama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan turun di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Ya, Gubernur Jambi meninjau langsung ya kondisi karhutla kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Dan Gubernur Al Haris di Desa Persiapan Merah tersebut juga ikut ya bersama-sama dengan tim gabungan berusaha untuk memadamkan api yang telah membakar kurang lebih 3 hari di kawasan gambut Desa Persiapan Air Merah. Ya, luasan kebakaran hutan dan lain yang terbakar di Sungai Gelam tersebut sudah mungkin lebih dari 50 hektar. Karena kondisi karhutla yang terjadi itu di lahan gambut ini menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Karena api dapat menjalar di bagian bawah, di bawah permukaan tanah ya, sehingga sulit terdeteksi dan pada akhirnya juga sulit untuk dilakukan pemadaman. Kita berdoa ya untuk tim gabungan supaya tetap sabar, ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya, untuk memadamkan lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Baik, benar masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Farid Srista Munaf ya, Farid RM, Cair Kehidupan. Baik, dan kami kabarkan ada berita duka ini terkait dengan dua anak desa Keranggan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pendengar, saat bermain-main di Sungai Batanghari, Ahad kemarin 9 Agustus sekitar pukul 3 sore ya, tenggelam. Dan ditemukan oleh warga, tapi sayangnya sudah tidak tertolong lagi.

Ya, dua anak yang tenggelam dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia oleh warga ini langsung diberikan tindakan begitu ya. Sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun tidak berhasil menyelamatkan keduanya dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, kedua anak tersebut merupakan warga RT 06 Desa Keranggan dan sama-sama berusia 13 tahun.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10/PDT/BTH/2026/PN/Sengeti telah memberitahukan kepada nama H. Ibrahim Kasim bin Kasim, umur kurang lebih 80 tahun, pekerjaan, alamat sekarang tidak diketahui, alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 31. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10/PDT/BTH/2026/PN/Sengeti dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/PDT/BTH/2026/PN/Sengeti dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Simon Guntur Parulia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Nah, yang benar masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan Jambi sore ini dari satu nomor padi tempat terakhir. Ya, benar kami kabarkan terkait dengan perkumpulan masyarakat hukum adat dan budaya Amanuban menjadi salah satu pihak yang memberikan klarifikasi terkait kabar Joko Widodo dinobatkan sebagai Raja Timur. Melalui sekretarisnya Pina Openope, perkumpulan tersebut membantah adanya penobatan Joko Widodo sebagai raja. Menurut Pina Openope, tidak pernah ada prosesi penobatan maupun kesepakatan dari para raja di Timur untuk mengangkat Joko Widodo sebagai Raja Timur. Ya, benar, klarifikasi disampaikan juga terkait prosesi adat yang dilakukan saat penyambutan Joko Widodo. Pengalungan kain tenun kepada mantan Presiden RI ke-7 itu juga disebut bukan bagian dari prosesi penobatan sebagai raja, melainkan bentuk penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan Presiden dan tamu kehormatan. Sehingga penggunaan istilah Raja Timur dinilai tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai sebuah gelar adat yang lahir dari prosesi penobatan.

Ya, pendengar Romo Pater Patris Allegro, ini adalah Imam Katolik NTT, juga mempertanyakan alasan pemberian gelar adat kepada Joko Widodo yang dikaitkan dengan jasanya dalam pembangunan NTT. Menurut Romo Pater Patris Allegro, pembangunan berbagai fasilitas publik seperti jalan, bendungan, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas lainnya bukan merupakan pemberian pribadi dari Joko Widodo. Ya, menurut Patris Allegro atau Romo Pater Patris Allegro, pembangunan yang dilakukan Joko Widodo pada saat beliau menjabat sebagai presiden merupakan bagian dari kebijakan negara yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat melalui pajak, sumber daya negara, dan utang. Karena itu menurut Romo Patris, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberikan legitimasi adat kepada seorang mantan presiden. Baik, pendengar, untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terima kasih ya untuk mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada 16 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rahim masih hadir untuk Anda, terus menggara untuk Indonesia. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Fentin, menemukanmu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5
2: 1 turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi

Oke, para terima kasih untuk Anda yang bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanaipura Jambi. Baik, para di kabar sama untuk edisi malam hari ini kembali kami sampaikan perakiran cuaca untuk Senin di 10 Agustus 2026 dan juga pantauan titik panas. Malam hari pendengar secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara diperkirakan antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat kelembapan udara 60 hingga 95%. Sementara untuk arah angin pendengar dari tenggara menuju ke selatan kecepatan antara 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi pendengar kami kabarkan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas, terdapat 24 titik panas tersebar di Bungo, ada 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 6, Sarolangun ada 7 titik panas, Tanjung Jabung Barat 5, Tanjung Jabung Timur ada 1 titik panas.

Baik, pernah tepat pukul 7 malam hari ini atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Anda akan dapat ikuti Warta Berita. Baiklah, tapi sebelumnya ada informasi di mana Piala AFF 2026 ini masuki tahap menentukan dengan 4 tim yang sudah akrab dengan atmosfer perebutan trofi. Ada Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sayang sekali ya, timnas Indonesia tidak bisa ikutan di Piala AFF 2026. Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam menjadi 4 semifinalis yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju partai puncak. Ya, berangkat Thailand menjadi negara dengan koleksi trofi terbanyak. Tim berjuluk Gajah Perang itu sudah 7 kali menjadi juara Piala AFF. Ya, di atas Thailand, kemudian di bawah Thailand ada Singapura dengan 4 gelar. Sedangkan Vietnam telah mengangkat trofi Piala AFF 3 kali. Malaysia melengkapi daftar tersebut dengan 1 gelar yang diraih pada tahun 2010. Ternyata timnas Malaysia lebih baik ya daripada timnas Indonesia. Masya Allah. Ya, Singapura pendengar akan menghadapi Thailand pada semifinal, sementara Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam. Thailand menjadi semifinalis dengan catatan paling meyakinkan karena menyapu seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan dan menjadi satu-satunya tim yang meraih poin sempurna. Ya, 4 tim yang akan melaju di Piala AFF 2026. Timnas Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang tepat pukul 7 malam hari ini untuk Warta Berita Sentral. Ada satu nomor lagu milik Dewi Yul, Sayang. Kita simak bersama dan terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap,

0: Basarnas, dari BBBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Dipin Irwan di RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian. Terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
4: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
5: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
4: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
3: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
4: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi,

Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Liteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Malam ini.
1: Ya, benar-benar selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan pendengar. Selanjutnya kembali Anda dapat ikuti mimbar Buddha bersama dengan narasumber Duyanti SHG MPD mengangkat makna ibu sebagai Brahma. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa setiap perjumpaan kita, mari kita panjatkan puji syukur dan memuja kepada Sang Tiratana karena kita senantiasa selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia, serta memiliki kebijaksanaan. Pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran Buddha yang sangat luhur tentang sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu ibu, dengan tema makna ibu sebagai Brahma. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Saudara, setiap kehidupan berawal dari kasih sayang seorang ibu, bukan sebelum, bahkan sebelum kita mengenal dunia ini. Kita telah lebih dahulu merasakan kehangatan cintanya sejak di dalam kandungan. Selama berbulan-bulan, ibu dengan penuh kesabaran menjaga, melindungi, dan merawat kehidupan yang bertumbuh dalam diri anaknya. Ia rela mengorbankan tenaga, waktu, kenyamanan, bahkan mempertaruhkan keselamatannya demi menghadirkan kehidupan baru ke dunia ini. Saudara, mari kita merenungkan dua pertanyaan sederhana namun sangat mendalam. Siapa Brahma dalam ajaran Buddha? Mengapa Sang Buddha menyebut ibu sebagai Brahma? Dan yang lebih penting lagi, sudahkah kita menghormati, mengasihi, dan membalas budi ibu melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, dalam ajaran Buddha, Brahma tidak hanya dimaknai sebagai makhluk hidup di alam yang lebih tinggi dari alam manusia. Lebih dari itu, Brahma merupakan lambang kemuliaan batin, yaitu hati yang dipenuhi cinta kasih sayang, sukacita atas kebahagiaan orang lain, serta keseimbangan batin. Dengan kata lain, disebut Brahma bukan semata-mata menunjukkan pada satu alam kehidupan yang lebih tinggi, melainkan pada kualitas batin yang luhur yang dapat dikembangkan oleh setiap orang di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat luhur tersebut dikenal sebagai Brahma Wihara, yang berarti empat kediaman luhur, yaitu batin seimbang, patut dikembangkan sebagai landasan hidup yang penuh kebijaksanaan. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang luas, keinginan agar semua makhluk hidup berbahagia tanpa membeda-bedakan suku, agama, status, maupun latar belakang. Yang kedua adalah karuna, yaitu kasih sayang yang lebih luas tanpa minta balasan. Kepekaan hati terhadap penderitaan makhluk lain yang mendorong kita untuk menolong dan meringankan penderitaan mereka. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Seseorang yang memiliki mudita tidak dikuasai oleh rasa iri atau dengki, melainkan ikut bersuka cita melihat orang lain memperoleh kebahagiaan atau orang lain berhasil sesuai dengan cita-citanya. Dan yang keempat adalah upeka, yaitu keseimbangan batin. Sifat ini membuat seseorang tetap tenang, bijaksana, dan tidak mudah membawa oleh pujian maupun celaan. Keuntungan maupun kerugian serta kebahagiaan berubah menjadi penderitaan atau sebaliknya dalam kehidupan kita. Keempat sifat luhur inilah yang dijelaskan oleh Buddha sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh kebajikan. Dalam Tiweja Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang memenuhi batinnya dengan sukacita, cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan batin akan hidup sederhana, selaras dengan sifat-sifat luhur Brahma tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki cinta kasih tanpa pamrih rela berkorban demi kebahagiaan orang lain dan selalu memancarkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya,
sedang mengembangkan sifat-sifat Brahma di dalam dirinya. Kemudian, seseorang tidak ditemukan atau ditentukan oleh kekayaan, jabatan, ataupun kedudukannya, melainkan oleh keluhuran hati dan kebajikan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Lalu, mengapa ibu disebut sebagai Brahma? Jawabannya dapat kita temukan melalui kasih sayang dan pengorbanan yang diwujudkan oleh seorang ibu sejak awal kehidupan seorang anak hingga sepanjang hidup anak tersebut. Sejak seorang anak masih berada di dalam kandungan, ibu telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Selama berbulan-bulan, ia menjaga setiap pertumbuhan janin dengan penuh perhatian, rela menahan rasa lelah, ketidaknyamanan, bahkan berbagai risiko demi memastikan anak yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat. Semua itu dilakukan dengan penuh cinta kasih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita dan kini, ketika tiba saatnya melahirkan, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya demi kehadiran kandungan baru ke dunia. Rasa sakit yang begitu besar diterimanya dengan ketabahan demi kebahagiaan sang buah hati. Pengorbanan ini merupakan ungkapan kasih sayang begitu mendalam dan sulit diukur dengan kata-kata. Setelah anak lahir, kasih sayang ibu tidak berhenti sampai di situ. Dengan penuh kelembutan, ibu menyusui, merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak setiap hari, bahkan setiap detik. Ia rela mengorbankan waktu istirahatnya, tenaga, bahkan kepentingan pribadinya agar anaknya tumbuh sehat, kuat, dan bahagia. Semua itu diberikan dengan ketulusan tanpa pernah menghitung apa yang telah dikorbankan ataupun menuntut balasan dari anak yang dibesarkan itu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, ibu juga menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Dari ibulah seorang anak belajar berbicara, berjalan, mengenal kasih sayang, menghormati orang lain, serta memahami nilai-nilai kehidupan. Melalui teladan dan bimbingannya, ibu menanamkan benih-benih kebajikan yang menjadi bekal sepanjang hidupnya. Yang lebih mengagumkan lagi, kasih sayang seorang ibu tidak berhenti ketika anaknya telah dewasa. Seberapapun usia anaknya, di mata seorang ibu ia tetaplah anak yang selalu didoakannya, diperhatikan dan dicintainya. Kasih sayang itu tidak membeda-bedakan, tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan anaknya, melainkan terus mengalir dengan tulus sepanjang hayatnya. Apabila kita memperhatikan semua pengorbanan tersebut, kita akan melihat bahwa seorang ibu telah mempraktikkan sifat-sifat luhur seorang Brahma. Cinta kasih yang dicerminkan melalui metta, belas kasihan yang dicerminkan melalui karuna, kebahagiaan ketika melihat anak atau orang lain berhasil yang tercermin melalui mudita, dan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, semua keadaan ditunjukkan dengan UPK. Keempat sifat luhur inilah yang menjadikan ibu layak disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang ibu diberikan hal yang terbaik. Bahkan Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya, Brahmati Mata Pitaro,
ayah dan ibu disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Sabda ini mengajarkan bahwa memuliakan seorang ibu tidak terletak pada kedudukan, harta, dan kehormatan duniawi, melainkan pada keluhuran cinta, kasih, pengorbanan, dan ketulusannya yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Karena itu, menghormati ibu bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai seorang anak, tetapi juga merupakan penghormatan kepada sosok yang lebih dan telah dipraktekkan sifat-sifat luhur seorang Brahma yang ada dalam kehidupan nyata. Saudara, setelah memahami mengapa Sang Buddha menyebut ibu sebagai Brahma, maka muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan ibu sebagai Brahma? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menghormati ibu melalui ucapan dan perilaku. Berbicaralah dengan lemah lembut, sopan, dan penuh hormat. Hindarilah ucapan yang kasar, membentak, dan meremehkan. Karena kata-kata yang kita mulai, yang kita ucapkan akan melukai hati seorang ibu, dapat meninggalkan luka yang sangat mendalam. Sikap hormat juga tercermin dalam perilaku yang santun, patut, dan penuh kasih sayang. Sementara yang kedua adalah merawat ibu ketika beliau sakit atau telah memasuki usia lanjut. Sebagaimana dahulu ibu dengan penuh kesabaran merawat kita sejak kecil, kini menjadi kesempatan bagi kita untuk merawat beliau dengan kasih sayang, kesabaran, dan perhatian. Merawat ibu bukan beban, melainkan kesempatan berharga untuk membalas sedikit dari kasih sayang yang telah beliau berikan. Dan ketiga, mendengarkan nasihat ibu dengan penuh hormat. Meskipun kita telah dewasa, pengalaman hidup seorang ibu seringkali mengandung kebijaksanaan yang lahir dari kasih sayang dan kepeduliannya. Mendengarkan dengan hati terbuka merupakan salah satu bentuk penghormatan seorang anak kepada ibunya. Sementara yang keempat adalah tidak menyakiti hati seorang ibu. Terkadang bukan kekurangan materi yang membuat seseorang ibu bersedih, melainkan sikap anaknya yang mengabaikan, membentak, atau tidak menghargai seorang ibu. Oleh karena itu, jagalah ucapan, tindakan, dan perilaku agar senantiasa membawa kebahagiaan, bukan penderitaan bagi ibunya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup seorang ibu sesuai dengan kemampuan kita. Membantu atau bantulah seorang ibu, karena bantuan tersebut tidak selalu berupa materi. Memenuhi beliau berbincang dalam kehidupan sehari-hari, membantu menjalani pekerjaan sehari-hari meskipun itu kecil, mengantarkannya berobat dengan penuh kasih sayang, atau sekedar meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya merupakan bentuk perhatian yang sangat berhati. Saudara, sesungguhnya berbakti kepada seorang ibu bukan hanya dengan memberikan harta, tetapi juga dengan menghadiahkan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan waktu.
Di tengah kesibukan hidup, kehadiran seorang anak seringkali menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai dari seorang ibu. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan mimbar kali ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Makna Ibu sebagai Brahma. Saudara, lebih dari apa yang saya kemukakan sebelumnya, cara terbaik untuk membahagiakan ibu adalah menjadi anak yang bermoral dan menjalani kehidupan sesuai dengan dhamma atau dharma. Ketika seseorang anak memiliki perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, rajin berbuat kebajikan dan mampu hidup dengan bijaksana, itulah kebanggaan terbesar bagi seorang ibu. Tidak ada hadiah yang lebih membahagiakan daripada melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih luhur. Semua sikap tersebut hadir dari satu kualitas batin yang sangat dihargai dalam ajaran Buddha, yaitu katanyu katawedi. Artinya, mengetahui jasa yang telah diterima dan berusaha membalas dengan penuh rasa syukur kepada seorang ibu. Seseorang yang memiliki rasa terima kasih tidak akan melupakan pengorbanan seorang ibu atau orang tuanya sendiri, melainkan akan terus berusaha membalasnya melalui kebajikan, penghormatan, dan bakti yang sangat tulus. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan penghormatan kepada ibu bukan sekedar ungkapan pada hari-hari tertentu atau pada hari ibu, melainkan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketika kita menghormati ibu sebagai Brahma, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan dhamma atau dharma, menumbuhkan cinta kasih dan menanam benih-benih kebajikan yang membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Saudara, setelah memahami bagaimana seharusnya yang kita lakukan kepada seorang ibu sebagai Brahma, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Apa sih manfaat yang akan kita peroleh setelah menghormati dan berbakti kepada ibu, memperlakukan ibu sebagai Brahma? Yang dapat kita peroleh antara lain, yang pertama adalah manfaat untuk diri kita sendiri. Saudara, menghormati dan berbakti kepada ibu bukan hanya membawa kebahagiaan bagi ibu kita, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi diri kita sendiri, untuk bisa hidup lebih lapang dan lebih sukses karena berkat doa ibu. Saudara, manfaat terbesar pertama yaitu manfaat bagi diri sendiri yang sudah saya sampaikan. Menghormati ibu bukan sekedar rasa syukur. Ketika belajar menyadari bahwa kehidupan, pendidikan, kasih sayang, dan kebahagiaan, kesempatan yang kita miliki hari ini tidak lepas dari pengorbanan seorang ibu. Rasa syukur menjauhkan kita dari sifat mudah mengeluh dan menjadikan hati kita lebih damai serta penuh penghargaan terhadap kehidupan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kebahagiaan atau manfaat bagi keluarga. Karena dengan memiliki dan memberikan kasih sayang kepada seorang ibu sebagai balasan karena ibu telah membesarkan kita dengan baik dan penuh kasih sayang, maka ketika kita berkeluarga, kita berkeluarga berkat doa ibu, dan kita bisa membuat keluarga kita lebih damai, memiliki keluarga yang mempraktikkan ajaran Buddha, yang bisa berbakti, dan tentu saja keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Sementara yang ketiga, membentuk karakter dan rendah hati. Seorang yang selalu mengingat jasa seorang ibu akan menjadi bahwa keberhasilan bukan semata-mata dari usaha sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan menghindarkan diri dari kesombongan. Keempat, memperoleh kebahagiaan batin tentunya. Berbakti kepada ibu menghadirkan sukacita yang lahir dari kebahagiaan dan kebijaksanaan. Tidak ada penyesalan dalam kehidupan ini. Ketika kita telah berusaha membahagiakan orang lain, yang paling berjasa pada kehidupan kita ini, kebahagiaan seperti inilah yang tidak dapat diukur dengan harta benda ataupun kedudukan. Dan yang kelima, menghormati ibu menjadi teladan kebajikan yang besar. Dalam ajaran Buddha, seorang ibu atau orang tua disebut sebagai sosok yang sangat patut dihormati karena jasa dan pengorbanan yang begitu besar. Berbuat baik kepada mereka menjadi kesempatan untuk menanam benih-benih kebajikan yang akan membawa manfaat bagi kehidupan sekarang maupun bagi kehidupan kita di masa mendatang. Sang Buddha bersabda dalam Manggala Sutta, "Mata pitu upatanang etang manggala mutamang." Merawat dan berbakti kepada seorang ibu dan ayah merupakan berkah utama. Selain itu saudara, Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya mengenang dan membalas jasa orang lain melalui kualitas batin yang disebut sebagai katanyu katawedi, yaitu mengetahui dan membalas budi. Orang yang memiliki rasa terima kasih dipandang sebagai pribadi yang luhur karena tidak melupakan kebaikan yang telah diterimanya. Sebaliknya, melupakan jasa orang tua merupakan sikap yang tidak selaras atau sejalan dengan praktik dhamma. Oleh karena itu, setiap penghormatan, perhatian, dan bakti yang kita berikan kepada ibu sesungguhnya tidak hanya membahagiakan beliau, tetapi juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, cinta kasih, rendah hati, dan kaya akan kebajikan. Inilah manfaat yang akan diterima, akan terus menyertai kehidupan seseorang yang menghormati seorang ibu sebagai Brahma. Saudara, selain memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tentu saja menghormati seorang ibu sebagai Brahma juga membawa berkah yang besar bagi kehidupan keluarga kita. Sebuah keluarga yang dibangun atas rasa hormat, kasih sayang, dan bakti kepada orang tua akan menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Ketika seorang ibu memiliki anak dan anak menghormati ibu, hubungan dalam keluarga akan dipenuhi rasa saling menghargai dan saling mengasihi. Ucapannya menjadi lebih lembut, sikapnya menjadi lebih santun, dan setiap anggota keluarga belajar untuk saling memahami. Sesuatu yang seperti ini akan mengurangi pertengkaran, kesalahpahaman, ataupun konflik yang sering muncul karena kekurangan rasa hormat dan kepedulian. Menghormat ibu menjadi teladan yang baik bagi generasi berikutnya. Anak-anak melihat orang tuanya berbakti kepada mereka, kepada tentu terutama kepada nenek dan kakeknya, akan belajar bahwa menghormati orang tua adalah nilai luhur yang harus diwariskan. Dengan demikian, kebajikan tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus hidup dan berkembang dalam keluarga. Selain itu, keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang akan menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan saling mendukung. Setiap anggota keluarga merasa berharga, didengarkan, dan dicintai. Inilah fondasi yang memperkuat suatu persatuan dan cinta kasih kebahagiaan sejati yang disusun dalam rumah tangga.
Sang Buddha mengajarkan bahwa hubungan yang harmonis dalam keluarga dibangun melalui pelaksanaan kewajiban dalam Sigalu Wada Sutta. Dijelaskan bahwa anak yang berkewajiban menghormati, membantu, merawat, menjaga nama baik serta membalas jasa kedua orang tuanya. Sebaliknya, orang tua membimbing anaknya menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika kedua belah pihak melaksanakan kewajiban dengan penuh ungkapan rasa tanggung jawab, keluarga akan hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Hal itu juga sejalan dengan sabda Sang Buddha dalam Manggala Sutta, Mata Pitu Upatthanang Etang Manggala Mutamang. Merawat ayah dan ibu dan berbakti kepada mereka merupakan berkah utama. Oleh karena itu, menghormati ibu sebagai Brahma bukan hanya membahagiakan orang tua, tapi juga menghadirkan keharmonisan dalam keluarga, mempraktikkan ikatan kasih sayang, menumbuhkan sikap saling menghormati antar generasi, serta menjadikan rumah sebagai kesempatan bertumbuh dalam kebajikan. Saudara, dari uraian dhamma yang telah kita renungkan bersama, kita memenuhi bahwa ibu adalah Brahma karena menghadirkan cinta kasih, kasih sayang tulus dan pengorbanan, serta tanpa memiliki batas dalam mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, jasa seorang ibu tidak akan pernah dapat dibalas dengan harta atau materi, melainkan melalui penghormatan, perhatian, kasih sayang dan perilaku yang baik sepanjang hidup kita. Bahkan ketika seorang ibu telah meninggal dunia, kita harus memberikan rasa bakti kita dengan menyalurkan jasa kebajikan kepada mereka. Semoga mereka atau orang tua kita lahir di alam yang berbahagia. Marilah kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbakti kepada ibu, bukan hanya pada hari-hari tertentu. Selama beliau berada atau masih ada, bahagiakanlah dengan kata-kata yang lembut, perhatian yang tulus, dan kehadiran kita. Jika beliau telah tiada, kenanglah jasa-jasa baiknya dalam kehidupan kita sesuai dengan Dharma, menyalurkan kebajikan dan mendedikasikan kebijaksanaan yang telah kita lakukan dengan ungkapan rasa syukur sebagai patik dana. Sesungguhnya, ketika kita menghormati dan berbakti kepada ibu, kita tidak hanya menghargai beliau, tetapi juga sedang mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai sabda Sang Buddha, di mana dituangkan dalam Manggala Sutta, Mata Pitu Upatthanang, yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu merawat ayah dan ibu adalah berkah utama. Marilah kita akhiri perenungan ini dengan menanamkan tekad dalam hati bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih indah kepada ibu selain menjalani kehidupan yang bermoral, penuh cinta kasih dan kasih sayang, mampu menghadirkan kebahagiaan bagi diri kita dan orang tua. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi anak yang berbakti, tetapi juga menjadi umat Buddha yang hidup sesuai dhamma dan setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Akhirnya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: جنبی منم اون
1: بای. Kalau ibu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak. Ibu jahat.
2: Sandiwara Radio, anak yang dilahirkan manusia dibesarkan oleh sosial media.
1: Nabila, Nabila, bangunlah nak. Nabila. Ayo bangun Nabila. Lihatlah matahari sudah tinggi nak.
3: Sebentar lagi Bu.
1: Ayo Nabila bangun. Mandi terus sarapan nak.
3: Ibu ini ganggu Nabila aja deh. Nabila masih ngantuk tau.
1: Bangun Nabila. Tak elok anak gadis bangun kesiangan nak.
3: Iya tahu Bu. Nabila ini semalam tidurnya kemalaman, Bu.
1: Bangun, Nabila. Siapa yang menyuruhmu tidur terlarut-larut malam, nak? Berhentilah kau habiskan waktu cuma untuk melototi HP-mu itu.
3: Sudahlah, Bu. Nabila malas berdebat dengan ibu.
1: Kamu ini, kalau diajak orang tua ngomong, selalu ninggalin begitu saja.

0: Nabila, sini nak. Ibu mau ngomong.
1: Hah? Ngomong? Ngomong apa lagi sih, Bu? Nabila lapar. Mau makan, Bu?
0: Iya, nak. Sebentar saja. Ibu mau ngomong ke kamu, nak. Nanti setelah itu, kita baru makan, ya.
1: Ayolah, Bu. Cepetan. Mau ngomongin apa sih?
0: Nabila, bisa tidak ibu minta tolong kalau ibu lagi bicara ke kamu? Tolong kamu letakkan dulu handphone kamu, nak.
1: Sudahlah, Bu. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja.
0: Nabila, bisa tidak, nak, kau kurangi main handphone? Gak baik terus-menerus main handphone. Bisa merusak matamu, nak. Lagian ibu perhatikan, kalau kamu main handphone, tidak lagi mengenal tempat dan waktu. Sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, kita ini makhluk sosial. Ada hubungannya yang harus dijaga sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua, semua dalam hidup ini ada aturannya, nak. Ibu minta kamu jangan terlalu fokus dengan dunia sosial media. Sosial media memiliki dampak baik dan buruknya, nak. Namun, banyak dampak buruknya jika kau tidak hati-hati. Ingat itu kata ibu.
1: Ih, sudahlah, Bu. Nabila nggak mau bersilang pendapat dengan ibu.
0: Ibu ngomong seperti ini karena ibu sayang kepadamu, nak. Sejak ayahmu meninggal, maka tanggung jawab ibu lebih besar terhadapmu, nak. Ibu harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagimu, nak. Termasuk mendidik dan menasihatimu jika kau menyimpang. Ibu tidak melarang kau berselancar di sosial media, nak. Namun ingatlah, nak, tidak setiap sisi kehidupan

0: kehidupanmu kau umbar di media. Kita punya privasi yang harus tetap dijaga, nak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Ada yang pantas dan tidak pantas. Jangan setiap apapun kau bagikan di akun media sosialmu. Nah, hari ini kamu beli baju baru, lalu kamu pamerkan di sosial media. Hari ini kamu makan di restoran mahal, lalu kau pamerkan pula di sosial media. Nggak baik, nak. Ingatlah bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita nasibnya, nak. Yang hari ini entah makan atau tidak. Jadilah orang yang memiliki empati terhadap sesama, ya, nak, ya. Jadilah dirimu sendiri, nak. Jangan karena ingin terlihat keren di sosial media, segala cara kau lakukan. Padahal terkadang mereka yang suka pamer di sosial media, belum tentu, nak, kehidupannya nyata. Sama seperti yang dia pamerkan di sosial media, nak. Kamu dengar, ibu, kan, nak?
1: Sudah, Bu, sudah. Tidak usah pusing, nasihatin Nabilah. Urus di sana, urusan ibu aja.
0: Nabilah, kamu kurang ajar sekali dengan ibu, ya.
1: Kenapa, Bu, kenapa? Ibu tidak suka caraku. Tampar aku, Bu, tampar!
2: Nabilah, kamu!
1: Baik, baik. Bila ibu sudah tidak mau mengurusin Nabila lagi, Nabila akan pergi dari rumah ini.
0: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak!
1: Ibu jahat!
3: Nabila berlari keluar rumah di tengah malam di saat kondisi sedang hujan. Dia menangis di tengah derasnya hujan. Perutnya keroncongan karena belum sempat makan malam tadi. Hingga Nabila tiba di suatu kedai tukang bakso. Setelah menangis dalam derasnya hujan, Nabila tidak mampu menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia masuk ke kedai itu, memberanikan diri duduk sambil memegangi perutnya yang perih menahan lapar. Ketika perutnya berbunyi keroncongan, Pak Agus, pedagang bakso itu, mendekatinya.
4: Kenapa, nak? Kamu lapar, ya?
5: Iya, Pak. Saya sangat lapar. Saya pergi dari rumah karena ibu saya mengusir saya, Pak.
4: Kenapa kamu pergi dari rumah? Sudah. Sekarang makan dulu baksonya.
5: Tapi saya tidak punya uang untuk membayar semangkuk bakso ini, Pak.
4: Sudah, makanlah. Bapak memberikan bakso ini gratis untukmu.
5: Hah? Ya Allah, Bapak baik sekali. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak mau memberikan saya yang kelaparan ini semangkuk bakso. Sedangkan ibu saya tega mengusir saya.
4: Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Coba kamu pikir dan renungkan. Saya orang yang baru saja kamu kenal, hanya memberikan semangkuk bakso di saat kamu kelaparan. Kamu mengatakan saya sangat baik. Bagaimana dengan ibumu yang telah merawatmu dari sejak kamu dalam kandungannya? Kesusahan membawa perutnya yang setiap bulan semakin membesar. Belum lagi ketika melahirkanmu, ibumu berjuang antara hidup dan mati. Ketika kau lahir, semasa kau bayi, dengan telaten ibumu merawatmu, memberikanmu nutrisi terbaik tanpa egois memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi ibumu, kau adalah prioritas utama dan amat berharga. Tiap malam kau ganggu nyenyak tidurnya hanya untuk menyusuimu dan menggantikan popok untukmu. Hingga usiamu saat ini tak terhitung seberapa banyak hidangan masakan yang dia masakkan dari tangannya sendiri untuk membuat perutmu terasa merasa kenyang. Tak mampukah kau mengatakan bahwa ibumu adalah orang terbaik dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Makanlah bakso ini, lalu pulanglah kembali ke pangkuan ibumu. Bapak yakin saat ini ibumu sangat mengkhawatirkan dirimu, nak.
5: Ibu, maafkan aku.
6: Pak, terima kasih nasihat dan pencerahannya, ya.
4: Iya, sama-sama, nak.
5: Ibu, ibu, maafkan.
6: Maafkan Nabila, Bu. Maafkan anakmu yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ini, Bu. Mulai sekarang, Nabila akan mengikuti semua nasihat Ibu.
0: Dari mana saja kau, Nak? Tahukah kau betapa Ibu mengkhawatirkanmu, Nak? Maafkan Ibu juga ya, Nak. Maafkanlah, Nak. Makanlah, Nak. Ibu tahu kau pasti lapar.
6: Baik, Ibu.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Anak yang Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Resti sebagai Nabila, Lydia sebagai Bu Laksmi, Maria sebagai Ibu Mary, Joni Arla sebagai Pak Agus, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansor. Sampai jumpa.

0: belakangan ini susah banget diajak ngobrol. Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

siang. Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik-baiknya di mana pun Anda berada, tentunya di malam hari ini Bang Andi akan berbicara tentang veteran gitu ya. Karena tanggal hari ini itu diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Ya, Veteran Republik Indonesia adalah warga negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi atau juga pasukan perdamaian PBB yang berperan aktif membela kedaulatan NKRI. Ya, mereka bernaung di bawah organisasi resmi Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI, dan juga diperingati jasa setiap tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara gitu ya, dan tentunya pengertian dan juga kategori veteran RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 kategori veteran di Indonesia ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan RI, PKRI ini berjuang pada masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949. Dan juga ada veteran Trikora, ini terlibat dalam pembebasan Irian Barat 1961 dan juga 1963. Ada veteran Dwi Kora, terlibat dalam konfrontasi menghadapi Malaysia 1964 dan juga 1966. Dan juga ada veteran Seroja, ini terlibat dalam integrasi Timur-Timur 1975 dan juga 1999. Dan juga veteran perdamaian aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB. Organisasi dan juga penghargaan ini LVRI satu-satunya organisasi masa resmi tempat berkumpulnya para veteran di Indonesia. Hari Veteran Nasional ditetapkan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 pasca serangan umum di Surakarta. Dan tunjangan negara memberikan tanda kehormatan bintang jasa serta dana tunjangan bulanan bagi para veteran sesuai dengan golongan masa juangnya.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

kembali masih bersama di Pro 1 dan juga masih berbicara tentang pesanan gitu ya. Dan juga Legian Veteran ini Republik Indonesia adalah organisasi massa yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Ya, yang seperti dikatakan Bang Adi tadi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata, baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan dan juga membela dan juga mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mereka juga tergabung aktif dalam penugasan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan juga dalam undang-undang disebutkan bahwa veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan dan juga membela kemerdekaan dan juga kedaulatan negara Republik Indonesia, dan juga menghadapi negara lain yang timbul pada masa yang akan datang. Dan juga mereka ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Republik Indonesia. Ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat juga dilakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai 1 Mei 1963. Dan yang ikut melakukan tugas Trikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata mereka yang ikut aktif dalam perjuangan Seroja dalam kurun waktu itu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976. Dan jika menurut Undang-Undang Nomor 15 2012, Pasal 18 ayat 3, semua veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota Legio Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa veteran di Indonesia.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selamat hari veteran, yaitu jatuh pada tanggal 10 Agustus hari ini. Dan tentunya kemerdekaan kita, perjuangan ya para veteran dan juga para pahlawan pendiri bangsa ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Dan untuk mengisi kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai? Tentunya meraih prestasi, berikan yang terbaik, pantang menyerah dan maju terus, apapun itu, untuk kebaikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, mereka di mana-mana berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya kita jumpa di Ruang Rindu di malam hari ini. Jadi tajus ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Wih, lihat deh baju lebaran aku. Baru di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya?
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori

Bayi Peringat di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, malam hari ini Bang Andi akan mengangkat tema tentang kebersamaan. Ya, kebersamaan adalah kekuatan terbesar untuk melewati masa-masa sulit, karena beban seberat apapun akan terasa ringan saat dipikul bersama. Nah, cerita berikut ini kisah sekelompok burung kecil dan pohon rentan. Ya, di sebuah hutan yang kering hidup sebatang pohon besar yang sudah tua dan rentan. Akar-akarnya mulai rapuh dan juga daunnya mengering. Suatu hari, badai besar datang melanda hutan tersebut. Ya, angin kencang mengancam untuk mencabut pohon tua dan sampai ke akarnya. Ya, pohon itu merasa ia akan segera tumbang dan menyerah. Namun sekelompok burung kecil yang dulu pernah berteduh di bawah dahannya melihat bahaya ini. Tanpa dikomandoi, ratusan burung kecil terbang mendekat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menggigit dahan-dahan kecil satu sama lainnya untuk saling mengaitkan tubuh. Mereka mengepakkan sayap dengan arah yang sama secara serentak demi melawan arah angin badai. Nah, mereka bekerja tanpa henti menahan tubuh pohon tua agar tidak roboh tanah. Berkat kerjasama dan kekompakan burung-burung kecil itu, pohon tua tersebut berhasil bertahan hingga badai reda. Pohon itu menangis haru dan berkata, "Aku pikir aku sudah lemah dan sendirian." Lalu burung itu menjawab, "Kami lemah jika sendiri, tanpa bersama sayap kecil kami mampu menahan badai." Ya, tentunya pelajaran hidup dari kebersamaan, saling menguatkan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Saat jatuh, uluran tangan orang lain adalah penyelamat. Dan jika kekuatan bersama, hal besar yang mustahil diselesaikan sendiri akan menjadi mudah jika dikerjakan bersama-sama. Kepedulian tulus, kebersamaan mengajarkan kita untuk peduli bersama tanpa pamrih. Ya, di teleponnya 0811 6707 8850 Bang Adi nantikan.

0: Ya, kebersamaan bukan sekedar duduk atau juga berkumpul di tempat yang sama. Ada nilai besar yang membuatnya terasa sangat indah. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Bang Yoga nih. Halo. Halo, malam. Gak ada suaranya gitu ya. Halo. Halo, malam. Oke, belum ada suaranya juga gitu ya. Mungkin bisa diulang kembali di teleponnya gitu ya. Halo. Halo, malam, Bang Yoga. Iya, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Halo.

0: Halo malam.
1: Malam.
0: Malam juga, Bang Ujang nih ya.
1: Yo.
0: Tapi suaranya nggak masuk di sini, Bang.
1: Hah? Tarfo.
0: Halo.

0: Bang Adi coba kembali. Halo malam. Halo. Malam juga suaranya enggak ada nih. Kecil banget gitu. Halo. Halo malam. Ini pakai handset ya enggak? Halo.
1: Malam Bang Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Suara Bang Adi hilang-hilang juga.
0: Suara Bang Adi hilang-hilang juga ya?
1: Iya. Kadang timbul, kadang ada.
0: Oh, gitu ya. Ini apa yang salah gitu ya?
1: Nah, ini dengar enggak Bang Adi?
0: Enggak masuk nih ke ininya.

Ya, kembali masih bakal dinantikan. Silakan aja kembali di teleponnya. Kita coba kembali gitu ya. Halo. Halo, malam.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan di teleponnya di 0811-670-78-50 malam hari ini. Ya, buat Bang Kadir saya apa kabar malam hari ini, buat Bang JJ juga gitu ya. Andi Cakrawinata ada di, silakan aja coba kembali di teleponnya. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo. Ya, kita coba kembali di teleponnya di 0811-670-78-50 malam hari ini.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Di teleponnya 0811607878850. Bang Yoga, silakan aja kembali di teleponnya gitu ya. Bang Adi, coba untuk apakah sudah bisa gitu untuk gabung bersama di malam hari ini. Bang JJ juga, Bang Andi Moksing gitu ya, dan juga Bang Adi Cakrawinata maksudnya. Buat semua-semuanya yang lagi pada monitor juga malam hari ini, silakan aja untuk gabung bersama di 0811607878850. Ya, indahnya kebersamaan gitu ya di malam hari ini. Ya, Bang Andi terima di teleponnya. Silakan aja kembali untuk gabung bersama di malam hari ini. Halo, malam.
1: Nah, ini baru dengar Bang Andi.
0: Baru masuk dianya gitu ya. Oke. Apa kabar, Bang?
1: Ada teman, Tita.
0: Hah?
1: Ada temannya.
0: Halo.
1: Ya, dengar.
0: Dengar gitu ya, Bang ya. Iya. Ya. Oke, Bang Andi.
1: Sudah siap lagunya, Bang Andi.
0: Lagunya sudah siap, ada.
1: Apa itu lagunya, Bang Andi?
0: Lagunya Hanya Kamu, ada juga SOS, ada Best Friend Forever, ada Lelaki Pantang Menyerah, ada jika bisa kulupa, Pelukan Terakhir, ada Lebih Dari Sekedar Ini.
1: Hanya Kamu, Bang Andi.
0: Hanya Kamu, oke deh. Lagunya ya. Buat siapa aja nih?
1: Lagunya spesial buat kondikaku yang ada internate. Kalau gemeter sebut sayang.
0: Ya.
1: Semoga dikabar baik saja di sana, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimurahkan umurnya, panjangkan bersama keluarga besarnya. Semoga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Halo.
1: Zero.
0: Halo, iya. Buat semua-semuanya, oke. Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Malam.
0: Malam juga. Ya, di belakang Bang Andi Cakrawinata, silakan aja kembali di teleponnya. Bakal dinantikan di kebersamaan kita sebatan malam hari ini. Ada makna dan nilai kebersamaan. Kebersamaan bukan sekedar duduk atau juga berkumpul di tempat yang sama. Ada nilai besar gitu ya. Dasar yang membuatnya terasa sangat indah. Halo, malam. Halo, malam.
1: Malam
0: juga. Bang Yoga, apa kabar malam hari ini, Bang Yoga?
2: Alhamdulillah, Bang Andi.
0: Alhamdulillah. Agak sedikit parau nih suara gitu ya.
2: Wah, sinyalnya yang timbul banget di kadang berdesing di HP ini.
0: Gitu ya? Iya.
2: Iya.
0: Iya deh, mudah-mudahan.
2: Ngeriman kurang bagus kayaknya. Ada mati sinyalnya.
0: Gitu ya? Iya. Oke, kita indahnya kebersamaan nih, Bang. Kalau berkumpul bersama keluarga atau juga
2: aneh.
0: Apalagi mau ini kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kebersamaan bergotong royong juga gitu ya. Sana sudah gotong royong, Bang?
2: Hah?
0: Sudah gotong royong di sana untuk persiapan kemerdekaan ini?
2: Oh, belum, Bang Andi. Ya. Kalau ini untuk pengenalan aja. Biasanya nih ada apa aja acara panjat pinang, Bang Andi? Kalau malamnya urgen gitu loh.
0: Oh gitu. Sudah ada persiapannya?
2: Iya. Gak ada kalau di sini. Dulu ada. Paling-paling nantinya ujung-ujungnya organ malam gitu.
0: Oh gitu, iya.
2: Ya, dan acara makan kerupuk, panjat pinang, nggak ada nampaknya kayaknya.
0: Mungkin belum ada, gitu ya?
2: Iya, mungkin belum.
0: Iya.
2: Tapi, yang lain apa namanya yang kayaknya itu yang di asrama sini udah pasang itu loh.
0: Umbul-umbul.
2: Umbul-umbul. Hmm. Kan ada asrama Greenfield ini dekat
0: nih. Oh, di situ dekat gitu ya. Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kebersamaan, tema kebersamaan tuh ya Bang Andi. Ini cerita kisah lama ini ya.
0: Iya.
2: Kami pernah zaman Pak Sdeye dulu tentang kesulitan hidup tuh Bang Andi.
0: Iya.
2: Ya, sudah berkayu, kerja sulit kan. Ya, dibukalah hutan kan.
0: Iya.
2: Buka hutan sama adik-beradik masih selajang, ditanamlah karet sama itu. Sampai sekarang alhamdulillah Bang Andi memetik hasilnya itu.
0: Sudah memetik hasilnya, itu keindahan bersama keluarga ya. Juga gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau untuk sekarang ini kerja jauh, udah tua enggak lagi Bang Andi. Kalau aku dulu kan sama-sama sekolah dulu kan malah kerja itu kan kerja berkayu gitu di sawmill itu. Jadi masa-masa lajang itu gimana lah gitu Bang Andi.
0: Iya.
2: Sampai-sampai ke bangku gitu Bang Andi.
0: Keliling
2: jemputan kan.
0: Keliling lah dibuatnya gitu ya.
2: Keliling apalah, keliling batas bangku sama pelayang sama apa di bunga ini bukan dijelajah lah batasnya bangku deh.
0: Iya.
2: Ani, pernah itu di Rantau Pantan lama juga tuh Bang Andi dekat Marige Terang Rigen.
0: Oh iya.
2: Tahun akhirnya tahun 2008 Bang Andi.
0: Selesai.
2: Kami berkayu dulu. Selesainya habis.
0: Iya deh. Oke deh Bang Yoga, lagunya sudah Bang Andi siapkan juga nih. Ada Best Friend Forever, ada Lelaki Pantang Menyerah, ada Jika Bisa Lupa, Kulupa, Jika Bisa Kulupa, ada juga Pelukan Terakhir, ada Lebih Dari Sekedar, ada Semua Cinta Untukmu, ada Esok.
2: Kalau mengambil aja lagunya pengen enak Bang Andi.
0: Siap kalau gitu. Lagunya buat
2: sampai. Jadi jelas kayak suara aja Bang Andi ya. Saya agak berdesing mandi hilang mengadi, sinyal hilang.
0: Siap, gitu ya. Ya, mudah-mudahan normal semuanya kembali, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa aja nih? Buat
2: Andi, salamnya buat Bang Andi Petrawina Pakadi Bang Andi. Salam buat Batero, Abadoyo, Bang Gigi, Agus, Bang Bori. Terus buat Mbak Anita yang membantu senggol kita itu.
0: Iya deh.
2: Buat Bang Zule, Bang Abdullah, terus siapa ya, Hendra itu, dimana orang mana itu Hendra?
0: Orang Medan, dari Medan.
2: Iya. Ya, buat semuanya aja lah Mbak Andi.
0: Oke. Okay,
2: Bang Andi selalu umur dan murah rezeki.
0: Amin ya.
2: Bang Andi ya.
0: Amin, iya deh.
2: Terima kasih
0: kesempatannya
2: Bang Andi.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, Pak D. Sutrisno. Apa kabar malam hari ini?
1: Awas.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya sehat, Mas.
0: Iya.
1: Tadi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Gimana hujan? Ada hujan nggak di sana?
1: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan gitu ya. Iya, iya.
1: Tapi
0: iya,
1: saya mandi.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun mandinya pakai angin.
0: Iya, mandi angin. Mandi angin gitu ya.
1: Tapi sini air banyak. Di kolam-kolam batubara itu kan banyak air.
0: Oh iya, genangan gitu ya. Iya deh. Di sana. Halo.
1: Halo.
0: Ya, untuk kegiatannya udah ada nih gotong royongnya, untuk kebersamaannya atau bagaimana? Udah ada nih, Bang?
1: Kalau di lokasi Trans ya udah gotong royong tiap hari Jumat, itu Jumat bersih, Mas, sore.
0: Oh, ada Jumat bersih gitu ya?
1: Ya, kalau sore.
0: Iya.
1: Gotong royong tetap ada. Saya kan tinggalnya di ladangan, Mas. Yang di lokasi Trans adik aku orang rumah di Medan, jadi saya tinggalnya di ladang, jadi nggak pernah gotong royong saya.
0: Karena tinggalnya di itunya
1: di tengah ladang.
0: Tengah ladang gitu ya. Okay.
1: Ya, memang kalau gotong royong itu ada nilai kebersamaan, Mas ya.
0: Betul.
1: Kalau udah gotong royong ada nilai kebersamaan, nanti akhirnya timbulnya ini timbul mendirikan koperasi. Koperasi kan berarti gotong royong.
0: Iya, gotong royong dan kebersamaan gitu ya. Iya deh.
1: Kalau enggak berdasarkan gotong royong bukan koperasi. Namanya tengkulak berbadan hukum. Iyalah.
0: Iya.
1: Dulu kan dari Merdeka kan kalau koperasi itu kan berdasarkan gotong royong.
0: Oke, siap.
1: Walaupun anggotanya 25, 20 itu kan kalau ada nilai kebersamaan kan
0: jadi besar gitu ya.
1: Lebih besar itu.
0: Iya deh. Oke, Pak De, lagunya sudah banget disiapkan juga. Ada Lelaki Pantang Menyerah, ada Jika Aku Bisa Lupa, ada juga Pelukan Terakhir, Lebih Dari Sekedar Ini, Semua Cinta Untukmu.
1: Udahlah, Semua Cinta Untukmu aja, Mas, aku gak ada sisanya lagi cinta.
0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Aku serahkan sama dia semua cintanya.
0: Siap gitu ya.
1: Jadi kalau masih ada sisa cintanya aku kasihkan orang lain, Pak, ya pula kan, Mas.
0: Iya.
1: Pokoknya lagu untuk seluruh pendengar Pro 1, Mas. Sang Puhori yang di Lepamiang.
0: Siap.
1: Bang Hendra yang di Medan. Bang Ijal, Bang Tamrin, Mbak Anita, Mbak Aceng, Mbak Sinta, siapa lagi ya, Mbak Wati, Bunda Yani, semua-semua, Mas, ya.
0: Oke, untuk semua-semuanya gitu ya.
1: Kalau buat Mas Tadi, terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berkah di mana-mana berada, kembali Bang kita terima di teleponnya gitu ya. Lagunya ikutan aja gitu ya. Halo, malam.
1: Malam.
0: Malam, apa kabar Bang Kadir?
1: Kabar baik, benar Bang Kadir, Bang Adi Putra.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga gitu ya.
1: Lagunya dulu ya.
0: Lagunya ikutan aja malam hari ini gitu nampaknya nih.
1: Lalu malah dapat lagu.
0: Gimana persiapan 17 ya? Sudah ada rapat?
1: Ah, ya, apa aja Bang Adi. Belum ada rencana-rencana, kayaknya hari ke sana biasa-biasa. Biasanya sudah 17 waktu ini rencana acara. Ya kan, kalau habis tanggal 17 baru biasanya kan.
0: Iya, akhir-akhir bulan biasanya juga gitu ya.
1: Jadi ujung-ujung dikit lah. Tidak butuh hari hari satu tiga hari habis lebaran, habis 17 kan.
0: Iya. Kalau gotong royongnya sudah ada juga belum?
1: patungannya?
0: Gotoroyong.
1: Gotoroyong. Gotoroyong. Apa Gotoroyong tuh? Bukan 17 mengadi.
0: Tiap bulan.
1: Iya.
0: Biasanya ada Gotoroyong juga untuk persiapan masang ininya, abang ngamplas batang pinang atau yang lain-lainnya.
1: Oh,
0: di
1: belum ada kayaknya.
0: Belum ada gitu ya. Iya.
1: Landai-landai aja dia. Kalau berbangun sudah siap ya?
0: Udah hampir 90% udah siap, tinggal pelaksanaan.
1: Siap. Tinggal hari H-nya kali
0: bang. Tinggal hari H. Tanggal 16 kita.
1: Tanggal 16. Hari Minggu ya?
0: Hari Minggu ya.
1: 16 hari Minggu kan? Yang di itu tuh dari Bulu Tir hari Minggu juga ya?
0: Yang di mana?
1: Yang apa sudah yang itu? Yang warna-warna itu tuh.
0: Maraton.
1: Oh.
0: Sudah kemarin.
1: Minggu kemarin kan?
0: Iya.
1: Kalau okay. Hari 17 ini di RRI di Kantor Gubernur tuh ya.
0: Oke, okay. Siap. Lagunya ada Hanya Kamu, ada Best Friend Forever, ada juga Semua Cinta Untukmu. Lagu mana yang mau diputar duluan nih bang?
1: Pertama tadi apa tuh?
0: Hanya Kamu.
1: Hanya Kamu aja lah.
0: Oke, okay, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang minta Hanya Kamu tadi siapa tuh? Pertama telepon Hanya Kamu tadi.
0: Bang Andi Cakrawinata.
1: Bang Adi Putra, malam itu sukses selalu ya. Di Cikarawinata sama Donatnya, Melodiskannya, Mak Malam, Abdullah, Basinta Pelima, buat Julianes di Bejubang, buat siapa yang bersentuh, Pak Dia apa yang bersentuh turun tadi?
0: Pak Deso Trisno.
1: Terus fokusnya Mak Malam, ya. Buat Bahori, buat Bang JJ.
0: Iya.
1: Bang Simon, Mas Anto Anas Ateng, Amarkan, Pina di Kampar, Veronica di Terasito, Anita Sumai Toman, Sepo yang di Bayung Lencil ada Kak Mus, ada apa?
0: Semua-semua.
1: Ada Ratu Kanindoso, ada Pak Sadewo, Putra Bangkon, Putra Puja Kusuma, Mang Ajum, Pak Udin di mana-mana. Buat Bu Frida di Palu, Ika Arjanti Kasang Poda, buat semua-semua lah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Amarkan juga ya yang di Bakung itu ya. Buat Bang Adi Putra, malam itu juga sukses satu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berada di mana-mana berada, kita simak terlebih lagunya dan tetap aja di sini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Bang Adi nantikan di teleponnya 0811670788850.

0: Bang Adi terima. Halo malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini Ani dari Jali, dari Jambi, Bang Adi.
0: Ani.
1: Ani saya orang Betawi, Bang Adi.
0: Siapa Ani?
1: Ani bilangnya tuh saya, aku kalau Ani itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau lo kan Edite itu, Bang Adi gitu.
0: Iya, jadi ini siapa?
1: Ini namanya Jali, Bang Adi.
0: Jai.
1: Jali. Iya.
0: Oh gitu.
1: Ini dari Bang Adi ini.
0: Dari mana?
1: Dari baru gabung.
0: Oh gitu. Di mana aslinya?
1: Aslinya di dari Jakarta, tapi di Jambi. Sudah berapa bulan ini lah, Bang Adi.
0: Mau di mana tinggalnya?
1: Di kebun kelapa, Bang Adi.
0: Kebun kelapa mana nih?
1: Koni.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Acara apa ya, Bang Adi?
0: Acaranya acara Ruang Rindu malam hari ini.
1: Oh gitu.
0: Pakai temanya ini kebersamaan. Jadi kita kan mau menyambut kemerdekaan juga. Ini kebersamaan, ya. Kegotong royongan. Misalnya mau 17 nih, ya. Ada sumbangan warga juga, gitu kan?
1: Iya. Untuk meriahkan HUT RI lah, Bang Adi.
0: Iya. Kalau di sana gimana? Di kebun kopi?
1: Iya, di kebun kelapa.
0: Oh, kebun kelapa. Iya.
1: Belum ada mulai sih, Bang Adi. Baru masang-masang bendera aja gitu.
0: Iya.
1: Nanti sih mungkin ada juga. Tapi mungkin di depan barangkali Agustusan atau apa. Agustusan gitu.
0: Iya, biasanya seperti itu. Habis 17 Agustus baru mengadakan kegiatan gitu ya.
1: Iya, ada juga. Ya macam mana buat anak-anak kalau dewasanya kan kayak anjat pinang gitu, Bang Adi.
0: Iya. Ini apa kegiatan hari-harinya nih, Bang?

0: ini Mang Ali, apa jualan Mang Ali?
1: Jualan apa?
0: Jualan apa namanya? Makanan gitu, karkoni ya Mang Ali.
1: Makanan apa tuh?
0: Makanan kayak nasi gemuk gitu Mang Ali.
1: Oh, nasi uduk gitu ya. Pagi atau malam?
0: Iya, nasi. Kan kalau di Jambi ngomongin nasi gemuk, kalau di Jakarta kan nasi gemuk.
1: Nasi gemuk gitu ya.
0: Iya, kalau di Jakarta bilangnya nasi uduk. Bar-bar pertama juga agak bingung juga tuh, kan nasi gemuk, kalau nasi uduk ini mah.
1: Iya.
0: Nasi gemuk ada nasi terus ya bikin saya tuh kan. Iya, jadi oh nasi gemuk, jadi karena gemuk tuh karena ada santan kali Bang Ali ya.
1: Iya, nasinya kan mekar jadinya gemuk-gemuk dia gitu kan.
0: Iya, berarti ada juga nasi kita pikir saya Bang Ali itu.
1: Apaan?
0: Ada juga nasi kurusnya kali nasi gemuk Bang Ali.
1: Iya. Bisa jadi juga gitu ya.
0: Jadi ini ya baru-baru apa gabung nih Bang Ali.
1: Iya, cari-cari teman di sini banyak ini.
0: Iya, aku semua-semua aja salam kenal dari saya.
1: Jali gitu ya.
0: Oh, Jali kan kayak orang Jakarta atau orang Betawi itu Bang Haji.
1: Iya, Bang Jampang. Jali.
0: Iya. Kan ada itu Bang Jali yang Jali.
1: Iya. Ini di sini sendiri atau rame-rame?
0: Di sini apa lagi ada perlu apa dengan keluarga Bang Ali?
1: Oh gitu.
0: Iya, ada keluarga, anak sudah lumayan besar lah. Sudah 20 punya kan?
1: Iya.
0: Jadi agak sama keluarga lah di sini kan. Nah, jadi usaha jualan aja Bang Ali itu.
1: Iya. Oke.
0: Kembalinya jualannya kan. Nah, kalau masalah ini lagunya apa Bang Ali?
1: Lagunya ada lelaki pantang menyerah, aku bisa lupa. Pelukan terakhir ada lebih dari sekedar ini. Esok The Sun While Cry. Lihat aku sekarang. Ada juga waktunya membuktikan kisah cintaku.
0: Iya, nggak ingat. Udah nomor 2 aja deh Bang Ali.
1: Nomor 2 aja. Oke deh. Jika aku bisa lupa gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Ya buat semua fan Pro 1 ya Bang Ali. Itu aja. Salam kenal aja dari Bang Jali semuanya.
1: Oke, siap. Oke, Bang Ali. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya 0811-6707-8850 malam hari ini. Ada Bang Jali tadi yang udah gabung juga gitu ya. Dan juga buat Budayani apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Kakak Butet juga ya. Bang Arman gitu ya. Sinta di Palima apa kabarnya juga malam hari ini.

Kuah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diraci oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekanak adalah kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekanak malam tidak

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, ada makna nilai kebersamaan. Kebersamaan bukan sekedar duduk atau juga berkumpul di tempat yang sama, dan juga ada nilai dasar yang membuatnya terasa sangat indah. Sinergi dan juga kekuatan bersatu menciptakan energi yang besar, tidak bisa dicapai dengan berjalan sendiri-sendiri. Dan juga ada empati sosial, tumbuhnya rasa saling menolong, menghargai, dan juga meringankan beban orang lain. Ada keberagaman, perbedaan latar belakang menyatu menjadi keindahan yang utuh seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat hidup bermasyarakat, dalam hidup kebersamaan mengajarkan kita untuk berbagi rasa. Saat senang, kebahagiaan menjadi berlipat ganda karena dirayakan bersama. Saat susah, beban hidup terasa lebih ringan karena dipikul bersama. Dan juga manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan uluran tangan sesama untuk bertahan dan juga berkembang. Iya, baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, sedari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, sore pukul 24, Bang Adi akan menemani Anda dengan Jambi malam ini. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati Rin, sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

0: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
1: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
2: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
3: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita dapat bersua kembali di program Masatu RRI Jambi dalam program acara Mutiara Pagi RRI Jambi di segmen Jambi Pagi ini. Ya, pendengar, di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari dan rekan operator kita pagi ini yang bertugas ada Bung Arsal dan juga teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi. Selamat pagi untuk semuanya dan tentunya para pendengar serta pemirsa RRI Jambi Net pagi ini untuk edisi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Haja Nurul Huda STP, salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi yang mana beliau akan menyampaikan uraian topik pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini mengenai makna kesetaraan gender menurut Islam. Dan pendengar, Anda juga nanti dapat bergabung, mohon izin dan maaf, kami mempersilakan Anda yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp saja pagi ini ya, karena line telepon yang biasanya Anda hubungi sedang kami pakai untuk menghubungi narasumber kita pagi ini ya. Mohon izin para pendengar semuanya yang ingin bertanya silakan melalui pesan WhatsApp ya, dimulai dari sejak pagi ini. Dan nanti setelah uraian topik dari Ustazah akan kami sampaikan dan kami bacakan ya. Terima kasih. Baik pendengar, di sambungan telepon kita pagi ini alhamdulillah sudah terhubung kita bersama dengan Ustazah Haja Nurul Huda STP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik Bu Ustazah ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan diberkahi kesehatan tentunya, keselamatan juga Bu Ustazah ya. Baik.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik Ustazah, kita mau mendengarkan terlebih dahulu Bu Ustazah mengenai topik yang akan kita perbincangkan pagi ini, yakni makna kesetaraan gender menurut Islam. Kami persilakan Bu Ustazah.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli at-taqwa wal wafa. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai kesetaraan gender di dalam Islam. Hadirnya agama Islam salah satu tujuannya ialah mengangkat derajat kaum perempuan. Islam datang untuk memuliakan wanita. Dan agama Islam adalah agama yang menjadikan wanita itu setara dalam hal kewajiban ketaatannya kepada Allah serta martabatnya yang setara di hadapan Allah dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124.

0: Ulaika yadkhuluna al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang-orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ada hak yang sama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Semasa jahiliyah sebelum Islam hadir, golongan wanita atau kaum perempuan sama sekali tidak dianggap, bahkan tidak bernilai. Bayi perempuan yang lahir saat itu bahkan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. Hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kaum perempuan, di mana perempuan di hadapan Allah sama harkat dan martabatnya, sama hak ibadahnya. Hadirnya Islam terhadap kaum perempuan yang pertama itu adalah memberikan hak pendidikan yang sama bagi perempuan. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Muslim laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu. Hadir dengan menuntut ilmu itu, lahirlah wanita-wanita cerdas, wanita-wanita berpendidikan, wanita-wanita yang intelektualnya bahkan mungkin melebihi kaum pria. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita begitu mulia, tidak hanya dinilai dari hartanya. Lihatlah sosok apa sayyidatina Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya mulia akhlaknya, tidak hanya mulia kedudukannya karena seorang wanita bangsawan, namun di samping itu mulia secara keseluruhan adab dan akhlaknya, keilmuannya, tawaduknya, keimanannya. Bahkan beliau menjadi salah seorang wanita yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kesetaraan gender di dalam Islam adalah martabat dan harkat wanita itu sama di hadapan Allah. Namun perbedaannya hanya dalam peran dan tanggung jawab. Artinya apa? Laki-laki mempunyai perannya sendiri, dan perempuan begitu pula punya peran dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa, Uwamun ala nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Qawwam, penanggung jawab, nafkah, pelindung. Ini bukan bentuk keistimewaan, namun ini adalah bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum laki-laki, agar jadi sosok khalifah yang memang bertanggung jawab, bukan untuk menindas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan itu kodratnya adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin keluarga, istri adalah pemimpin rumah tangga. Dalam artian apa? Al-Um Madrasatul Ula. Istri adalah, atau ibu adalah, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bahkan tidak mustahil seorang istri boleh mengingatkan suaminya, karena ia adalah madrasah, ibarat pilot dan kopilotnya. Mereka harus saling bekerja sama untuk bisa membawa pesawat itu selamat dengan para penumpangnya. Demikianlah hakikat kesetaraan gender di dalam Islam. Islam mengangkat hak perempuan, hak pendidikan, hak harta waris yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Dan 1400 tahun yang lalu Islam sudah memberikan hak atau mengutamakan, memuliakan wanita. Izi nomor 3895. Khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Artinya apa? Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita umat Islam, kepada qawam, kepada para suami. Wahai para suami, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik pada istriku. Artinya apa? Contohlah, contohlah baginda Rasulullah dalam berumah tangga, dalam memimpin menjadi khalifah, bahwasanya ia berlaku baik kepada istri-istrinya. Dan yang paling baik, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada istri dan keluarga. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kesetaraan di dalam Islam terhadap gender atau terhadap laki-laki dan perempuan adalah adil, bukan dalam artian sama rata, melainkan setara dalam martabat iman, iman, pahala, dan hak dasar kemanusiaan, hak menuntut ilmu, hak waris, hak untuk hidup bahagia fid dunia wal akhirah. Itu sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sosok pemimpin yang amanah, fatanah, tabligh, dan siddiq. Jika semua itu kita tahu ladani, niscaya kehidupan ini akan selamat dunia akhirat. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah pernah meriwayatkan, khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka pedomanilah Al-Qur'an dan ikutlah sunnah Rasulullah, tentunya kita akan selamat di dunia wal akhirah. Demikian paparan singkat pada pagi hari ini terkait dengan kesetaraan gender di dalam Islam. Artinya apa? Islam menjadikan wanita sosok yang mulia, mengangkat derajat para wanita sama kedudukannya dalam hal ibadah, muamalah, serta hal-hal lainnya, hanya berbeda peran sedikit di dalam rumah tangganya. Banyak wanita-wanita yang menjadi pemimpin dunia, salah satu diantaranya presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri, salah satu sosok pemimpin wanita. Di samping pemimpin Islam lainnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang mulia, yang kecerdasannya luar biasa. Makanya ia mendapatkan posisi sebagai istri Rasulullah yang istimewa, karena pada beliau banyak terdapat pelajaran. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau hidup bersama dengan Rasulullah. Sampai di sini mudah-mudahan mencerahkan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus terhadap diri saya sendiri dan umumnya kepada para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia hari ini.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi ini mengenai makna kesetaraan gender menurut Islam yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ustazah kita pendengar untuk topik kita pagi ini ya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaannya pagi ini melalui pesan WhatsApp ya. Kami tidak membuka line telepon pagi ini pendengar, namun kami tetap membuka layanan di pesan WhatsApp untuk Anda yang ingin bertanya, dan saya akan membacakannya dan tersampaikan kepada Ustazah ya. Baik Bu Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, mohon izin, saya hamba Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya hamba Allah ingin bertanya Bu Ustazah. Nah Bu Ustazah, apakah perempuan dalam Islam diperbolehkan bekerja dan memiliki karir? Bagaimana cara menyeimbangkan pekerjaan dengan peran dalam keluarga Ustazah? Karena saya sering Bu Ustazah, ketika sudah sama-sama lelah dalam bekerja, sering terjadi perdebatan antara saya dan suami. Nah akhirnya anak kadang yang menjadi korbannya. Mohon pencerahannya Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bu Ustazah, wanita yang bekerja.
0: Baik, wanita yang bekerja apakah dibolehkan di dalam Islam? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah pernah mengamanahkan panglima perang. Artinya panglima perang itu adalah pangkat tertinggi dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah. Dan itu pernah Rasulullah menunjuk Sayyidatina Aisyah sebagai panglima perang. Artinya apa? Islam memberikan kesempatan untuk bagi perempuan menjadi sosok pemimpin atau leader. Artinya, bolehkah wanita bekerja? Boleh, seizin suaminya.
1: Iya, betul.
0: Apabila suaminya izin, ridho, wanita itu bekerja, maka halal baginya. Boleh, diperbolehkan untuk wanita bekerja dengan catatan tadi izin. Makanya di dalam rumah tangga komunikasi yang baik itu perlu dijalin. Apabila dari awal suami menekankan saya cukupkan nafkahmu, artinya apa? Silakan istri bekerja, tidak mutlak juga bekerja itu harus keluar rumah.
1: Iya, betul.
0: Banyak wanita-wanita wanita yang bekerjanya. Iya, apalagi zaman sekarang.
1: Media sosial.
0: Banyak bahkan
1: dunia digital sudah canggih sekali.
0: Sudah canggih sekali. Bahkan influencer itu punya penghasilan yang fantastis lebih besar dari suaminya.
1: Betul sekali.
0: Dan perlu diingat, kita wanita, sebesar apapun penghasilan kita, setinggi apapun pangkat kita, maka posisikanlah diri kita saat di rumah tangga itu sebagai apa? Sebagai co-pilot, sebagai pengingat untuk suami kita, bukan malah sebaliknya. Jadi posisikan yang imam kita tetap ini suami, tapi mengingat artinya apa posisi kita sebagai istri, letakkan itu. Nah insya Allah rumah
1: kodrat
0: tangga
1: kita
0: akan
1: tetaplah pada kodrat seorang wanita ya Bu Ustazah ya.
0: Nah benar, kodrat kita sebagai ibu, jangan menelantarkan anak-anak kita. Bener. Karena apa? Itu adalah yang utama di samping pekerjaan. Nah jadi dalam Islam bolehkah? Sangat boleh, bahkan dianjurkan. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu sama dalam amal, dalam amaliyah, muamalah sama. Bahkan dia boleh, artinya apa? Dia dibenarkan untuk memiliki harta yang lebih dari laki-laki, memiliki tanggung jawab dalam artian memimpin leader yang lebih dari laki-laki jika ia mampu.
1: Iya.
0: Karena apa? Kembali lagi dengan ilmu. Jika wanita itu berilmu, maka ia akan bisa melakukan apapun Dalam bentuk tidak melanggar kodratnya sebagai wanita.
1: Iya, betul. Nah, itu. Ini itu dia ya jawabannya dari Ustazah untuk hamba Allah yang sudah bertanya ya. Selanjutnya ini Bu Ustazah, pertanyaan yang kedua. Selamat pagi Mbak Ulan, saya ingin bertanya Ustazah dari hamba Allah. Saya ingin bertanya Bu Ustazah ini mengenai nafkah Bu Ustazah. Bu Ustazah, nafkah yang diberikan oleh suami saya setiap bulannya itu sekitar 4 juta lebih Bu Ustazah. Nah itu habis untuk semua kebutuhan keluarga. Nah apakah boleh Bu Ustazah saya meminta yang memang khusus untuk saya Bu Ustazah, dan tidak dicampurkan dengan kebutuhan keluarga dan kebutuhan kehidupan sehari-hari Bu Ustazah. Mohon izin pencerahannya Bu Ustazah terkait mengenai nafkah ini Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ustazah ini mengenai nafkah.
0: Nah, baik. Para wanita atau istri, bolehkah menuntut hak kita nafkah? Silakan. Ya. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan suami Anda.
1: Betul.
0: Dan yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah.
1: Benar.
0: Artinya apa? Yang namanya uang, yang namanya rezeki, uang itu sedikit cukup banyak habis.
1: Betul.
0: Nah, Ustazah. Artinya apa? Syukuri. Kita sudah diberikan Allah suami yang bertanggung jawab.
1: Benar.
0: Bagaimana Ustazah? Gak cukup ini uangnya. Jadilah wanita yang mandiri dan kreatif. Dalam artian apa? Islam menuntut agar perempuan itu berilmu. Artinya apa? Kita tidak hanya bergantung kepada suami, apalagi di era sekarang ini, kepada seluruh perempuan, saya tekankan. Jadilah sosok wanita yang kreatif dan mandiri. Artinya apa? Walaupun mandiri, dalam bukan berarti kita mengabaikan kewajiban suami. Namun banyak-banyak bersyukur ada suami, ada wanita seperti kita. Bahkan sampai ini hari tidak dianugerahi suami.
1: Iya, benar.
0: Nah, kita sudah dianugerahi suami, satu. Kedua, oh suami saya begini-begini Ustazah. Ngaduknya kepada Allah. Apa? Ya Allah, doain suami. Ya Allah, limpahkan rezeki yang maha luas.
1: Iya.
0: Sehingga mencukupi segala kebutuhan saya. Atau permudah jalan rezekinya. Gerakkan hatinya untuk rajin sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Kalaupun, mohon maaf, apakah ada suami yang sampai ini hari tidak berpenghasilan? Ada.
1: Ada.
0: Tetapi dia mau berbagi peran dan tanggung jawab.
1: Betul.
0: Artinya apa? Istriku, saya izinkan kamu kerja keluar. Kenapa? Dunia sekarang ini memang sudah ujian ya, ujian akhir zaman, di mana wanita-wanita itu bahkan punya penghasilan yang jauh lebih besar,
1: daripada
0: dari
1: suami,
0: laki-laki.
1: Benar sekali,
0: ya,
1: Ustazah.
0: Punya intelektual dan punya kemampuan dari laki-laki atau suaminya. Ini ada sebenarnya bentuk ujian kepada para wanita-wanita muslimah. Apakah ia mampu? Apakah ia masih mampu memposisikan apa kodratnya sebagai wanita di hadapan Allah? Mampukah ia menjadikan rumah tangganya surga di dunia dan akhirat? Karena apa? Surganya perempuan itu ada pada suaminya.
1: Benar.
0: Nah, tetapi kembali lagi, suami qawwam yang ahsan, yang baik.
1: Iya,
0: artinya apa? Selagi suami ibu tetap menyuruh ibu kepada ketaatan kepada Allah, tidak menzalimi ibu, tidak KDRT, syukur itu.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terus merasa cukup. Kita sebagai istri mutlak harus merasa cukup. Kalaupun misalnya suami itu kemampuannya, bolehkah kita minta lebih? Boleh. Tapi kalau dia bilang, Bu, inilah yang saya apa yang saya bisa usahakan. Inilah kemampuan saya. Maka ridolah dengan hal itu.
1: Ya, baik.
0: Yakinlah bahwa rezeki Allah itu maha luas.
1: Benar,
0: dan Allah akan memberikan jalan kepada kita.
1: Ya.
0: Punya handphone, kreatif. Gak perlu jualan di luar. Cukup update status, kasih share ke grup.
1: Dan ini sudah banyak
0: itu
1: dilakukan
0: cuan,
1: ini udah banyak dilakukan oleh wanita-wanita muslimah di luar sana ya, Ustazah, ya.
0: Hanya di dalam kamarnya
1: benar
0: dia
1: sekali
0: tetap menghasilkan bahkan menghasilkan dolar walaupun iya. saya belum bisa ya Mbak.
1: Benar.
0: Tapi itulah kenyataan yang sekarang. Artinya apa? Baik, kita jadi wanita saat ini jangan pesimis.
1: Iya. Artinya terus, kita harus banyak sabar dan bersyukur Bu Ustazah ya.
0: Iya, banyak bersyukur. Intinya bersyukur dan sabar. Okay. Hidup ini apa jalani, nikmati, syukuri.
1: Iya.
0: Nah, karena apa? Insya Allah dengan rasa syukur. Bahkan kesulitan seberat apapun, kesulitan seberat apapun,
1: insya Allah bisa dilalui Bu Ustazah.
0: Insya Allah akan menjadi nikmat.
1: Iya.
0: Nah, Baik. Akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Tidak sedikit wanita-wanita yang dulunya terzalimi, dulunya diacukan, dicampakkan, karena apa? Karena perilaku seperti itulah membuat perempuan itu menjadi fight kuat.
1: Iya, baik.
0: Bahkan akhirnya ia mampu untuk menguasai dunia.
1: Iya, dan perempuan sekarang harus berdikari Bu Ustazah ya, berdiri kaki sendiri.
0: Artinya juga. Kreatif.
1: Kreatif, benar.
0: Dan banyak hal untuk bisa belajar, apalagi sekarang dunia dalam genggaman.
1: Iya, baiklah.
0: Dan itu sudah Rasulullah ingatkan kepada kita saat beliau Isra dan Mi'raj.
1: Baik, baik. Ustazah, waktu kita sudah terbatas Bu Ustazah. Mohon izin Bu Ustazah ya. Ini terlalu singkat sekali rasanya pertemuan kita pagi ini. Next mungkin bisa kita bahas lagi di lain kesempatan Bu Ustazah, dan tentunya di program 1 RRI Jambi Bu Ustazah ya. Terima kasih Bu Ustazah atas kebersamaannya pagi ini.
0: Hai.
1: Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi yang dijabarkan Ombudsman. Upaya pemadaman lahan gambut di Sungai Gelam masih berlangsung, sudah memasuki hari kelima. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, lebih dari 95% laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi telah diselesaikan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi menunjukkan performa yang positif selama triwulan 2 tahun 2026. Selama triwulan 2, Ombudsman Jambi telah memproses dan menyelesaikan 95,5% dari seluruh laporan masyarakat yang diterima. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyebutkan, di 2026, Ombudsman Jambi ditargetkan menyelesaikan sebanyak 222 laporan. Hingga akhir triwulan 2, laporan yang diselesaikan sudah mencapai 211 laporan atau 95,5% dari target tahunan. Saiful menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah laporan di awal 2026 ini secara signifikan. Meski laporan yang masuk meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporan. Saiful menegaskan bahwa penyelesaian laporan dilakukan secara tuntas, yaitu penyelesaian laporan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat benar-benar dikembalikan.
2: Tuntas sampai kepada kalau problem maladministrasinya itu pelanggaran terhadap hak publik, hak itu harus diberikan. Contoh, melapor karena produk layanan tidak didapatkan oleh warga, maka unit kerja penyelenggara itu wajib menerbitkan produk tersebut dan berikan produk itu kepada warga. Karena layanan itu hanya 3 produknya, administrasi, jasa, atau barang.
1: Sementara itu, di bulan Agustus dan September ini, Ombudsman secara nasional akan melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik atau Opini Ombudsman 2026, termasuk di Provinsi Jambi. Opini Ombudsman merupakan salah satu program dari Ombudsman yang bertujuan menilai kualitas layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan aturan yang ada. Penilaian akan mencakup berbagai sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR, serta sejumlah instansi vertikal. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Tati Wijaya bersama Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi.
3: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Bang Saiful Roswandi, terkait pelayanan publik di Jambi. Baik Bang Saiful, seperti apa gambaran pelayanan publik di Provinsi Jambi sejauh ini?
4: Pelayanan publik, pengawasan kita secara umum berjalan normal. Pengawasan tetap kita lakukan kalau secara umum. Dan kita perhatikan juga beberapa sektor pelayanan publik di setiap unit penyelenggara pelayanan publik sudah ada perbaikan. Namun tetap sebagai catatan, yang namanya pelayanan publik itu tentu dia tidak lepas dari rasa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Kami masih banyak juga menerima aduan dan laporan dari warga terhadap keluhan mereka tentang pelayanan publik.
3: Dan di tahun 2026, perubahan seperti apa yang diharapkan terkait pelayanan publik ini?
4: Ya, itu juga tetap masih kepada mentalitas pelayanan publik. Aspek mentalitas dan perilaku layanan itu sangat erat hubungannya dengan aspek pelayanan itu sendiri. Meskipun fasilitas sarana-prasarana menunjang, namun di sisi lain fasilitas itu tetap ada petugas pelaksana pelayanan yang maintenance atau yang melakukan operator pelaksanaan dari fasilitas tersebut. Dalam aspek inilah yang kita selalu harapkan, supaya setiap petugas pelayanan itu diletakkan orang yang benar-benar punya kompetensi dan memang benar-benar memahami tupoksi dia pada aspek pelayanan tersebut. Tidaklah hanya sebatas meletakkan orang untuk mengisi kekosongan sebuah struktur atau sebuah tahapan layanan, sementara kompetensi dan kecakapan dia dalam memberikan layanan itu belum begitu sesuai harapan. Nah, ini yang saya harapkan para pembina layanan, dalam hal ini kepala daerah, penanggung jawab pelayanan, dalam hal ini kepala unit, kepala dinas, segala macam, untuk meningkatkan intensitas dan kepeduliannya memperhatikan segala alur layanan yang dilakukan oleh para petugas tersebut.
5: Ya. Bang, dan kalau Abang melihat sebenarnya pemahaman para pimpinan, kepala OPD termasuk, bahwa pelayanan publik itu sangat penting, seperti apa Bang? Apakah mereka memang punya pemahaman yang sama gitu? Ya. Atau seperti apa?
4: Memang secara umum aspek budaya pelayanan publik kita itu belum konsisten. Budaya pelayanan, perilaku pelayanan itu belum terlihat komitmen yang tinggi. Itu juga banyak dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan itu sendiri. Seperti baru-baru ini kita dengar adanya efisiensi anggaran, ya kan? Itu cukup mengganggu psikologis pelayanan pada saat di mana perencanaan yang dilakukan oleh setiap unit kerja itu tidak bisa berjalan lancar atau tersendat hanya karena aspek anggaran yang tidak didapatkan. Nah, itu salah satu pengaruh secara umum. Namun secara spesifikasi, secara figuritas atau secara birokrat, setiap pegawai dia itu diberi tanggung jawab, sudah punya komitmen, sudah diangkat dan disumpah berjanji untuk memberikan pelayanan. Nah, di situ kita berharap tumbuhnya kesadaran dan komitmen itu memegang sumpah jabatan dan sumpah janji kepegawaiannya itu yang harus tinggi. Tidak mesti juga selalu dipengaruhi oleh iklim dan budaya pelaksanaan pemerintahan secara umum.
3: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Bang Saiful Raswandi.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, upaya pemadam kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Kembali laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggal Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggal Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
7: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggal Agni juga menambah satu regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggal Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya BMKG minta petani Jambi antisipasi risiko kekeringan dan gagal panen. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau para petani dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kondisi kering berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air dan meningkatkan resiko gagal panen. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menyampaikan, petani perlu rutin memperbarui informasi iklim dari BMKG untuk menentukan waktu penanaman yang tepat. Antisipasi kekeringan juga dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengelolaan air dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian guna mengurangi resiko penurunan hasil produksi maupun gagal panen. Menurutnya, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan sejak sekarang.
9: Kalau untuk para petani sih, kami memberikan imbauan untuk selalu mengupdate informasi iklim kami. Jadi ketika mereka mau mulai menanam itu, dia harus memperhatikan saat-saat yang tepat kapan mereka bisa melakukan penanaman. Selain itu juga mungkin dengan cara mengantisipasinya ketika terjadi kekeringan itu, dengan cara menggunakan penyemprotan atau seperti apa yang mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian seperti itu Bang, supaya mengurangi hasil dari gagal panen.
8: Sementara itu, kondisi kemarau di Jambi dinilai belum terlalu terasa dampaknya. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Jambi bagian barat masih berpotensi mengalami hujan ringan. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor regional, salah satunya keberadaan siklon tropis di sebelah barat Sumatera. Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat, khususnya petani dan pelaku perkebunan, untuk mengantisipasi kondisi yang lebih kering saat memasuki puncak musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya, Dinas Sosial Kota Jambi mengerahkan ratusan petugas Perlinsos untuk memperbarui data warga miskin agar tidak ada masyarakat yang luput dari pendataan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Sri Wayuni.
10: Dinas Sosial Kota Jambi mengerahkan ratusan petugas untuk memperbarui data perlindungan sosial dan memastikan warga miskin yang belum terdata dapat masuk dalam sistem nasional. Petugas tersebut mulai bergerak sejak Januari lalu, melakukan pendataan dan menjangkau warga yang sebelumnya belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga miskin yang terlewatkan dari pendataan secara sistem. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 83 pendamping program keluarga harapan atau PKH dan 68 tenaga fasilitator turut dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tercatat dalam data, sehingga dapat diajukan melalui mekanisme non-prilis untuk mengikuti program sekolah rakyat.
11: Perlinsos itu perlindungan sosial untuk mulai mendata kembali secara fix agar tidak ada warga miskin yang tidak terdata secara sistem di aplikasi nasional. Jadi dengan non-prilis, kita kembali menjangkau anak-anak tersebut dan kemudian kita ajukan itu dalam proses administrasi secara sistem.
10: Yunita berharap pembaruan data melalui Perlinsos dapat menghasilkan data masyarakat yang lebih akurat sekaligus memastikan bantuan dan program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, penilaian dari pihak UNESCO yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Berikut laporan Tia Puspa.
12: Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi matangkan persiapan menjelang penilaian dari pihak UNESCO yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 datang. Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Park Agus Zainuddin mengatakan, tim penilaian UNESCO direncanakan akan mengunjungi 8 titik lokasi berdasarkan ketentuan evaluasi ulang dilaksanakan di setiap 4 tahun sekali. Penilaian 4 tahun sekali itu, UNESCO mengutus 2 evaluator internasional dari Korea Selatan dan Perancis. Agus menjelaskan tim penilaian rencananya akan mengunjungi 8 lokasi dalam gugusan Geopark Merangin. Penilaian akan fokus pada keragaman geologi, keragaman hayati, serta kearifan lokal masyarakat setempat. Kunjungan yang bakal didatangi meliputi situs geologi dan budaya di sekitar Gua Tiangko. Wilayah tersebut diketahui merupakan kawasan konservasi cagar alam seluas 1,8 hektar yang terjaga sejak zaman Belanda, dengan kearifan lokal diantaranya keberadaan irigasi kincir air sawah serta peninggalan manusia purba berusia 10.250 tahun di sekitar goa tersebut.
13: Sesuai jadwal UNESCO bahwa sekali 4 tahun geopark yang berstatus UNESCO Global Geopark itu direvalidasi oleh UNESCO. Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, geopark kita itu revalidasinya jatuh pada tahun ini dan sudah disepakati dengan UNESCO itu revalidasi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2026 dengan evaluator UNESCO 1, Profesor Yongmun Jeon dari Korea Selatan, yang kedua itu dari
12: Berikutnya, situs unggulan fosil Merangin berupa batu granit Teluk Wang, fosil kayu Teluk Ketimbung, serta tumpukan purba berusia 300 juta tahun di formasi Mengkarang yang menjadi warisan geologi langka di dunia. Agus menambahkan, situs lain yang akan disinggahi oleh tim penilaian adalah keberadaan situs fosil Muara Karing, menyajikan fosil daun, pandan, dan tunggal kayu purba berusia 300 juta tahun. Selain situs purba, tim akan melakukan kunjungan ke kawasan wisata minat khusus dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Danau Pau, Kecamatan Jangkat. Di sana terdapat destinasi wisata Taman Bunga hingga kawasan Desa Mandiri Energi Rantau Kermas. Desa tersebut dipilih karena memiliki keunikan yang menonjol, perlindungan hutan adat, serta memiliki pembangkit listrik mini menggunakan air, dan pernah meraih juara pertama Global Geopark Network Award 2023 di Maroko. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum bisa menambah pelanggan baru lantaran pasokan air masih terbatas. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
14: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum dapat menambah pelanggan baru dalam jumlah besar. Keterbatasan fasilitas instalasi pengolahan air bersih menjadi kendala utama perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan saat ini jumlah pelanggan mencapai sekitar 17.800 sampungan. Jumlah tersebut membutuhkan pasokan air sekitar 215 liter per detik. Sementara itu, kemampuan Perumda Tirta Kayangan hanya mampu memasok air bersih ke rumah pelanggan baru mencapai sekitar 170 liter per detik. Kondisi ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menerima pelanggan baru.
15: Pelanggan memang tahun 2026 penambahan itu dari tapi tidak sebegitu besar dari bantuan pemerintah ya, melalui dana DAK. Dalam itu ada untuk subsidi kecamatan, hampir setiap kecamatan ada penambahan. Secara umum memang secara teknisnya memang sudah tidak, sebenarnya PDAM sudah tidak mampu lagi untuk nambah pelanggan gitu, karena debit kita yang turun, yang tidak bertambah, sementara pelanggan kita terus bertambah.
14: Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas layanan, maka pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pemerintah pusat saat ini membangun instalasi pengolahan air bersih. Instalasi tersebut memiliki kapasitas sekitar 50 liter per detik. Dengan tambahan kapasitas tersebut, maka Perumda Tirta Kayangan juga memiliki peluang untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu distribusi air kepada pelanggan yang sudah ada. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI.

0: Buat Kasimbang KPPN Sungai Penuh Lucy Winanda Resto menyebutkan tiga desa yang belum melakukan pencairan dana desa, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogok, Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman, serta Desa Baru Air Hangat Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Lucy mengatakan persoalan internal di tingkat desa perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat penyaluran dana desa.
1: Sama sekali belum ada masuk ke kita bahannya Pak, Semerah, Desa Baru Air Hangat dan Desa Pulau Pandan. Nah, satu pun belum ada yang masuk ke KPPN. Cuman sekarang itu tahapan seperti Semerah mungkin tahapan mediasi, Pulau Pandan juga dan Desa Baru Air Hangat itu memang karena memang kepala desanya tidak berada di tempat ya, itu sepertinya akan ada ini ya pemberhentian.
0: Sementara itu KPPN Sungai Penuh juga mendorong kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta seluruh pemangku kepentingan di desa untuk lebih aktif membuka ruang komunikasi. Menurutnya keterbukaan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi. KPPN berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga proses pencairan dana desa dapat kembali berjalan dan program pembangunan desa tidak ikut terhambat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berikut kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga.
2: Meriakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kota Sungai Penuh gelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD se-Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi yang dijabarkan Ombudsman. Upaya pemadam lahan gambut di Sungai Gelam masih berlangsung dan memasuki hari kelima. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya. Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tentunya pagi hari ini menemani Anda di edisi Selasa 11 Agustus 2026 ya. Dan pastinya mari kita ucapkan bersama nih ya pendengar. Saya siap menjalani hari ini. Saya siap belajar, saya siap berusaha, saya siap menghadapi tantangan. Dan saya percaya bersama Allah selalu akan ada jalan ya. Insya Allah kun fayakun, siapa yang semua yang terjadi terjadilah, dan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil ya. Pendengar di pagi hari ini menemani Anda semuanya dengan musik dan informasi ya. Anda yang sedang di rumah atau juga yang saat ini sudah di perjalanan, pendengar semuanya, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan pastinya saya mengingatkan untuk Anda untuk tetap safety, segala aksesoris hujan ya, walaupun sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda turun hujan ya, kita berdoa bersama ya. Dan tentunya juga konsumsi perbanyak air putih dimulai dari sejak pagi ini. Anda yang baru bangun dari tidur ya kan, sebelum mandi pagi dan beraktivitas yang lainnya, pendengar, konsumsi air putih 1 gelas ya. Dan tentunya pendengar, di sepanjang hari ini setidaknya kita mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas per hari ya, atau sekitar 2 liter lah ya kalau versi aku. Nah, kalau versi Anda saya tidak tahu, yang pasti perbanyak minum air putih dengan cuaca yang ekstra menyala banget ya hari ini ya. Pagi ini matahari sudah menyinari, menambah semangat kita untuk memulai aktivitas di edisi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar, menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ya, di mana pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar. Nah, khususnya nih di media sosial. Dan hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari di Jakarta ya. Dan ia menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik-baik saja, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, yang menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut itu diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik meliputi merupakan bagian dari upaya mitigasi dan juga manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat. Bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Dan ia juga berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Dan pendengar, masyarakat juga diarahkan untuk mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh ketenangan yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta ya. Jadi pemerintah tentunya mengajak masyarakat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Dan tentunya pendengar, momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan juga optimis bersama dalam membangun Indonesia.

dan semoga tetap semangat, sehat selalu, kemudian lancar semuanya untuk urusan kita hari ini ya, dipermudah segala sesuatunya dan diberikan keberkahan pastinya.

peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, catat ya, ini adalah rangkaian agenda kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya, jadi pendengar, pemerintah menyiapkan rangkaian agenda kenegaraan sepanjang Agustus 2026 untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Agenda utama meliputi zikir dan doa kebangsaan, kemudian pidato kenegaraan presiden, ziarah nasional, hingga upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus. Dan juga pemerintah menyediakan 8.900 kuota undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara di Istana Negara.

Baik pendengar, hari ini perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk tanggal 11 Agustus 2026 terkhususnya di bagian Kepulauan Sumatera, ada Banda Aceh dan Jambi hari ini berawan pendengar. Kemudian Medan hujan dengan intensitas ringan, dan juga ada Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hari ini akan berpeluang cuacanya berawan tebal. Dan perakiraan cuaca di Padang serta Bandar Lampung hari ini berkabut, kemudian Palembang udara kabut.

Dan selanjutnya masih informasi dari BMKG, yang mana gempa bumi tektonik magnito 4.8 mengguncang Bengkulu Utara pada hari ini Selasa jam 00:08 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 31 km di laut. Dan epicenter gempa berlokasi di laut sejauh 64 km tenggara Enggano, Bengkulu, dengan koordinat 5,92 derajat lintang selatan dan 102,36 bujur timur. Baik pendengar, informasi lainnya lebih lengkap dan jelas dan juga informasi terkini berikut lainnya kami akan hadirkan melalui Warta Berita Pro 3 RRI ya. Namun selepas lagu yang berikut ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.